Selamat pagi Rekaden Rai, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Profesor Insinyur I. Gusti Agung Ayu Ambarawati mengakui teknologi pertanian di Bali mulai berkembang dari penggunaan alat mekanisasi seperti traktor menuju penerapan teknologi modern seperti irigasi tetes, greenhouse, dan smart farming berbasis digital. Diingatkan, meskipun penerapan teknologi tersebut akan membantu meningkatkan efisiensi usaha tani, namun penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani. Sementara Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Karangasem, Iwayan Widodo menambahkan, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih terarah kepada generasi muda agar mereka tertarik terjun ke sektor pertanian sekaligus mampu mengadopsi teknologi digital. Rekan Entrei, demikian Getre Bali di pagi hari ini bersama Gongya Cynthia dan sampai jumpa.

Gerakan Raya Perompak RRI Denpasar Suara Budaya Bali Gongnya Sinta akan nyerengin ring acara Rahajeng Bali matang informasi lan tembang-tembang Bali ya. Topik yang dibahas thinking ya Rakalandres seputaran budaya tingkatkan kedamaian di tengah heterogenitas. Rakalandres sanes sampun ring palatan ka pertama gongnya sobiahang menjaga atau meningkatkan kedamaian baik niki dalam lingkup keluarga, komunitas maupun negara niki kan dapat dicapai melalui serangkan kebiasaan. Sani berfokus pada saling menghargai dan pengertian. Salah satunya nih, wow, komunikasi lan dialog kenten nggih. Benten nalar budaya sosial, toleransi dan juga kebiasaan emosional atau psikologis berupa budaya minta maaf, memaafkan. Nggih, apresiasi juga perlu nggih rakalan rai mengucapkan tiga kata kunci membiasakan penggunaan kata tolong, terima kasih dan maaf dalam interaksi sehari-hari. Tentunya saling menyapa tersenyum. Selain niki kita memberikan manfaat bagi tubuh, niki juga salah satu kentangnya kebiasaan atau budaya untuk meningkatkan kedamaian. Ya, apapun ya rakalan rai masalahnya, kentangnya mari kita bicarakan baik-baik, mangda kedamaian niki tetap diterjaga, kentangnya tetap dibiasakan dumun, ya budaya-budaya untuk memupuk rasa saling menghargai dan juga pengertian. Ya, tapi niki rakalan rai menjaga kedamaian di tengah heterogenitas, kadi keberagaman suku, agama, ras lan budaya, wenten tantangan yang sangat kompleks dihadapi oleh banyak bangsa, termasuk niki ring Indonesia kenten nggih. Beberapa niki tantangan utama yang memang sering muncul ketika berupaya menjaga harmonisasi dalam masyarakat heterogen nggih. Seneka pertama prasangka dan stereotip sosial. Wentan penilaian negatif atau pelabelan subjektif terhadap kelompok lain tanpa dasar yang valid. Jadi hal niki sering memicu rasa curiga dan menghambat pembauran yang tulus. Nge, etnosentrisme, lan sikap superior, anggapan bahwa budaya, agama, atau kelompok sendiri jauh lebih baik dari kelompok lain. Nah, niki sering nge, gue nge dapatkan di lingkungan, kenten nge, mungkin rakalan rai sikap niki melahirkan perilaku diskriminatif lan meremehkan pihak lain. Ini ke tantangan nggih dan juga segregasi lan eksklusivisme. Jadi kecenderungan suatu kelompok untuk memisahkan diri dan hanya berinteraksi dengan sesama golongan kemantan. Jadi minimnya interaksi antar kelompok memperbesar peluang terjadinya salah paham kenten nggih. Nah mungkin Ika tantangan-tantangan yang memang sering dihadapi kantengnya atau yang sering ditemui di lingkungan kantengnya mungkin solusinya nih malah jebos nih rakalan resa punapi solusi untuk menghadapi tantangan kantengnya menjaga kedamaian di tengah heterogenitas ataupun Ika ring perompak RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: kan seru nih.
1: Iya Bu, apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
2: Ayah, Pupu minta digendong.
1: Bentar ya nak.
0: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
1: Loh, bukannya sama ibu?
0: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
1: Itu dia Bu, Putu.
2: Ibu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge, selamat pagi. Rakelantrai kantor nyerangin gongnya Sintia Punikering acara Rahajang Bali mengatakan informasi lan tembang-tembang Bali. Bu Lodre daerah Sibang nih sampun nyerangin nge. Kak Angga Rahajang Bali, Kak Angga setate semangat nih ke jalanan aktivitas. Nih Ayuna Om Swastiastu, Nini Rahajang Bali, dimogi serasami setate kena ngembar geng Soderma Asteng Karang nge. Ring pelotan kaping kali, Sira Puniki sana nagingin ring acara mangken Om Swastiastu. Selamat pagi.
1: Swastiastu, Rahajang Semang, selamat pagi.
0: Iya, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Mencantum sampun gue biasanya kena nge.
0: Asteng kare, Pak Tut penapi.
1: Aduh, yang tadi atur ribai, mbok berhubung patah masih ya. Jadi segar-segar ogar, kena.
0: Nge, kena mantan. Badan punapi.
1: Nah, dan bayu.
0: Oh, bayu. Kak Angga nih, mantan salam.
1: Nge, yang bagus. Tapi semua ampun bang nyile bagus kan malam minggu ni.
0: Oh sampun, ampun ya berhasil.
1: An, bareng indah ngapa bagus. Kalau pelih nama takon.
0: Ada dos ya.
1: Karena Kak Angga ya.
0: Oh kenten ni, karena silih bagus Kak Angga tu. Mimi identitas ampun meganti langsung nikah.
1: Tentu yang Kak Angga yang nyile ke bagus nanti yang anu patut mancing ke kecoa.
0: Aduh, sampung na nyile-nyile bagus, nak patut ampun mancung lan bagus.
1: Aduh, nge rahayu. Alapi, topik emang gendak asal aja. Gitu aja sana.
0: Nge, niki nek kedamaian Pak Tut. Damai dengan keluarga pun api niki Pak Tut. Enggak. Napi?
1: Tapi kagak
0: mau jaga dong gua. Oh, kenten damai niki indek kedamaian di tengah keberagaman niki Pak Tut.
1: Oh, di tengah keberagaman. Lah damai pengen.
0: Iya. Yeah.
1: Yen pang damai ni kan api mah saling percaya mantan jadi semeton lah kenten tur maning berbuat yang baik sesama sesama kenten lah. Sana liana agak mata kenten. Terwaning mangdok presida ring sejeroning gos meroyong mangdok paras-paros kenten kan saling kadean
0: kenten. Nika pun gotong royong nika sebuah kebiasaan atau budaya untuk meningkatkan kedamaian kenten ya. Pak Tut nge oh, wenten ya. Mungkin tradisi-tradisi memang dijalankan dumun niki Pak Tut antar sesama dumun antar keluarga yang sering dijalankan untuk memupuk kedamaian niki
1: ya. Jadi anak melintas ya ten ya kena biasa ya kalau yang selama iragon riki yang boleh yang melalui keponaan ngiling kadang BTN kan beragam kan ten

0: pangitiang beci niki saling napi wasan nika mengisi nika yang wentan di odalan kena nemuin ring panah tak sangat sana diwasa gama salar minum kenten tak muruk nyait membarang-barangan kenten nika beci pangitiang kan ramai nika.
1: Oh nge, tidak adanya napi wasan nge ketingkatan antar napi wastan nge niki nyemak gaya akeh niki nyemak gaya kidek kentan ada selaras sama kentan nge
0: menolong lah panggil yeah. Nika niki keponakan dia ring tabanan nika kentan BTN napi wastan nah tantan belas kentan nge oh sen kau ni becik panggil dia santukan panggil dia niko kentan Islam Kristen talar kentan kong bule kentan demun
1: oh bule
0: nge malahan seduk panak tiang melapas dan lumun melapas tengah boleh ni kau menawarkan diri tempatnya kau diberi biar bisa angin parkir kita fix kemana
1: oh memfasilitasi membantu berarti nge
0: ini kemudian ni kau mungkin wenten terserah naga sekali boleh ni kau yang bahasa bangga setian dan bisa jadi yang ngerti dan pun kita yang montol kau kita
1: oh yening sama sekali nikah berarti memang keluarga patut yang memang dumunan baik makanya direspon baik kita dibantu ketika wenten acara
0: pun tagih bena angona ketua nika pun ternyak.
1: Ketua napi nika ketua
0: ring BTN nika.
1: Oh ring BTN.
0: Jadi mungkin ring kelian napi kelian dan mang dan nak tuyuh nyentuh ke ketua.
1: Oh.
0: Yang malu.
1: Oke. Tapi
0: pun mudah anak-anak masing beliau pikiran itu.
1: Pikiran. Oh kenten menarik pisan nih kini.
0: Terus langsung jempol.
1: Oh
0: satu kan mangis yang wenten kuran anak kendar non Hindu niko bareng niko menjahitan sekaligus bertanya bagaimana caranya gini mungkin udah apa gitu.
1: Oh malahan dia yang kepo kentan ingin tahu lebih banyak iya. Tentang budaya kita kentan ada seni patut nge.
0: Oh jadi pun milu negak kepo dan mes. Ya beparas-paras semada panglantur kentan tersiti anti-anti kesimpanak yang dikau kentan.
1: Oh berarti berhasil Niki menjaga kedamaian kentan nge. Kalau bisa ditingkatkan kembali Niki nge kebiasaan-kebiasaan becik Niki patut nge ya setengah.
0: Lantur dios-dios tangkentan mesti yang sampun nyaku niko sekali neuningan dia atuh damai terbentang bom di balik malih kentang
1: astengkara patut nge pangrahayu pengabden sarang sami
0: makanya mai mekenyir
1: nge sekali patut ten pegat-pegat kenyam ne kanti kering untu niki jak mekenyam gen
0: ulian timpal semeton paras-paras irago sugih
1: astengkara sugih kan timpal dadasnya astengkara nge
0: timpal dah sobarno talar sugih bernapi sengelah gini kemungkinan nyileh pasti mana ini lalu maluner
1: aduh
0: tinggalin lagi kedunan juang pada buliang
1: mimi nge tapi jangan terfokus mereka mantan kentan nge nge nge suka sama Pak Tot
0: sira atu haji sira warapnya ibi tinggal pegat
1: sira atu haji widangan api
0: Ratu Haji Ratu Wijano Jaya kentan.
1: Oh Karuna Wijaya nge Stata oh, Niki nge. Beliau nyarengin atau kakiang nika
0: itu kakiang nge,
1: nge.
0: Tapi yang boleh kentan bunga kemauan yang pun menggelepuk dan karena itu bang kiang yang ten sakit kentan.
1: Oh batin ya edumun obati ya nampun ngeranjing pun ical sakit bang kiang Pak Tut
0: nge ane mencang di tabanan nampun ke ring kerambitan.
1: Ring kerambitan.
0: Enggak ring kamera putih.
1: Sampun, oh. Sampun dumunan palatan pertama.
0: Gara-gara sengidak senyak kene ungkuran jaga si malu kan
1: agak. Harus si malu yen pun ungkuran nak ngambul.
0: Kita nampun jek ngudian senyak yen ban urdurin yen.
1: Ada ten peragat jejaitan nak atas sampun nang sampun nang. Ingge.
0: Ingge ingge.
1: Ingge betul.
0: Kali wau melawi mah manut ingge ngangge di tanam pro banget.
1: Inge rahaja muali.
0: Santi, om.
1: Inge suksama patut sana mancung sejibak Bali. Rumput patut mancung serabu nih sana nagingin. Budaya tingkatkan kedamaian di tengah heterogenitas. Nge, Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi, Gengge.
1: Selamat pagi, Om Swastiastu nih Ayuna.
2: Iye, pun api gak terlalu gonggek.
1: Pirang nini gonggek sehat pasti ke mangkin.
2: Iye, demogi setar to kenak nge.
1: Iya, setengah.
2: Patut mancing, mas anda andumun patut.
1: Iye, sampun pastikan unas mangkin patut tiang niki. Nini, ayuna pun unas nini.
2: Dereng tuh, wau wosan niki jagi matanding ajangan mangkin nyenja iseng niki nyela ampun nyeli pagi niki nyela-nyela tan poleh pomongga.
1: Oh, oke.
2: Niki poleh lah nemungga niki.
1: Astengkara.
2: Iya,
1: astengkara ini. Unapi mangkin nih ayuna, wentan kegiatan kelompok tandumun mangkin.
2: Oh, mangkin tan tuh.
1: Oh, tan. Seharian reng pakubon mantan menang dados nih.
2: Inge di bidan nikit yang tanggal 19 pulang kampung tuh cucu keponakan mah 3 bulanan.
1: Oh.
2: Niki jagi kundangan ke Singaraja nya niki wenten di kampung keluarga meninggal tanggal niki tanggal 28 jadi di kremasi ring bedo drik.
1: Oh, oke okay, nggih acara piatnya ring ni ayuna kenten nggih. Yeah, antar yeah, nggih nggih. Nggih, tapi kan satu sisi berarti ya ning nini sampun pole uleman kenten nggih senangan ten pawiwahan. Berarti nini berhasil kenten nggih menjaga kedamaian saling menghargai kenten nggih. Pun api nih kan ketika sampun bertemu dengan sekelompok orang yang mungkin beda pendapat, kantan nge beda banjar, pun api cara menjaga kedamaian nih kini antar beda banjar.
2: Jadi tiang tuh napi wastane kan jaga diri dan jaga hati dumun pertama nih. Yang beranu nih ke berkomunikasi nih kan kan dados jak ngawat-ngawat gitu.
1: Oh, nge, komunikasi dumun dijaga nge, dengan
2: baik. Nge. Jaga masih nih ke hati yang diajak berbicara supaya kita tidak menyinggung nih. Tapi malah mungkin tuh kide-kide cepat tersinggung mungkin orang itu tuh.
1: Oh, nge,
2: jangan sensitif ya, di keluarga aja kita. Karena saudara aja tidak sama, eh si A pendapatnya gini, si kenten tuh tiang yang penting jaga hati sama ya. Seperti Pak Man Pandu.
1: Ah, Pak Man Pandu,
2: Darwau pasti yang pertama jaga hati, ya berbicara dengan siapapun karena mungkin ke kan dengan berbicara kita bisa dengan omongan bicaraan kita bisa membuat orang lain sakit hati kan gitu tuh.
1: Iya, bisa membuat sakit hati ketika tidak sengaja kayak pengucapan kita yang tidak enak kan tentunya diucapkan. Talar bisa juga dari komunikasi mendekatkan antar sesama nih ayuna nggih.
2: Nggih kan perlu dijaga pembicaraan apapun. Yang titiang tuh driki di lingkungan wenten agama Kristen, wenten agama Muslim, ampun damai yang terjadi. Kenten upacara saling bantu, kenten terjadi.
1: Uniknya saling bantu membantu sekali Pak Mang Patut Mancung wau kan sampai nyarangin menjejaitan. Yening Trika pun api bantu membantu nih contohnya nih.
2: Wenten tuh nyarangan menjejaitan tuh.
1: Oh wenten.
2: Wenten.
1: Oh mersi dayang nih keni. Oke wenten. Nulungin menjejaitan api mantan.
2: Ya Triki tuh.
1: Oke wenten pantes.
2: Menari raya saling kenten ampun ngejot napi. Presiden
1: kenten. Oh kenten. Tapi awal-awal kenal Nika dumu nih untuk menjaga kedamaian, memupuk kedamaian di awal kenal Nika pun napi. Apakah napi wasane berkenalan dumu naken nama dumu atau gimana nih kenten awal-awal kenalan?
2: Oke. Okay. Dari mana? Kan Diki itu anak dia kan menyewakan mainan. Pasti kalau ada orang ke rumah yang tanya dari mana dek dan
1: itu
2: pasti Dika tuh.
1: Menyewa mainan kentan?
2: Nge, nyewa mainan anak-anak nih kan tuh.
1: Oh anak-anak, oh bisnis, mantan bisnis berarti nge?
2: Kecil-kecilan tuh, ti anak nih nantu nih ke anak terpakai sambil ngempur lagi. Nge, wenten akeh dibi wenten saking tau jurang lagi, dari mana dek? Yang dari gini lah bu, bilang diman, kan tanya dari mana di mana kerja, karena dia kan sopan, kita kan ramah juga.
1: Nge, Dika pun memulai komunikasi ya, dumun berarti nge.
2: Saya kos di sini, kayaknya pasti nanya itu.
1: Nge.
2: Nanya tuh orang kenten. Rikson Benten pasti ditanya Niko, okay, masalah Niko.
1: Okay, inggi ini suksesnya nih Ayuna sabun berbagi Nikinge, ara ceria luar biasa Nikinge. Mulai dari bisnis akeh madu sawit.
2: Kalau sarangan mantep.
1: Nih, ampun medaging ini.
2: Titian Una Sampuro, enten manut. Nih. Niki semeton sami Nini Ita ampun mau ngadu
1: Nini Ita durung mali bos
2: Rani main dira matu nindi Pak Yan Arbor Rani ke durung nge munga-munga makin sereng gongge kari kalah gongge
1: kanton galah minap Niki nge mali je bos coba gongge manggihin dumun galah
2: manatan ketek anu Niki ketek-ketek Niki di belakang
1: nge pun ketek-ketek ya Niki Wayu netan boleh ngeranjing nge
2: kangiang ngampuran netan manut di kangiang kalau nyarang nantan boleh makenyung Niki
1: sampun mendagi.
2: Gongga rajang tugas nggih. Titiang mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
1: Inggih, sok semono Ayuna sampun nyarengan gongga sinteri acara Rahajang Bali mesenakan domon.

Khasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.

0: Simon.
1: Ay, nge.
0: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.

0: Selamat pagi, rekalan rai gongnya sena kantun nyaringin punikiring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali ya. Pak Kato Tiarsa, gianyar sama nyaringin suksema Pak Tot talareng Facebook Programa Budaya RRI Denpasar wenton Pak Okom Liharta Padang Sambian ya. Ibu Ketut Sekar muali niki nyaringin ring Facebook. Rekalan rai malih gongnya sapa sangra kantun niki galahnya nih ring pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, Gongge.
0: Om Swastiastu, selamat pagi, Nini.
1: Nini. Kenapa mau dua gatra, Gongge?
0: Gatra, kena astonggara, Nini.
1: Tahu, Nini. Nini, nega, nengah radio.
0: Oh, wow, caca cik-cik, Danika.
1: Wow, dua cik. Malu, kaya, Nini.
0: Oh ampun bersih Nini titiangnya selit-selit mungkin astengkara.
1: Wow mungkin agak nyerang radio. Kencan nyerang aja jalan dunia kalau tak mau apa dan polis.
0: Tan kenapa? Si Rani kesana nyolek aduh muni.
1: Semua bang liang.
0: Besok semua.
1: Kita mina ampun orangnya ke.
0: Astengkara sampun nih. Niki sampun detik-detik terakhir niki nih.
1: Ini boy kampun main nira ampun tu.
0: Main nira durung.
1: Kendren makin dagana melayak ke penebel.
0: Oh melayat, oh nge.
1: Melali sudah nak tiang, gongge.
0: Nge, melancaran mereka.
1: Nge. Napi topi ini.
0: Nge, topi ini indik kedamaian nih kini nih. Pun napi nini kan dah ada sepelengsir dumun nih kini kange ring pakubon menjadi panutan dumun nge. Ketika apapun yang nini lakukan menjadi panutan untuk cucu. Nah pun napi nih kini bang de diikuti cara-cara nini untuk menjaga kedamaian antar piana, antar mantu, antar cucu pun napi nih.
1: Nge, ya, makin alih-alih dah suka makin sekali dumun anak-anak tiang aduh.
0: Oh suka, kentan sukanya suka dari segi napi, segi urinnya kah atau napi?
1: Orang napi.
0: Oh kentan.
1: Ya, ntar dulu.
0: Aduh, ntar dulu deh. Ntar dulu, sekali beli Rai Penny gendingnya ntar dulu.
1: Cuma ada tuh.
0: Kentan dong. Pun napi ini yang sampun sekali nikah.
1: Macan kalau kenten pun sabar nak. Ntar dulu kita kan sampun jawab kan nikah ni.
0: Ada.
1: Anak-anak dia rumun nak tios nikah ni. Pokoknya nudo jo rahin. Pokoknya harus turut. Kenten mungkin cucu dan hidang kenten nandu.
0: Nie.
1: Tantu kan ampun kenten ada menjawab mula orang tua dan kenten. Kalau harus kemasin kita diingatkan dan.
0: Iya, saling mengingatkan nih.
1: Niki mau budak nyari sesama.
0: Suk sama.
1: Kenten nah harus sini harus kita dan burun di dia tu.
0: Pun napi ini apakah wentan kebiasaan atau kegiatan niki untuk meningkatkan rasa kedamaian pang nyak mepundoh kenten nih?
1: Nih biasa kan nak menuju mungkin ada acara wentan acara napi je lain-lainnya niku harus dulu kenten kan nih nanyain kalau dijong ali kenten harus niku tuh.
0: Oh, sampun direncanakan ya, dumun ketika dekat-dekat upacara.
1: Karena mungkin bajang banyak nanti tuh.
0: Kenten.
1: Mau nyeru duni nah mantun dia jam 5 pun berjalan.
0: Oh.
1: Nih, pokoknya nyanan jam 2 tuh maru cukup. Bin nyemak kini nyemak gitu. Dan nyidang pun mantan bin pedang dan ngurus anak lah datang itu.
0: Iya, nah. Nika pun terpotong waktunya untuk berkumpul berarti nge.
1: Syukuri kan tuh.
0: Nge.
1: Nah kan kan si Tiang mengingatkan terus kan kan. Nah ya nang mengingatkan Niko kan nak pengingatkan waktu kan kan tuh.
0: Iya nge.
1: Dia nang waktu kene kan kan benar nah kan kan tuh.
0: Nge patut ini.
1: Nge. Dan anak-anak saya pun yaki motivasan sangat. Karena mana dia kan mungkin anak bedang kecat nih biang aja nih juga dan obdan yang wani kecat kan cucu tuh.
0: Oh kentan biar
1: dan anak orang tua mampu benar benar kentan tuh.
0: Oh iya cara pola asuhnya berbeda nih nge.
1: Nge berbeda.
0: Tapi pun tapi kan dari sisi rumah tangga nih sampun aman dengan tetangga mungkin sareng PKK PKK sanelianan lansia pun tapi nih ketika memang ada yoga bareng pun tapi untuk meningkatkan kedamaian.
1: Ini kan nyarang yang
0: betul. Oh Kuntilanan. Oh.
1: Ayo baten, lakinya dan napi mawinan.
0: Napi nikah.
1: Nang aduh kalten wentan.
0: Oh, ten wentan, meme.
1: Nangian olahraga di jalan, kan, sanyo, jalan-jalan, temengang, jam limo, jalan-jalan, kita gendung.
0: Oh, jalan-jalan ini, ring margi, ten wentan, manggihin pisaga, nih, ngelintang, kan, lewat.
1: Iya, tuh, makin aja.
0: Oh, oke. Okay. Nah, pun napi nih kan ini menjaga kedamaian, apakah dengan cara menyapa, kenten nih?
1: Nah, kenten nih, jadi, punya anu lah, nene, semutuannya jalan-jalan, ya nih, pun ini kan, boleh sih jalan-jalan, nanti, nah, kita, nah, pokoknya jalan, nah, ramai, kenten nih.
0: Nggih,
1: ngajak tetangga, kenten-kenten. Nah, wenten nak buru-buru, ya wenten nak jauh, becik nih gitu.
0: Oh, kenten. Tentram nggih nih, damai tetap nggih. Nah,
1: penyapaan ke becik itu.
0: Oh, kenten nggih.
1: Kalau nak menetap peten wenten, Riki itu.
0: Menetap peten wenten berarti nggih.
1: Menetap peten wenten cuma buru-buru kan.
0: Kenten nggih Nini. Yang penting lingkungan ini sampun tentram damai sukses mawali. Pak Mam Pandu sampun. Ampun Ibu, nih Nini sareng Pak Mam. Adem pendumunan beliau niki Nini.
1: Masan kering mungkin tuh.
0: Masan kering.
1: Ya amin gigi-gigi sasan deknya dia kan mati nah. Bertahan hidup pun enti-enti akhirnya.
0: Aduh, nggih yang penting happy dumo Nini. Ampun mila-mila pikirnya nih.
1: Nggih, usah jalan-jalan tuh nih. Nah, nuna lantas. Bau dah. Nah, modalnya kaya aja kenten. Belalin neneknya ketemu apa tuh?
0: Nggih, Niko pun yang penting wenten-wenten tempat yang dituju untuk merefreshing diri. Nggih, nih nggih.
1: Nggih, Niko pun anu lantian.
0: Nggih, Nini, sukses. Nggih,
1: Niko nyenten-wenten. Dan kalau nuju ke mau main itu, dia nak. Ngelemong kok tiang matun, asing bisa ngelih seneng tiang tuh.
0: Oke, ntar. Nggih.
1: Nggih, Niko kan tiang ke perempat dan tuh. Mbok Eka kebetulan, Eka tulisannya tiangnya gitu kok tiang. Sama sekali dan bisa nulis tuh.
0: Oke, ntar. Nggih, tan kenapa ya. Penting wantan-mantan sewitra sandai mengerti dan ingin membantu. Nggih,
1: amin ya. Nggih, tiang menuju kerja tuh. Nak demen juga ngelih ini, mai. Lu ngerti di impala kan, Tan?
0: Nggih, selengkara. Untung entar sampai terasa nemu. Ya,
1: macet yang bisa tuh.
0: Oke, enten. Nggih.
1: Macet bisa yang kalau kemauan belajar menulis atau wah.
0: Iya, mungkin karena sampun
1: kemauan belajar membaca atau keras.
0: Iya, nggih di tengah kesibukan ini enten kenapa ini ampun cak-cak cicik ampun lelah, kangian dumun. Nggih, sukses semua nih.
1: Nggih. Kami tidak nak pengendar perempat mondok enak rajeng. Nggih. Din ingat dia perempat opera dengan dia bintang ngomong gede gitu.
0: Ya, aduh, kangnya muncul-muncul penutup nih dulu nih kini.
1: Emang udah kena satu.
0: Astengkara.
1: Udah aja juga, semua udah galang. Ini mau pamit Om Santi-Santi-Santi Om.
0: Om Santi-Santi-Santi Om. Sukses man, Ita. Pendengar terakhir dulu nge, Rakel Andre sama memberikan solusi nge, gambaran bahwa di lingkungan Ita sampun penuh kedamaian, penuh ketentraman, kenten nge, dan saling menghargai menghormati. Jadi menghadapi tantangan, sanegong sampun sobiah ring sesi diwau kenten inuni kenten nge menjaga kedamaian niki di tengah heterogenitas utawi keberagaman niki memerlukan pendekatan yang menyeluruh mulai dari tingkat individu hingga kebijakan negara nge solusi yang paling strategis niki nge pendidikan multikultural di kesana ke pertama jadi mengintegrasikan nilai-nilai toleransi inklusivitas dan sejarah keberagaman ke dalam kurikulum sekolah sejak dini agar niki nge generasi muda memahami dan menghargai perbedaan dari generasi muda demen pemucuknya nih kira kelantra inge mangda wentan api wastan inge generasi yang memang penuh akan ilmu utawi pendidikan multikultural inge niki adalah solusi strategis untuk menghadapi tantangan menjaga kedamaian di tengah heterogenitas rekelantra semuanya titi yang sarang sami nih kedumpun inge cara menyikapi perbedaan sebagai bekal hidup inge rekelantra berusaha bersikap yang tenang saat menghadapi hal-hal yang memang dapat membantu mengendalikan diri untuk tidak menimbulkan hal yang dapat menimbulkan konflik mangga tetap damai di tengah heterogenitas nggih sukses mendahat niki sematan sanes sampun nyerengin ring line telepon Facebook program budaya RRI Denpasar talaring WhatsApp Pro 4 magi-magi bermanfaat tetap niki ring Pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
2: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
1: Capek apa? Cerita sama ibu.
2: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
1: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
2: Jadi aku harus terus sekolah ya?
1: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
2: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
1: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat pagi, Raka Dentrai, pendiri komunitas Tama 65 Denpasar, Agung Alit menegaskan alih fungsi lahan pertanian dan masuknya investasi skala besar ke Bali berpotensi mengurangi akses masyarakat lokal terhadap tanah serta ruang hidupnya. Diingatkan, pembangunan pariwisata massal harus diimbangi dengan perlindungan terhadap masyarakat lokal dan aset ekonomi mereka. Agung Alit menambahkan, alih fungsi lahan sawah berteras ring untuk pembangunan fasilitas pariwisata tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator kemajuan desa. Rekan dan rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Tari Gambo. Gambo merupakan jenis drama tari Bali yang dianggap memiliki mutu paling tinggi karena termasuk drama tari klasik yang kaya akan gerak-gerak tari, sehingga dianggap sumber dari segala jenis tari klasik Bali. Lakon tarian Gambo bersumber pada cerita Panji. Gambo berbentuk total teater karena di dalamnya terdapat perpaduan unsur seni drama dan tari, seni suara, seni rupa, seni sastra, dan lainnya. Dalam catatan sejarah, tarian ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-15. Tarian Gambo biasanya dipentaskan dalam upacara-upacara dewayatnya seperti piodalan, upacara manusiayatnya, perkawinan keluarga bangsawan, upacara pitrayatnya atau ngaben, dan lain sebagainya. Pada pementasannya, tarian ini diiringi dengan gamelan pegambuhan yang berlaras pelok saip itu. Tokoh-tokoh yang biasanya ditampilkan yaitu Condong, Kakan-Kakan, Putri, Arye atau Kadean-Kadean, Panji atau Patih Manis, Prambangse atau Patih Keras, Demang, Tumenggu, Turas, Penasar, dan Prabu. Dalam memainkan tokoh-tokoh tersebut, semua penari berdialog. Umumnya menggunakan bahasa Kawi, kecuali tokoh Turas, Penasar, dan Condong yang memakai bahasa Bali, baik halus, madye, ataupun kasar. Tarian Gambo yang masih aktif sampai sekarang, yaitu ada di daerah Batuan Gianyar, Padungan Denpasar, Tubak Bayu Bado, Yeh Api Tawanan, Anturan dan Naga Sepe Belelen, serta Padang Aji dan Buda Kaling Karangasem.
4: Beli-beli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
5: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
4: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
5: Orang gede? Lo belong maksud lo?
6: Oh, no.
4: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
5: Yang bener nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
4: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
7: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Oke, selamat pagi rekan-rekan Rai Mali nyarengin gongga Cynthia Punikiring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sare makin mawali nyarengin semeton sami ringgala jam sia lintang dasa kantos nampak ringgala jam dasa nggih rekan-rekan Rai ringgelaran acara Rahajeng Bali niki kantun nyarengin nggih ring pakubon soang-soang sane sampun beraktivitas sane sampun beristirahat atau sane kantun berkrodit-krodit kenten nggih. Sana yang mungkin kongnya Cynthia mewali nyarengin ring acara Rahajeng Bali obrolan komunitas gegonjaan ngira kelan resiki jam Niki Murdane inggian punika wenten Puputan Badung nge. Jadi Puputan Badung niki diperingati ring bulan mungkin kentan nge sampun wenten pegelaran ring Rahine Dibi niki rakelan ring lapangan Puputan Badung wenten upacaranya neng nge. Sudah puniki sana sampun manggihin luar biasa niki nge memperingati Hari Puputan Badung ring warsane mangken. Nika nggih rek lantre gegonjaan mangken nggih murdane utawi bantang Puputan Badung mogi-mogi mepikeno tur bermanfaat angin urip iraga sareng sami. Sane mangken nggih rek lantre durus meleje bos mirengan gegonjakan nggih rek lantrai talering acara puniki gongge Cynthia ngelungsur mepamit bertugas dumun. Santukan sampun telas galagongge nyarengin sematan sami sampun ngawet ringgala jam 5 diwau. Mogi-mogi napi sane sampun sobiang ring ambare state bermanfaat nggih. Wosan gongga Cynthia punika rekalan re wenten beli dede sane nyarengin ngawit ringkala jam dasa kantos jam 3 sanja mali jebos nggih. Yening wenten atur gongga dorong manut gongga Cynthia ngusur gengrana pengapura maka wosan aning atur puputan gongga Cynthia antuk uncarang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

jek subuh liang kena tiapin je batis sakit bilang jalan yang ngancuk jek subuh jek garang bayu mudiang je seluar gai pang berjalan ben tuh ada nik-nik ketutono pegeriam teko yang kal mudiang kaden sing dadi orin sesebilang orin jek peragat ngelawan jek nengil jek kengkenik jek liu jo munyenini dadi nak tuwo yang sing memunyi nuturin piana subuh peleh tugas nak tuwo mula nutur yang sing orin sing keno bener jek bilang orin subuh nyaplir dunene siap dewek ketuwo awak tuwo jani asing man memunyi bingung ati kadene bego kena nini ade nengil do kena di nini dah panjo nak subo nini nak ya subo bisa ngeringo ragane jani rago inget aja tuwo apa tugas bakal ke warung medagang ni apa jo nak nini liu ni apa jo ada pangketo yo anu aja ngedine kakalin malu ke warung.

0: 水往里门。
1: 我讲你那个
2: 一滴万达三分噶啦。
1: Kajo
2: luas ke gunung.
0: Beleleng ya.
1: Ngangin-ngangin luas ke kan.

0: Tu pula kan?
1: Nomor satu tu, yang dorang tu, yang seng segar apa, seng hidang, ngudang, seng hidang.
2: Tu. Bagi tu kengkeng nak ngorto kan?
1: Ya ya ya, yang malu mana malu nama ni?
2: Kami kalian mana lanang lanang, ngalang cokor ni, metinak kan?
3: Napa seng kalian je maluan kalian ni beli?
4: Malu kalian.
2: Dah paling malu nak eh.
0: Udah udah udah aja nges.
2: Aja nges kan itu.
1: Para nak nyalip ke mau kokoan man.
3: Nyampe. Kemudian man jalan mengkedeng apa?
1: Neneknya ke kono. Ada.
2: Tuh. Pina tuh.
1: Barang-barang
2: dewa ratu babaktan.
3: Jo jo ora go jo kamu lo jo hang.
1: Kuda abet kas ke pasar.

0: tembok saja lah berdak siapa yang itu
1: molong
2: molong lanang istri
1: yang tas nesen kaget yang
0: apa aneh
1: toto to tungkat neto aeng misilanya
3: tidak jangan kotori bajuku boleh beli
1: ai blai
0: suong san umane ne suong yuman
3: papkan dina ban muruk persiapan dari pejuang pejuang
0: juang lah
3: sakit deng banyak lidak jalan hidup
0: lah kan dijuang sing ada apa kan binu
3: tapi semangat tidak pernah kan pudar gitu
2: nah nah
0: pejuang gengken
2: sekali dihidupkan apinya tidak pernah padam
0: gasnya
3: mati. Banyak bakaran.
0: Dampak.
1: Aduh, motor anginnya keras.
3: Apa yang tersatu? Ngalih hadung nih, banyak penemuan di dunia yang anu,
0: anu
3: supir pribadi. Mbak Eman itu. Maman, maman, maman. Gitu.
1: Ayo, maman.
3: Cotol siap, ibu, maman. Nak mulu kalsing alih, jatuh teko ibu-ibu onsing tepuk. Ini madan nemu gelang.
0: Jodoh.
3: Nek bon kaos kaki nanu-nanu ge bon.
0: Jodoh.
3: Sepalan bon kaos kaki itu. Kadieun segene Amerika sih.
2: Tuh badane seli.
3: Ku
2: seliwa.
3: Oh, itu. Nini badan teh, nini badan kaos kaki selingkuh. Nek padam asli teh warung nih, warung nih masih selingkuh. Eh selingkah.
2: Oh,
3: asbes tengul. Seng mesong tengul. Pemubok si bak. Ciri warung lacur.
1: Bisa Oman.
3: Asang Oman.
1: Nang Oman.
3: Nang Oman Jayendro.
1: Oh Jayendro. Mosto deh.
3: Pupo itu pupo pupo. Nyeng orang kekawin. Apa mos? Elah apa udang nak melang ngomong?
1: Eng to ne beten tu.
3: Kayak mencelano ni. Dah baca. Oh tak sini. Ni ada titipan.
1: Oh nyeng tu.
3: Beli suka.
1: Jero.
0: Titipan.
1: Oman bango.
3: Hah?
0: Apa ada bang? Jero. Tumasan jerut yang sampun membuka mangkin jerut
1: yang mulia nguyot malah
3: hasil yang paling ini jerut mau belanja
0: jerut iki wenten jajo sangana
3: tapi lian jajo sangana
2: teman-teman
3: sementara sih yang mau belanja sini ya man aran si Doris ada namanya kan nih keken nih itu nih aduh
4: gogonya kau
3: depan ke punya mana?
2: Sing tadi mau kangen.
3: Iya ngurin demi kangen dah ni sepal kan namanya Uber di pal.
2: Oh nenek nenek, biar dogodoh baru.

0: Rao new.
1: Tapi
2: yang godoh kayak dagang tugas bidan zaman ni. Len. Oke.
0: Ini sang guru rauh ni. Nak lu hijau lah ni.
3: Bisa. Ada sajaan po.
1: Kan akan monong nang ning nang ning nong. Memang
0: odong, memang odong. Nyen telah emang gitu, bel sepeda misi gitu nong nang nong neng gitu.
1: Aduh, anu san.
3: Nah, jantros malu, jantros.

0: bertahan lu.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
2: Cara anak suut ngukup lotre sana.
3: Lotre pengen.
0: Agete sing dandi alih, lacure sing dandi kelidin.
2: Nah.
0: Jelas hubung enak uli gamarit guru liang gitu ya.
2: Inge. Semua bawa bino prayeng lagi.
3: Apa kan keto beli tu?
2: Apa kan cara ibu puan?
3: Oh keto.
0: Dugas di telun jani ya sing pelebaran guru ngap kan man ngerengang ngapidan sepedone usak.
2: Yeah.
0: Jat abo guru kebingkil kita. Yeah dia tepuk but.
2: Penyakitnya.
0: Sah itu dosa buat bukan nak penyakit saya kan tinggalin. Dan lu kawan lama ni. Kawan lama ni kecunduk ya berada di bos itu.
3: Ya, oh. Sejak sepeda hubung ni ke kawan lama.
0: Kawan lama.
2: Bingkil sepeda bos guru.
0: Huh?
2: Bingkil sepeda bos.
0: Sing guru kan ke bingkil. Bingkilnya saya kenal. Aduh kawan lama ketemu di bingkil sepeda. Sepeda ni kita.
2: Kira ada anu.
0: Iwayan kawan.
3: Iwayan.
2: Bekawan.
5: Makanya yang jadi impal loh.
3: Kawan.
0: Jad bayin guru bayin.
3: Bayin apa tu?
0: Bayin itu kan rantai pegat, kiri usak. Selebor ni mepelilut.
3: Liu saja nak.
4: Eh liu ne. Tani redo.
0: Ada boyo.
3: Ada ke roda ne? Roda usak mesti.
0: Anu saseng anu neden ya rojin negen ada kelas dengan tertelu.
3: Mesti ada baru rodo raga tu.
2: Kira-kira
4: kira
0: yang rodo jauh ada.
2: Kau ada.
3: Jauh jangan.
0: Ada irodo, irendo, irido. Mapan irodo tu nak menyamu jak cakro.
2: Wah,
0: sinten nengil yang pindah jaga dengar.
2: Igirnya, igirnya mana?
0: Begitu ah.
4: Pokenten lantang jauh guru.
3: Musuh jadi, jadi degang mau musuh rasa.
4: Tapi kalau nang-nang ni niki kentan dah dumun.
0: Bu gak enang kita, anu jukut apa sambal beletok.
3: Iya. Berdagang lebang
2: jadi ni. Niki tiang nak sampun sengaja mengarian kini.
0: Oh gak enang.
2: Eh, angin pun ingat-ingat niki tak setiap tanggal 2 ngasuh ingat petiang ayak kini.
0: Aduh sedang dumusan sambal beletok. Tertawang lah karne.
4: Tapi lah karne kau guru.
0: Iye, don kladi candungan yang muda-muda tahu ah.
3: Oh,
0: kuskus malu.
3: Kuskus malu. Don kladi kan?
0: Don kladi candungan yang muda-muda kuskus.
4: Tapi dah gengang.
0: Jangan uya serabu bubuk. Jolek di tebas, jolek-jolek.
3: Uya serabu bubuk.
0: Nyamut kinyuk aneh.
3: Jangan leh serabu bubuk
2: tu. Ragan lagi nawang tu.
3: Serokat anu ne
2: cara
3: cetak ngarado ne bubuk ne engke
2: cara bahasa Inggris saja nak numbang de care
0: kengkena di tiba lekat tahun 70-an di yo yo nama
3: sana bubuk sumek ninga ya sara jelek tepuk
4: dagang buat yang dine saing tahen tiang ngadap sura bubuk
3: apa pamor bubuk marah ado saya pembantu
0: lah kita ajang-ajangan ne pido. Nah jadi sih ne pembekas ne mapan beli tiba nyatuang apa ada nu tanggal duang dasel.
2: Nggih.
5: Duang dasel apa ini kok?
0: Duang dasel anu apa ada nu
2: bulan mangken.
0: Bulan jani ne jelas.
3: September, September ya jani bulane.
0: Apa yo ditu ne sanang raosang sing jadolenan.
2: Nah guru makin
0: nak mapan subuh ajak mekejang ne nawang tuh unuk tanggal duang dasel September ne. Itu adalah diperingati sebagai hari puputan Badung.
3: Puputan Badung.
0: Nah, Ani Jani jalan terus satuang. Jas merah tuh.
3: Jas merah nih kok.
0: Kata Bung Karno tuh.
2: Artinya?
0: Artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah.
3: Oke.
4: Okay. Oh, jas merah nih kok.
3: Jangan sekali-sekali.
4: Yang
3: kalian
4: siang baju, sekon nih.
3: Badung masih jas merah. Oh. Itu ini singkat nih Dodo. Oh. Jangan lupakan sejarah.
4: Mas merah.
3: Yang teniwan Dodo yang guru. Niki mawit saking sebuah perahu dagang atau sekunar yang ten ya. Sana terdampar di pantai timur Kerajaan Badung pada pukul 06.00 tanggal 27 Mei 1904 niki. Kidan ya gumitu.
2: Nggih. Enten Iwang Taler, perahu dagang punika bernama Sri Komala. Sana berbendera Belanda yang berlayar dari Banjarmasin mengangkut barang dagangan milik pedagang Cina yang bernama Kui Tek Chiang.
3: Dagang.
0: Benar, benar dong. Oleh karena kandas dan perahunya pecah sing itu, maka para penumpang Sri Komala itu menurunkan barang yang masih bisa diselamatkan, antara lain peti kayu, peti seng, dan koper kulit gitu yang sing pelik ban bulu.
3: Kodane kocap lunas bantuan ring siah bandar di Sanur mangdene nyago keamanan barang-barang sane ketedunang kenten
6: nyambung dari ini yang kenten atas permintaan pemilik barang itu dan atas saran si Bono nak tekino dapat awak cakap buat ayok. Seorang warga Cina di Sanur niki warga dong dengan ada pelang menaik turun tadi ya. Peristiwa kanasnya perahu niki dilaporkan kepada Ide Bagus Murah Sane penguasa di kering Sanur dengan tujuan untuk ikut mengamankan barang-barang aneh subuh ketunan utawi ketedunin gitu tuh.
3: Kali
6: bantuan mana ni? Kan sana itu.
2: Asalnya selanturi pun sesuai keterangan Kui Tek Chiang dan sesuai juga dengan keterangan nahoda yang diutus serta didampingi Sik Bo pada waktu menghadap Ide Bagus Murah. Dilaporkan bahwa barang dagangan yang diangkut terdiri dari gula pasir, minyak tanah, dan terasi itu bu kenidor.
0: Yen sing pelik ban guru Sik Bo tu nak aja odlu menyama. Sik Bo, Sik Bo, nangoman bin Sik. Ya, apa Sik
3: kemol
0: lah? Sing lah Bo kita.
6: Dijak nengai, aduh tubuh.
0: Nah, untuk memeriksa kebenaran laporan itu, Ide Bagus Murah selaku penguasa Sanur waktu itu berangkat ke tepi pantai untuk memeriksa barang-barang itu secara langsung. Nah, isinya ternyata sesuai dengan laporan dan ada tambahan lagi barang itu berupa roti kering dan sedikit uang kepeng gitu.
7: Gobonya kau.
8: Haris, berkat bantuan 11 orang tenaga kerja puniki gurunge barang-barang sane kantun mesiso ring kapal puniko ketedonang lan diangkut puniko. Nah, ke 11 orang puniki sampun melakukan tugasnya dengan jujur dan tidak ada yang mencuri guru.
0: Diangkut senili
3: diangkut
0: kena Cina orang kan gitu.
8: Nak kejoong
2: terpaksa angkut senili.
3: Lari utusan Raja Badung datang niko ke pantai mengadakan pemeriksaan pada tanggal 29 Mei 1904 niko. Nah, dua hari setelah perahu itu terdampar, wenten memeriksa niki wenten.
2: Nah, niko sampun dasarnya pada waktu itulah Kui Tek Chiang puniki membuat laporan palsu kepada utusan raja dan menyatakan rakyat telah mencuri 3.700 ringgit uang perak dan 2.300 uang kepeng.
0: Tuh,
2: mepisuno ya.
0: Mepawang putih, mepisuno. Nah, tentu saja laporan ini tidak dapat diterima oleh utusan raja segitu ya, karena tidak disertai bukti. Nah, oleh karena tidak puas lantasan Yoi kui Tek Ciang langsung menghadap kepada Raja Badung Lukas Tau yang menolak pengaduan itu. Karena selain dipandang tidak sesuai, kui Tek Ciang itu juga menuduh rakyat Badung merampas perahu itu pada tanggal 27 Mei tahun 1904.
9: Tuduhane puniko jumunino oleh residen sesampune oleh laporan, malah langsung menuntut mangdene Raja Badung memberikan ganti rugi sebesar 3000 ringgit. Mih kan iyo nih kong eh.
10: Nah niki sampun guru. Oleh karena rakyat telah menyatakan kejujurannya melalui sumpah pun niki, melalui sumpah niki guru. Maka pihak Raja Badung tetap pada keyakinannya bahwa apa yang dituduhkan itu hanya merupakan tipu muslihat. Tolok-olok dan tipu niki.
6: Daya. Ulo-ulo sing to.
10: Apa tuh?
6: Kita mirip. Jadi berarti keyakinan yang teguh dan raja dan rakyat Badung Kesambi berarti dipandang membahayakan kedudukan pemerintah kolonial kolonial mesti tunduk sadar ke uang kolonial di Bali kan khususnya residen iki
0: khususnya residen ya. Nah itu makanya perlu diketahui bahwa Van Hens gubernur jenderal di Batavia itu waktu itu sangat berambisi untuk menaklukkan seluruh Hindia Belanda, bahkan dapat memecat residen lagi apabila dipandang perlu gitu. Nah, oleh karena itu residen dan bawahannya perlu menyelamatkan kedudukannya meskipun harus mengorbankan kedaulatan Raja Badung.
2: Makawinan Karoliko residen J.S. Bos mengusulkan agar Raja Badung tetap dikenakan denda 3000 ringgit atau 7500 golden. Golden niki kan pes Belanda. Ringgit niki di anu ditajan.
6: Coba bogen Prabu sik kumalau to.
2: Nggih, wes.
6: Prabu kumalau.
2: Nama Prabu.
6: Prabu to.
2: Kapal. Si
6: Prabu to.
2: Kumalau.
6: Berarti mah gedung dulu ya to. Atau bawa Prabu sini kumalau man. Boleh orang.
0: Boleh dengar man.
8: Man boleh ban man nampi to.
0: Busing banget jangan kuping di sampai.
6: Dan ini orang to. Prabu to.
2: Nah walaupun puniko sampun di ultimatum Raja Badung atau Wiraja Denpasar saat itu I Gusti Ngurah Made Agung tetap menolak tuduhan dan tuntutan sampai batas waktu pada tanggal 9 Januari 1905.
8: Nah, Rares, penolakan tegas niko dengan ya. Raja Badung niko. Niko ngawenong pemerintah kolonial mengirim kapal angkatan laut ke perairan api nadane niko.
0: Ke perairan
8: Badung. Nah, niki untuk melakukan blokade ekonomi.
6: Perairannya ke perairan ini kita mau. Tepo, paulo-ulo, tepo. Orang kedasi kumala, Prabu.
10: Tindakan kejam pemerintah kolonial ini.
6: Tidak.
10: Melalui patroli angkatan lautnya semakin sering dilakukan. Lebih-lebih sikap Raja Badung yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah terhadap tuntutan ganti rugi. Milui musibah.
9: Nah, meskipun pihak Kerajaan Badung mengalami kerugian setiap hari sebesar 1.500 ringgit dari pasukan pelabuhan akibat blokade ekonomi itu, Raja Badung tetap tegas niko pada keyakinannya menolak tuduhan gubernur tuh.
2: Nah, sementara itu blokade ekonomi di darat juga dilakukan dengan cara bekerja sama dengan raja-raja tetangga seperti Gianyar, Bangli, Kelungkung, Tabanan dan Karangasem. Namun kerajaan-kerajaan tetangga itu sulit memutuskan hubungan dengan Raja Badung karena kepentingannya masing-masing.
9: Blokade ekonomi sane lancarango di darat dan di laut ternyata gagal. Nenten presido membuat Raja Badung menyerah.
10: Bekukuh itu nih.
6: Raja Badung menyerah sakit. Yang dia ngenan berarti kondisi ini mengakibatkan semakin tegangnya hubungan politik antara Kerajaan Bandung dan pemerintahan gubernur.
9: Gubernur
6: Nemen itu. Oleh karena itu Raja Bandung berarti tetap pada keyakinannya tidak jadi bangkit. Berarti yang kedua maka Gubernur Jenderal Van Ansel mengirim syarat secara langsung kepada Raja Bandung waktu tanggal 17 Juli 1906, dari 1906 loh.
10: Tanggal 17 Juli.
6: Betul.
0: Substansi penting dari isi surat itu adalah batas waktu yang diberikan. Gubernur Jenderal mengancam akan mengambil tindakan militer apabila Raja Bandung dan Tabanan tidak memberikan jawaban yang memuaskan sampai tanggal 1 September 1906.
2: Peh, ancaman dari Gubernur Jenderal di Batavia tidak sedikit pun bisa mengubah pendirian Raja Bandung. Sekalipun pemerintah tertinggi Hindia Belanda di Batavia mengeluarkan surat perintah untuk mengadakan ekspedisi militer pada tanggal 4 September 1906.
0: Ya, sebagai itu lantas Raja Bandung telah siap menanggung risiko demi membela kedaulatan kerajaannya. Nah, dengan bahasa lain, ninihin gumilan swadharmaning negara dengan didahului pernyataan sumpah menurut agama Hindu. Raja dan rakyat Bandung lebih yakin untuk menolak ultimatum dan ancaman Belanda.
10: Wah, duk punika guru, asaneki pasukan Belanda bergerak ke arah barat meninggalkan Puri Kesiman.
0: Ya.
10: Dan menuju tepi barat desa Sumerte pada 20 September 1906 jam 07.00. Ah, ingat ya, ingat.
9: Semangat.
0: Benar, bersamaan dengan gerakan pasukan, tembakan meriam dari benteng Belanda di Sanur diarahkan ke Puri Denpasar dan pemecutan sebanyak 60 peluru yang singklek ban guru itu meledak di dalam dan di sekitar Puri sehingga menimbulkan kerusakan itu.
8: Raris, Laskar Bandung di tepi barat desa Sumerto punika guru ngawetuang perlawanan.
10: Ngawentan perlawanan
8: kenten deh. Jagi mempertahankan tepi timur dan pasar. Kan punika guru.
0: Benar.
10: Pertahan.
6: Ya uyang nasi kenang atau nembok cok saja. Boy, nembok merorak peluru jam kelihatan kena ada.
9: 60 peluru.
6: Pada zaman. Ingat kini masa lalu. Berarti ya pada jam 8 itu pasukan Belanda dibagi 3 bagian ada dot. Batalion 8 berbaris ke
0: 18 man, batalion 18
6: berbaris. Oh,
0: 8
6: gitu. Batalion 18 berbaris ke sebelah kiri menuju desa Kayu Mas. Batalion 11 ke sebelah jalan, ke sebelah kanan jalan. Oh, bagian utara nih. Menuju batas timur dan pasar.
10: Timur saja ngajak.
6: Tuh kedar memang bagian batas timur.
9: Pada waktu batalion
2: Selo ada itu timus.
6: Ngorco timpal.
9: Niki malih pada waktu batalion 18 berangkat ke selatan, sejumlah laskar Bandung yang mempertahankan Kayu Mas menembak dengan meriam. Tetapi dibalas pasukan Belanda.
0: Ya. Lanjut lantasan pada jam 09.00 jam sia semang itu Raja Bandung waktu itu I Gusti Ngurah Madiagom telah mendengar pasukan Belanda masuk ke kota Denpasar. Di Puri Denpasar telah berkumpul keluarga dan pengikut setia raja kira-kira 250 orang liun itu.
9: Raris, Raja memerintahkan Mang Dene nunyel Puri Agong Denpasar.
10: Pada pukul 10.30 batalion 11 pasukan Belanda guru telah menduduki perempatan. pada jalan Denpasar menuju Tanggon Titi.
0: Ya, punya Tanggon Titi. 30 menit setelah itu, tepat jam 11 tuh. Raja dan rombongannya keluar puri itu. Rombongan berangkat ke sebelah utara melalui pintu gerbang puri dan keluar ke jalan besar.
2: Nah, melantur aris rombongan diperintahkan untuk berhenti melalui penterjemah.
0: Meskipun sudah berulang kali diperingatkan, tetapi rombongan maju terus hingga semakin dekat sampai jarak 100 meter kurang lebih tuh. 80 meter sampai 70 langkah dari kedudukan pasukan Belanda. Pada jarak terakhir landasan, raja dan rakyat Badung berlari kencang dengan tombak dan keris terhunus menerjang musuh. Saat itulah tembakan salvo dilepaskan sehingga beberapa orang jatuh tersungkur, termasuk Raja I Gusti Ngurah Mande Agung, Raja Denpasar gugur.
2: Aduh, Dok ya. Niko yosane ke bos puputan ten sampun niko.
0: Nah,
2: Dok Rantian. Nah, sampun nami man.
10: Dok puputan Badung ke bos urang nge, berarti nge. Sejarah saja nih ke.
2: Artinya ampun tawang ragaan ke sedang. Lebih baik mati daripada kita dijajah atau sapun itu.
0: Lebih baik berputih tulang daripada berputih mata.
2: Nah,
0: yang artinya lebih baik mati daripada menanggung malu.
2: Daripada
0: malu, lebih baik mati gitu. Lah artinya.
9: Kita melanin kebenaran dong,
0: enten. Iya,
9: mapan nak pisuno nih duni ini kau dong, enten ya.
0: Mapan nak gaya nangut.
9: Jalan
0: nih. Jalan pengnyak ya. Badung apa pedih Raja Badung ieu nya bayah dodonan koden karuan masih dame
9: dame karuan
10: yen rago niki genam tetap ada politik siasat niki nggih siasat saling menyakiti saling memancing masalah gitu ya kayun Raja Badung dong sebuh yo
0: yen masalah masalah mesilin te uang sekian ringgit te dong sing yo
10: sangat
0: sangat gitu raja
2: pokoknya. Harga diri
0: harga diri
9: harga
0: yen sebenarnya sesen pun itu jangan mau diolok-olok gitu loh
2: yen mau kide kan
0: len tuh artinya
2: yang paling kenapa
0: benar
10: guru selanjutnya tiba sama-sama yang nak mawasang puput Badung patuh nak mawasang siat habis apa itu kok?
0: Ya pemeragat
10: pemeragat itu
0: mau bina kayak yang ini itu lapangan puputan Badung itu sih ada bangunan itu
10: orang nak itu
0: mapan memperingati di tubuh tempat
10: oh, setiap anu itu
0: ya
10: mau mandi dolar itu lulu nak yang nak nama kapal itu dan orang prabu nak perahu gitu nak
0: yang sih boleh bantu Belanda ini itu nadi desa-desa liu dan ngerosang cara bisa ngeliak orang ngalih-ngalih leh
9: ngalih-ngalih
0: leh lagi nyileh kini ngideh hak itu yang sing bangun deh lihat kini dimbalnya gitu
2: tapi tinggi sampun ini
10: maka awin lapangnya ke bawah bangkit kan
0: puputan Badung
10: I Gusti Ngurah Mande Agung lapangnya
0: nih
10: baik makanya semua-semua ada waktu dan jalan-jalan
2: ayo
10: mumpuni
2: ini jam rikau bangkit nih
0: ayo gitu peragatan malu mula
10: akan merayakan ya nih ya nih
0: penyanyi. Ah, nggih, sareng sami ya ni pengaturan kita apa dan Pramo Santi.
9: Sama-sama.

Sahabat Budaya, sepanjang periode minggu kedua bulan September 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi menguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. BPG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Ahmad Asani kepada RRI membenarkan wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 29 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 hingga 3,7. Dan ia juga menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 82% dari total kejadian gempa bumi. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mari, lestarikan budaya.

0: Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dadane, Mawali Titianiki Dekabeng, Nyarangan, Ratu Dadane, Riring Puri, Gere, Jeru Suang-suang, Riring Acara Duwina, Acara Dagang Gantal, Nemonin, Rahina Soma, Sane Mangkin, Binanggal Kaping Selikur, Sane Mangkin, Yeh, Semangat Sane Mangkin, Titian Kesarangan Duk Nyaman Titiang, Sane Bagus Genjing Niki, Stato, lengket kayak perangku. Nah, Dane mau pesengan beli nyoman Sunarte SSN. Ya, rayu dah jeng semeng Pak Man, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, jangan tekeling transmigrasi bending pale promosi ya. Nah, aku enggak kasih rembakat jadi kada kone.
0: Oh,
1: ini kan enggak kasih rembakat pun mau kapan
0: meliwat ayah-ayah kan.
1: Mau kapan kada jadi
0: Buda wagi.
1: Rain nang jane sing edan
0: tanggal 14 ya keteguh tuh bulan depan tuh tahu. Yo tanggal lu sebedon
1: nang. Tejo tuh. Lu cemang awut tuh. Tanggal 14 Oktober jadi yang ro rayanan kapat kan tanggal 26. Tapi mawas sapunika sing kita dan merasa undak kumbargin sang yang tidak, sang yang kalau sudah pada sebol entah nemuan ngerayain yang nemuan ngerayainan ini bagi ginan suwa dharma nak lo sengoyong-oyong aja kita irago kita masih sengoyong-oyong di ini
0: nyangro sebetulnya
1: benar, nyangro suwa dharma yang mokuli megarapan ngair no semetuan dirago batas sinar bagi rasa ada lomba pecing rekan ngerayi sih itu rago ringar yang muruk nomor pitung dasa RR di pasar wantah nyangro salah semil ya caro gadi niki degang gantal galah ring somo niki bu pera ngawong-ngawong lah dua galah niki
0: oh tabah aneh untuk yang gini
1: jembrano tada ling
0: sinar tanah lot siro minta riko
1: dem pen
0: udah nah ingin itu dan yang tidak utamanya nih sangat dua galah sana makin semeton widangan tabanan jembrano dan bukit niki terus sangen galah duwine lagi sangat retikan lagi sarang kali ring studio mogi-mogi persido ngeranjing samian niki inggi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi. Nah, ini kita benar orang lain ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De, sarang Pak Ma.
0: Inggi Om Swastiastu.
2: Rajang semang niki.
0: Rajang mewali sama siro
2: niki. Demoki, satato kena, Pak Napi pengenter sarang kami.
0: Inggi. Ren Dija niki, Ren Dija.
2: Ini Ayuna, Pak De.
0: Ini Ayuna, Pak Man.
2: Gak boleh sih yang mau mencet kapor niki.
0: Tuh kenten tuh bagio kayu nih.
2: Tengkara sih yang boleh Pak De. Sih yang nyarang Pak De.
0: Durus napi lagi.
2: Eh malah jah niki pangkur nge enten kenten manutnya sarangan jebos. Om Swastiastu.

Aingi bawa semangkin nipun ipengangon beh jag lagas lagas pisan nipun ngemedalan musyangni.

0: Wantah faro desa di tiang saking desa utuh kan dan?
1: Iya Pak De. Mewakati sampai nanti tiang.
0: Nah, bahasa makin kewentenan titi yang medue banteng pun iki.
1: Jantan apa dat itu.

0: Pegat-pegat nampi nampi niki.
1: Jantan pedas itu seranan titian hidup.
0: Nah. Ian paratu dan pedas wantah niki pinake seranan di tiang rikalan kantun mau ripemangkin niki angen di tiang bekal

0: Kita masih kita sekarang sami nih ki semeton kau
1: kardiasi semong gede
0: kan sembong mengui nih kau pandai
1: mengui nih kau
0: tinggi masih tiang mengatur semeton dagang gantal baten sinar bagi rasa lan roma plecing ring dija pada magena demogis tato kena lan rajeng ti tiang pamit pade
1: tinggi
0: Santi.
1: Suksemen ini ayuna niki sampun nyarengin. Nih sana dulu rengkuran dulu nganggeng Om Swastiastu. Om Swastiastu rajang semang kandu niki.
2: Om Swastiastu Pak D Kapeng.
1: Om Swastiastu.
2: Tiro
1: ring
2: studio.
1: Iki wenten beli Dede, wenten beli Nyoman Sunarto Yuyu.
2: Oh, beli Dede dalam wali.
1: Sapa sira ireng niki sapa sira sapa sira?
2: Haji sekitaran Tegalingga
1: Tata. Tata.
2: Iya Tata. Radio ngamuk ka peceniin
1: malu. Iya alit gede wing niki.
2: Eh, ampun.
1: Ampun nggih.
2: Nggih. Rajane Pak D.
1: Napi niki ring cakap napi niki ambil niki.
2: Pinom niki. Silo kapil pat puniko.
1: Ngai bawa semakin rikalanen Pancasila niki ne. Silo kaping pat niki bawa semakin tangan tu.
2: Bantangi medados ciri.
1: Wenten ciri bantang niku angin pinako cihno.
2: Wewenang wa do utamo angin.
1: Wewenang napi niki?
2: Waduh utamo.
1: Nah niko maka sami wantah wewenang para panyake sane utamo ya.

0: Winten pinake wakil wadwun Riko megena ring genahan sana baos DPR kenapa ya?
1: MPR ka wastanin
0: MPR kan tapi Majelis Permusyawaratan Rakyat Taler Wenten wakil dane paru waduane rike
1: mate timah

Maka sami spin aku wakil wenten DPR MPR nariko mata timang panjagi nyujur sane mewaste kerahayuana.

0: Irikat dan ingatkan wangsa. Nah, masami mesikian dada sesiki. Ring kena
1: ketika. Lampi syarat. Waduh, sami.
0: Waduh, sami. Cumpu ring para wakilnya. Dumugi presiden ngewakilan suara. Waduh, nih.

0: wakil waduhne ring genah punika dan dados ngangguang kita mangdane satinut napi kebutuhan rakyat niko patut baosen ring genah sane mau tamu rike
1: Pak D Kang yang nak kenten narang-arang puniki.

0: Melaja, Kirang Langkung, Ampurara, Ampurayang, dan Semeton Saran Sami.
1: Ini Haji.
0: Wanin lemah tanggal 25 meniki Haji tegukal kenten kunangan kepejatian.
1: Kunangan apa?
0: Kenten nak rayu kenten iku ngendeng pinggir.
1: Pinggir rayu-rayu mugi lancar niki.
0: Nggih, mugi-mugi lancar labdo karyo. Wanin cuaca niki rinem-rinem.
1: Di sambut mulai sabuh minam nggih.
0: Tapi mulai mau cepok pindan tanggal budok nanti cepok sajian mungkin panas sinten.
1: Memeh 200.
0: Nggih, panas sinjek ado, panas menyengat. Nggih wadamu niko Pak De, Pak Man.
1: Nggih.
0: Yang pamit. Agar boleh meniki tamu Om Santi santen di Om.
1: Rahayu Haji Ring tatak
2: sing. Tatak margo iya iya hangat jan sajian tuh air panas. Ini sene diwasan.
3: Om swastiastu.
2: Oh kulun.
3: Mungkin rak no mengali pacang medal.
2: Salah aja dede kakim suk semua kena kejang gagap aneh dah.
3: Aduh, mengata otak adik maman mulai raga dede menusa nak momo.
2: Sekali-sekali ketemu kita nak becik je berperam. Kulut, saya ni melembar-lembar di Gunung Ratu yang kenaru aku, masyarakat haru.
3: Ini Ratu dia dia makin menggendeng niki, sekarang kalian bagus-bagus gendeng-gendeng.
2: Dede, balik pisang atau suk semua jajan-jajan aja ngantun, nak demat saja ibu perah.
1: Nyen ibu perah nih.
2: Nyen bin.
3: Perah berarti per terbuka, Ratu Rahayu.
1: Inggih.
2: Eh, agak terbuka.
3: Aduh, sampun busan pirang di tiang. Satu-satu sana pide-pide.
1: Ah, inggih. Nangkin lagi
3: buka jaga. Cuk semua banget.
1: Nah, Ratu, tapi kebedaan mungkin niki Ratu.
3: Ya Ratu Aji.

0: ada satu apa nih mati bungkus ini pemenah bang
1: ngajak artian
0: pemuput nih peragat mati bungkus artian tuh halus-halus
1: kakun jani telah ledis
0: kan ini mati ada kutu sedis ini melalui yang itu
1: suara ada buen kandayang
0: sehingga ben bakal
2: rasa tuang
0: di bagian
2: coba mati
0: mati deh
1: kabelet payu negakin
2: apa ada kabelet tuh
0: kabelet udah katin tuh nomor karano kasih tajan
2: kabelet bangku tegak itu dengan
1: Tumen jemet nyak menyerah.
0: Nah, dah aman lah, larisan, larisan.
1: Naros suara makeletin.
2: Namu suang munyi sing tayen makeletin jag luas munyin ter munyin bu perar.
1: Ada ya ada sing sing.
0: Mana terbuka deh. Ada yo ada. Sing yo sing ado. Kekek carane di sing ado pon di ado kan.
1: Ado.
2: Kekek carane ngali liang disebet teh sing itu.
0: Kekek carane ngali suwung di rame.
2: Ngali rame di suwung ya.
0: Ngali petang di galan. Ini kaki jauh nih paling parame nih pengali suwung. Bertatatan duen.
2: Bu Pera, cuk semua niki Bu Pera.
1: Iko aji tatak ya.
2: Aji tatak kemarin
1: yo. Di gunung di kota.
0: Nah, nasib semua nak.
1: Kami niki ngomong yang gak nyarangin.
2: Rayu.
1: Salam hormat, salam.
0: Ya, aturan segala, aturan segala.
1: Yang penyiar maupun pendengar.
2: Inggi.
0: Cuk semua.
1: Tetap di udara.
0: Ya, merdeka.
1: Sandi, sandi, om.
2: Cuk semua Bu Pera di dia ring widangan taban niki. Inggi, senangkin. Mane, om swastiastu.
0: Sane tiwasan.
2: Om swastiastu rajang semang kandun.
3: Om swastiastu rajang semang pak deh.
2: Iya pandepi dio dio.
3: Iya. Tawak niki sirah dah nak. Sirah tu siapa yang jangnya terus nyaringnya mereka ada tangis kan
2: lah. Meh sirah ya niko no.
3: Ya ada.
2: Oh neling mas tukang pijat niko minap no.
3: Kang gening tanjen apa tan Panuceng.
2: Oh Panuceng Bangli nih ke.
3: Bangli nge. Eh tentang nih pedagang nih padahal mereka nih kang nih kenapa nih kange.
2: Eh mariki patut mancung taler wendan.
3: Mancung depang pun kurang gini. Ring kene nanti ring sampai intai pak de.
2: Sampai niki sampai pun dikin niki.
0: Macam-macam ke pak Depi ini nana.
3: Atas macam-macam nak mulai pur.
0: Oh, ada macam-macam dah.
2: Terus.
3: Ada.
0: Ada. Nih biju nento. Belang nai.
3: Mangdi ni cik, Pak Mangdi ni cik.
0: Ah, depan mana sading doh.
3: Nih.

0: dong sing metuliana ngebedik di sampingnya nade. Nah patut irago metuliana ngebedik.
1: Belar ngapa apa
0: munyine sing dadi gigisan jeng apa ngapak pepesunnya nih.
1: Dur nawang tato keramu
0: tato keramu nerasa yang juh kene kepesuang oleh sang sane memedih.
1: Ya. Oh.

0: Panumitisan cahine nisto baru tanpa bawa yang tuan bener wakitu.
1: Ini semua Pak De, Pak Man.
0: Tapi satuanin Pak
1: Man. Dan kini nih di sampai ke anu menitik meja. Banget.
0: Oh, iya, iya, suk semua, Pak Depi.
1: Iya, suk semua, Pak De, Pak Man. Wang wajib tataknya sekarang.
0: Bumera.
1: Iya, main ira munga, ma. Ini kita talar, nge. Main punindi talar, kamakus dani. Iya, semua tuan tabanan munga-munga dorot. Iya, ini kemantan, Bang Sami boleh nge, yang mempamin. Om, santi, santi, santi, om.
2: Iya, wendan, santi, lintang, dumun, dudus.
0: Iya. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Yeay, ini kompian ki.
3: Ini, patut.
0: Rayu.
3: Jero pande, masandakan lumun.
0: Jero pande karingan dia.
3: Lihat Pak Depi.
0: Ini.
3: Yarangnya di dia melaja Pak De.
0: Lurus, lurus.
3: Titiang takut ya. Kena monyet manis ngaku terus senang.
0: Sane jejakan titiang dado sana lu. Wantah munyin muani muani ne manis manis sing karwanto ngaku terus no.

Pemani sang ben munyi kadene aluh bakal nata dan nak luk uli dininyen nen malu

0: kemikan manis kemuleng beli naseng ban galir kan di cadek beli ini kalau merayu di tiang nen.
1: Gila, gila, galir. Sudah, sudah.

0: Dijo anak lu bakal nyakan gitu nyin modal beli nuk sajan kel nyaup naginnya nen malu
1: ngocak
2: mandap ada yang

0: Kue tu nyen beli je, jak nurun kedak basang tiangnya, dakin basang tiang, ada nak dakin apa nurun?
1: Pade.
0: Iya.
1: Tiga ni kisue dan siaran.
0: Nih tidak cuti nih ke jebos bentan karyo.
2: Anak nih, okan ragane nyuang.
1: Ingin suksema antu artos nyanyi.
0: Ingin,
1: paman. Suksema taler galah, sani mangkin galah wali yang titiang. Untakin antu prama santi, om. Santi, Santi, Santi.
0: Oh. Eh, ngesuk semua. Niki semeton aslinya tengah-tengah. Ngiradu-dudu ini ngiring masyarakat jebos.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiD Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kenang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kenang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kenang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kenang lanang dan kenang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kenang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kenang yang ada di Bali, antara lain kenang cedugan, kenang beduk, kenang keklentangan atau kenang angklung, kenang gegupekan, kenang kerumpungan, dan kenang penyala.

0: Bali Sangro Ditian iki. Ring 0361 2233.
1: Aman iki undang salam nih sareng Bu Jerman. Ibu Badung Uban dalan iki rayu didangarengi.
0: Nggih, cuk semua Bali.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahajeng Siang.
1: Rahajeng Siang.
0: Ini apa jajan iki?
2: Ini batur paman.
1: Jabal paman nih. Salah nih ita aja. Kenapa paman tuh?
0: Jelek nih. Gede
2: kan nak durian aja paman. Paman ampun lewat di tinga.
1: Nah, yang lewat di tinga teragamang ya.
2: Nyarai sinom nih pade.
1: Terus.
2: Om Swastiastu.

Nyibau semakin sang sane merside yang negul ngeret niki inriyene kidene gagodane.

0: Kocap yaning sampun mersidayang irageng ngeret inryo luwire memedihe punike. Nah niko kocap persida pacang ardinen panjang yuse panjang umur.
1: Sajo ya coba deh.
0: Nah astung karo mersidang sajo niko no daugan pede-pede jak.

Memedih niko sampun kucap ical ring pangani raguni paukudane nah budi eningnya pacang medal niki petletes minta brauh nih.

sekancan sane padut nampak ering pauku dani ragune yang sampun nening pikayune pasti ko sampun asih meni wenten para dewa tu para buta niku sami.

0: mantap Tanjan. Bien mewali nak buka bapu.
1: Ini belanya lah apa mai.
0: Manuturan berhenti kewekan kepayan lah. Aduh, jantan rumah payan.
1: Bela lah you.
2: Satuan isang sangang
0: ini kan satu berjalan iune icangak.

0: Apa tuh? Begapa?
1: Krano bapa mulo lacur.
0: Mulo gelar bapa nak singelah lacur karo cenah pantas tutur rangon kesugihan.

0: dasar ban sayang. Adalah dah tutur buku kini, kau tutur dan kencenim.
1: Sayang emang, mapi anak sering.
0: Uli dasar tresno nak sayang, ada di pos aja.

0: Itunya kandang itu nului banyak tuang gelah kan bapa nak sengelah. Oh saja ada tutut tu bakal kidiam.
1: Suk semua Pak Man, Pak Made.
2: Ya,
1: suk semua banget niki antuk galah hartosnya ne sampun becik pisan niki ditiang rimo nge. Mangkin ditiang lunas galah aja bos wanten ditiang megatro ring sejebak batin sinar bagi rasa den loma plecing. Kang Yang masih
3: mau iki Bu Dewi Sade ngalah Bu Dewi Sade.
1: Rayu. Nggih, suk semua nggih salam wa wali nggih. Ditiang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.
2: Suk semua nggih kanun kalah dia malah kidek niki durus. Om Swastiastu. Om Swastiastu rajang semang kanun.
4: Om Swastiastu.
2: Inggi, Om Swastiastu.
4: Sampuro niki tiang mentaken, tiang saking gono, dados niki nyareng.
3: Dados, napi ambil.
4: Enten tiang majah niki.
3: Inggi, boleh buat ni jam solah kini, nampun main-main niki nak galah tiang, niki galah kau niki.
2: Sabar. Inggi, yang gono. Pak mana medih kan basah ni.
3: Om Swastiastu. Yang sampun sang mau dua galah. Dan dah dua
2: cara. Om Swastiastu.
3: Man harus tegas iki.
2: Nggih.
4: Om Swastiastu, Pak Man, Pak G, sapuna pigatre.
2: Nggih, becik-becik sapa sira nang kiring.
4: Iya, yang ten jani kuning beduga.
2: Be, Bu Yan pin mulajak demen iki. Manis.
4: Wawu mersidayang.
2: Nabi mah kada wawu mersidayang.
4: Masuk wawu.
2: Nggih,
3: sarangan. Ya.
4: Jadi mulajak ginada sampai nggih.
3: Berkat jadi budal kada.
4: Paman, kawin tiang nggih.
3: Nggih.

0: Nak kengkeng beli ni. Bumbu kelo, ngantiang-ngantiang, kapang-kapang, tekan nak kengkeng, unuk ini,
1: Ngempang.
0: Eh. Wah.

Dodo-dodo napi wedan perlu. Mirip ada gelah beli mekutang di ni, main beli lapat-lapat. Kedang gong grek. Oh.

Kita unduk nak mak balik kuri lah dah. Kejut lah dah dan babas sabit nak gengke salah pun narko nak kadang benar aja tukar nak kemodoh.

0: tiang nak ngecut apa dan lawas ngadi di kan di pangkelu tega nak banyak pemain ni tu gitu nya kalah ni kerana nak sebuah sing ada rongos
1: boleh ya. Kang yang cerita ni membanding ni wawu pun ukuran ini balik kenten
2: ingi
1: dan kenten ke lanturan ni.
2: Nah,
1: dia Pak D, Pak Man. Yang salam bereng Pak Dede kaki nggak tiang sering nonton
2: ni. Boy ni kan.
0: Lagi anda dong melihat daun saja makin bonres ni kan.
3: Melayis ni kan bonres ni kan bu.
0: Ini dados kaki ni kan.
1: Kenceng bagus ni dados kaki.
0: Nah, asli ni memang bagus. Nah, agak bu orang kengkeng. Tapi raga ni kau dah di kaki ni kau ke?
1: Mungkin lenten ni kau
0: ke? Lenten raga ni kita mau payah ni dan nak kau setro.
1: Salam nggak Pak. Pak Dede kaki tiang tiap hari nonton sarang Pak Dab-Dab
0: gitu. Oh, pasti lucu lah kan ini dong naik daun makin bunda nih kak.
1: Sebelumnya tiang kenyangka Pak Dede nih ke.
0: Nah dulu nak dengar lah kan ya.
1: Ampun uningin tiang wajah asli nih. Ini sup semua atau galah Pak Dede?
0: Ini apa ya buat jening tiang manu tenang.
1: Ya
0: sukses semua. Betata nanti tanya nana.
2: Sukses semua. Ingat ratu dan nanti tiang puron niki dua neng ke Bandung kadang kalan sesi pertama dumun.
0: Baik bos malam nanti.
2: Bos.

Sahabat budaya, kekhawatiran terhadap potensi berpindahnya kepemilikan tanah rakyat setelah diserahkan kerap menjadi alasan pemerintah menerapkan hak yang bersifat sementara seperti hak pengelolaan atau HPL. Padahal terhadap instrumen hukum yang memungkinkan tanah dimiliki secara bersama untuk mencegah pemilih pengalihan hak secara sepihak. Koordinator wilayah KPA Bali, Nimade Indrawati, mengatakan hak kepemilikan bersama dapat menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga tanah rakyat tetap berada dalam kepemilikan masyarakat. Ia juga menambahkan skema kepemilikan bersama juga dapat diterapkan dalam keluarga untuk melindungi aset sekaligus memastikan hak laki-laki dan perempuan atas tanah. Perempuan hak, maksud kami, penerapan hak kepemilikan bersama secara komunal diharapkan dapat mencegah pengalihan tanah keluarga secara sepihak, sekaligus menjaga keberlanjutan aset agraria dan memberikan perlindungan yang setara bagi anggota keluarga. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Gek, Gek, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Gek.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Gek. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Gek. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Gek.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Gek. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Gek.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Gek. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Gek. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

0: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitu wulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara otonan adalah sebagai berikut. Banten biekale atau biekaon, banten peras, banten pengambian, banten ajuman atau sodan, banten sayut lare mereradan, dan banten dapetan. Makna otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Sabto Waro atau Pasaran 7 dan Panca Waro atau Pasaran 5.
1: Suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Saya ingin radio dudane mawalin ki didengarkan dengan acara dua ini. Ini senewawu sampun sesi ke pertama semetono widangan sekau kaum dua galah. Ini sana makin yang tidak boleh lingkar rebutan. Ini jagi sangra didiang. Ini om swastiastu. Terus sangin galah dua ini om swastiastu. Om swastiastu rajang semang kado niki.
1: Om swastiastu, Pak De, sarang Pak Man.
0: Inggi om swastiastu.
1: Yang udah weni, Pak De.
0: Udah weni, reng siba.
1: Iya, yang ini kanggung biang. Pak De, penampi gasa sarang Pak Man. Pak De, pancen, siapa wentan?
0: Tan wentan, sire.
1: Ini, sarang wentan.
0: Sire kerang kering nih, kau udah weni.
1: Ini
0: kan gonyang
1: isin,
0: isinya
1: oleh Pak
0: De. Ini rayu
1: gonyang. Iya, gonyang enggak. Rebut-rebut Pak De gonyang.
0: Iring-iring.
1: Kawet makan Pak De.
0: Terus.
1: Om swastiastu.

0: Ingi bawa semangkin hidup di tiang deh meriki kemerdek. Deh kemulan tanpa dasar dia memuyung niki.
1: Gak.

0: Iya ni moyang titiang hidup puniki saat waluye sekadit telaga sana nenten mendaging tu ye.
1: Kalau jumpa ni santai, sadam kejiru kita.

Muka bawas di tiang saat waluyoi puni pedang sakit maun dan wenten rain nyane dan medaging mangane.

0: Iyan sampun iku kewentenan padewekan tidiang pasti ku sampun nirguno nenten wenten wigunanya ne tidiang itu.
1: Saat lamu

Wenten malih ima saat waluyo kewentanan ipun ilemu sanen enten meduwitan.

Medalang pauku dan titiang, nenten meduwi senjata, nenten meduwi tanduk yang moyang ilmu, makin pradi makin wenten mesah, ipun ni macan galak, teko niki pun api yang pernah dosa.

Angin di tiang nyelamatan pedewekane wantah melai beden mersidayang ratu.

0: Wireh mangawag pelai bidia mengena bakal palu bakat baglur yang dan genten mati di tiang. Nah niko mawinan melai bangen di tiang
1: melan. Atu atas, atu gala, niki bu Dewi sadeng sade, sarang Pak Mande. Munga munga bu Dewi. Pak
0: De
1: ampura
0: niki
1: murid
0: keluar. Iya, lanjut ada weni lanjut. Ah, ini sering dulu Om Swastiastu. Ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Tiang Pak De.
0: Siapa sih lagi ring tiang niki? Klungkung.
3: Lho niki paman juk semen niki becundangnya dudut ayune maglo di dia itu.
2: Pasti astu.
0: Inggih, Bu.
2: Rahayu. Ya belajar niki.
0: Apa sih ra niki nggih di Klungkung nggih, Bu.
2: Bu Adi
0: niki.
3: Bu Adi di Klungkung, Bu.
0: Oh, nggih.
2: Om swastiastu.

0: Sinungil pance suara di sejeroanin yatnya ada pujan anak lingsir sekenden kaping ruwune mangkin wenten suaran genten
1: jangkep dari sinungil pance gitu.

0: Suaran gitu santine niku nyangkepen nah kaping 3 ne 3
1: kakleningan rare
0: Wenten saru suaran kegleningan saru suaran gamelan iku ngetut ukuran

Rikalan tedun ide betara sampunan para janane lalinya ngawal nyuarang genungane cetung cetit cetung cetit nanti kau kampeng untap ku bos.

Sampun kelok dah Riki ring jagat ring Bali utamane suaran genong niku wantah terdengar kewentenan jagat ya.

0: Nah niku sampun ke bos dan dados ngawak rikalane nyuarang genungan nak umah pun klentung dan dados kenten yang dipurut dan dados pulus mesin pak kulkul dan kenten wadi. Niki ibu dayu dayu madi oke nyalam niki wenten dan rayu atuh.
1: Mungkin
0: atuh
1: niki Bu Sinta niki
0: pamade. Bu Sinta
1: nggih. Kita mali coba Bu Sinta nalar bulut. Nggih. Lah mungkin Bu EKBB niki nalar jero gadung munggah mali jepot. Nggih Pak Man, Pak Made.
0: Nggih.
1: Yang
2: begatur Bu Dewi Sadeng nyalam Bu Dewi Sadeng.
1: Nggih, sip semua munggah mali jepot. Mungkin yang megatur ring suit dagang gantar sejebak batang sinar bagi rasa dan lombak inge salam suit teman-teman Pak Man bareng Pak Mati
0: inge
1: ya, semua pamit sinar tiang antuk kamu santi om santi santi santi om
0: inge suksemu Bu Adi ring kelungkung eh.

0: Ayo bawali sang raditya ngeji kantong di 0312236 1. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ih, padut mancung.
1: Yang lima di, jak lima.
0: Makin segar, segar. Tuh ya takuan
1: mandi. Rahayu, rahayu.
0: Banyak segar, rahayu, rah, getih, ayu.
2: Ngapa?
1: Getih, hayu, luung, getih, luung. Tuh ajang pangidang, rahayu.
2: Rahayu, rah, getih, yu, yu, yu, suaman apa, yu?
1: Pak Man.
2: Ya.
1: Ya, Pak Man ngebel setiang, Pak Man.
2: Man.
1: Apuronya tapi dia amor
2: tuh. Tuh pendo bukan nelpon dan ini masalah waktu kamu ajak pada kafe yang pengen
1: bareng bareng. Mana Ricky apa WA tiangan yang amor ampun dua minggu durung jak durung jak kene durung beci. Apuro ni mama.
0: Penyalin penyalin ada yang betul.
1: So ampun tiang alih ketabahan penyalin itu.
0: Yeah.
1: Apuro ni mama nak
2: pro. Ada napi hari masih panjang.
1: Nggih, benjang pun ya pragat ruangnya bel deh Pak Man nggih.
0: Terus, terus.
1: Nggih, niki tiang merdekar iki mlajar lima de.
0: Napi, napi niki nempi.
1: Kupu sino napi asan iki.
2: Dia ya asan moce-moce saja.
1: Ya.
2: Dia mesti asan besekan kupu sino.
1: Dia berserat kalau aku. Om, suasih.

Di samping itu nak saja kapetes nan ngadap kasuar, sing ragu dari ulah-ulah nyalanan kena ane sing deman ngajak nak ane rahayu.

0: Ya kan toh?
1: Lah asli apa ngetawang mereka biasa sing sing tawang kene napi sepatut nenek kuning
0: meluliun kita nak na itu sana na jauh nyana saya tadi pasti kerja itu saya kata
1: si na demen waktu
0: yang sembuh kita di jauh ada keprihatin rasa dudu ja asih sama bakal teko
1: saling wantu sesana ning dados jetmu
0: itu sesanan musikani rago dadi jatmu saling tulung tinulung
1: nika kan epang patut rago tulung tinulung presidor alis rago paras-paras sarpanaya ring sejarahnya mahasiswa matinta menyamu
0: nah para paros sing saja dadi iri dikenana nah Bu Dewi sadeng ya lami tut
1: jalni tengkam tengkem dikiri sekolah depan leng bisa anak lel tu tempo kengkir pun pang bisa cara iya
2: wah padut tuh padut
1: ngapura yang nutur wala ibi nutur
2: ayy nak perlu nutur apa-apa
1: ini pade mama lah ayo paling bisa yang maturi Pak Manda ngapura kita ngidang hubungan ya.
2: Iya Pak Man, aku maklum.
1: Niki angin dia ngapai dan melakukan WA nabi ada hal ini.
2: Iya gitu.
1: Jatuh Niki
2: nge. Kan kengkian yang mesti bisa ngubungi.
1: Nggak nih kau ingin telepon malah. Ini apa Mekasar kami sebesar siang ring dagang gantap batan sinar bagi rasa dan lomba pesing mangga pada rahayu rahajeng termaning paras-paras apa nanya risi jeronin pesing. Pak Li,
2: Pak
1: Amunike, Ampuro, kekirang ikut yang mau pamit. Om, Santi, Santi, Santi.
2: Inge suk semua padat mancung sampun nyarangan iki. Nah, inge seneng ukur dulu, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Inggi.
3: Rajang siang Pak Made.
2: Rajang Pak siang mulai. Siapa sih Ren iki?
3: Sempidi Pak Made.
2: Sempidi.
3: Inggi. Pak Cet Nangcung. Tandakan dengan. Dia nyarengin sinom dalam niki Pak Made nge.
2: Inggi durus-durus.
3: Ring dalam sama. Om, Swastiastu.

0: Pinaka dasar dengkini punika wirah serahino ipun ipan balang tamat jag jahil jag bebeki teken semetuan banyaran.
1: Serengen ke Pak Madi?
0: Nak bicara Pak Man ini lah punika.
1: Hampura Pak Man.

Jail pun ipan balang tama katujuh dening para karamo desa nesami dan jesiki dadwo jaksa makajang bebekin ngai kekin ipan balang tama.

0: Satwaluyo sampun memusuh kapitui, musuh menjagaulin jigisin basang. Memusuh ibu nikaran dan depan balang tamak.
1: Ucang, gak jangan
0: itu. Ucang, kedihengnya.

0: Iya, di Aston ipun di palang tama natain ya masih makario sana becik mina jang nu gedek masih keramu tekin ipun kadut abung ampun ngadut batang pedih nih kau mina apa?
1: Kadut ampun ngerahino kenta.
0: Iya, udah jahil nih, udah cara Pak Eman udah jahil saja nih.
1: Sukses mah Pak Made.
0: Iya, sukses.
1: Alar megatre, sarang sami sutre dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Kaler pengantar sarang sami ring perempat mau bikin ada.
0: Iya, sukses.
1: Sukses mah Pak Made. Galak katur tiang pamit. Oh, santi santi, santi oh.
0: Iya, sukses mah.
2: Om Swastiastu Mbok Kadek. Om Swastiastu. Yeh, nyoman tumben niki simpang. Nggih Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepure. Oh, boleh-boleh man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau. Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya? Iya man, cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas. Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperbutkan oleh warga dan dinamakan tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Ini sebetulnya serang sambil mawali niki. Ini buyan lodro, pih. Saya menek-menek buyan lodro. Dia apa yang lodro rayu. Munggah nak, Hai, Om Swastiastu.
1: Swastiastu
0: mawali, Pak Made. Ini, siapa siran niki,
1: Pak Nyoman.
2: Ya.
1: Aduh, siran ya?
2: Diteng, yang menang itu dia.
1: Aduh, to gitu kan.
2: Nak patu-patu suara tu.
0: Ya.
1: Belajar Pak Made, Pak Nyoman.
0: Apa sih Ran niki bangunan benda yang ngatet niki?
1: Dianyar bono.
0: Oh, wabu pun mungah, wabu.
1: Kok ini kan gitu bono.
2: Betawan ni belum.
1: Aduh, ini Om Swastiastu. Ira tua pingin membuat.
0: Ngih, yani moyang didiang. Kewendanan ira tune saat waluyo ipun dipunyan beringin sana sedang membuat.

0: Paman, kengken buah beringin nih, Paman.
1: Selem-selem bangkit manis, ngenyudin masih.
2: Beli kedis, buka mengindang. Wos mengindang, mangulanti.
1: Ya ni mau yang beli dewa buka beli ragam bijir bukal eh mengindang beli bien beli menganting dewa.
2: Ian umpam yang beli adi.
1: Ian umpam yang beli nak buka dewa.
2: Songket wile sane alo.
1: Buka kain songket wilis animal bin alus.

0: beli nyangkut yang dewa sedang kalan beli arif kiat
1: dia yu bingung paling di pemeraman.
0: Bingung nak buka beli kerap keping di pemeraman sing mancin kaden gabak kian bagian jemak jadi dia sepakat nang tu.
1: Semua
0: halus sama
1: songket.
0: Halus, mau bis.
1: Penyuman bagus.
0: Ye, ni belum.
1: Penyuman aduh, ini penyuman semua buat disamput, daun disamput ye, blodot burung. Ye, Pak Man, Pak Maden.
2: Ye.
1: Salam salam sang ibu-ibu ye.
2: Ye.
1: Silap tidak untuk Prama Santi, Om Santi.
2: Eh, hey, esok semua nenek belum mikir yang bono. Eh, hey, kadang tinggal aduin Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Eh, hey.
3: Yang uli lusuh penida.
2: Eh, hey, lusuh penida nemi bersidang ranjang dikit yang tabanan menang dikit mungkin.
3: Ialah
2: sukoh salah
3: kermasuk
2: ni ke Pak Madi. Ini penapiang mensarang ake. Ini durus durus durus.
3: Yang memupuk sinong yang sumber dua terbil melajar ni.
2: Ini Haris Haris.
3: Dab dabang dewa dab dabang mumpung dewa kari alit.
2: Nah galah kari cenik kari alit ngiring ngiring mendab dab niki demun.
3: Melajanin kakang awak darma patut digugunin.
2: Metingkah kocap niki medab-dab melajan darma patut angin guru.
3: Depati riati kulok kapin anak lancur.
2: Ah riati ini ketanda dos tapi udah mulai gedak dekian anak-anak dan ngelah lancur.
3: Debongan kapine ngawak lagu deka ucap riri.
2: Nah, ten dadas bongan ten enten kak. Inggi.
3: Pak Madi.
2: Ada sepan sepan dadas niki.
3: Ada dia sebuah.
2: Itiang inggi.
3: Yang terpeluh pergak-pergak orang melajar dan tercom melajar.
2: Ini
3: Bapak Madi.
2: Cuk semua.
3: Ini kalah artos ini sampun kecil ini ke.
2: Ini kaya yang kaya.
3: Om cantik cantik cantik.
2: Cuk semua semeton selat segara ini nambah ingin yang ngerani ini. Ini Om Swastiastu. Yang kelat ini mali Om Swastiastu. Ini yang dijen ini.

0: Lajeng sembang niki Pak De.
1: Ampun tengah ini ki, aduh.
0: Nggih, lajeng siang Pak Mas sareng Pak De.
1: Nggih.
0: Berapa katro niki sareng kali?
1: Sedung karo niki giap siang niki.
0: Siap, malih nyangro mungkin nggak kenten Pak Petoyan ring riki Pak Mesano nggih Pak De nggih.
1: Nggih Pak.
0: Nggih Pak De sareng Pak Man.
1: Terus terus.
0: Mo niki nggih.
1: Durmo.
0: Ingin jadi kekawin, oh mawi geno, matu nama si Jem.

0: Napi-napi yang ada dah, Mendi?
1: Yang Saraswati, no dia atur banyak.
0: Nah, rekala ni dia sang yang Haji Saraswati. Nah, mirang yang atur banyak ke maka sami.

Wali Ridho yang Saraswati wosen banyak ngaturan-aturan nah tajeg suryo ini kocap kebawasan.

Ipanyak sami mandane presiden nunas tirde mesirat tirde kawikanan kaweruhane dunas.

0: Saraswati benjangnya ke bawah arahina banyu pinaruh gitu.
1: Ingin Pak Tri Kapeng salut paman ini semua ping banget ini pengarto serenggalah ini.
0: Yesus semua.
1: Ijang jadi magatro kiti.
0: Gung Biasri Agung Rian dan menamung hari ki.
1: Tuan Pulau Hido mina batu mari jembat mungang Biasri Agung serenggung karayat samong ini Pak Tri ini.
0: Haji Orso adalah niki rayu Haji.
1: Kepadam sinar. Bagi rasa dan nomor pecing salam semeton kemanten. Siti yang pamit untuk mengantuk Brahma Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Yesus semua ratu dayu marioke ring kriyo bitren gini. Talar semeton titian ki pasak Sudimaro Sumatera. Mek siram dong rengkik niki rayu
2: dan jamu.
0: Dong anom lima di suarte, lima di dengkol tian kirim dah umur tarer. Pujuru madi niki yang warung rayu.
2: Pertama buang udah niki
0: ye. Ayo radio dah dana yang buruk niki menawita galah ring rahina makin sabun kelas niki. Di Tiara Nas Pangampuro di Pet Pradin dan Sami Presiden Ranjing dan Sami Presiden Nek di Tiang ni pasti kenyane benjang jagi timkil di Tiang malih di Tiang sarang nyaman di Tiang beli nyoman Sunarto jagi pacang mau pamit lugraya di Tiang aturan paramu Santi Om Santi Santi Santi Om.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kare pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Pikayun

rumah keprajnanan saking pengurus sanepadon. Sane mangkin ngiring ulengan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

Ранее питом кори, мамочи осоры.

0: Rangkulan Rai Prabu Miharjo Semeton, sahabat budaya Sanika dan Mesikian, Ring Perempat Suara Budaya Bali. Kandun Dedi Mahendra, Sani Mangkir jagi nyarangin para pemirsa Ringgala Siang. Ring Rahina Somo selikur September warsa kali tali 6 likur. Ini mungkin jagilan durang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Ada suput gelah dulu ini jam siki malih jebos. Durungi punike seni mungkin Dede pacang aturan feature. Mosek indik sejarah Eskepo durus biar sayang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Dikala dahaga melanda, tidak abdol kalau tidak minum yang segar-segar dan menyehatkan. Apalagi ketika musim kemarau, kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh agar tidak cepat sakit. Minum es apalagi ketika cuaca terik selalu menjadi pilihan. Namun, banyak masyarakat yang sering keliru untuk memilih es yang tepat. Alhasil, kesehatan mereka sering terganggu sehabis minum es. Memilih minuman terutama es wajib diperhatikan, apalagi di tengah menjamurnya minuman yang menjadi tren saat ini. Minum es boleh-boleh saja, asalkan kesehatan kita tetap terjaga. Pengusaha UMKM yang kreatif untuk terjun ke dalam usaha minuman sehat ini adalah IGD Parimarta Yoga. Pengusaha UMKM dengan label Es Kepo ini sukses untuk memasarkan produknya. Sejarah berdirinya Es Kepo ini dimulai di tahun 2019.
1: Ini saya mulai pas COVID. Nah, kebetulan saya kerja di wisata di hospitality. Jadi pas COVID 2020 kan 2019 saya mulai kita dirumahkan. Jadi nggak full dapat ini selainnya.
2: Terus akhirnya mencari tambahan.
1: Bukan tambahan awalnya sih, emang harus dituntut harus bisa waktu itu.
2: Karena COVID.
1: Ya bisa tuntut dan hidup ya itu di anak-anak. Jadi mulailah memutar strategi apa sih yang bisa siapa lakukan. Nah, di saat ini adalah untuk bertahan hidup.
0: Usaha Es Kepo ini tidak didirikannya secara instan. Pada awal pendiriannya, ia melihat peluang pasar terlebih dahulu.
1: Akhirnya lahirlah Kepo.
2: Akhirnya lahirlah Kepo ya, ini.
1: Dari Januari sampai Maret saya survei pasar. Melihat apa peluang yang memang betul sedikit. Mungkin plan saya waktu itu kan peluang yang menjanjikan ke depannya dan bisa berlangsung lama. Kita banyak melihat dan waktu itu dan jualan tisu di jarang dan bermasker. Nah, tapi saya lihat ini masih belum. Oh, saya survei selama 3 bulan. Ketemulah, ini ada saya capai.
2: Jadi awalnya itu kapan ini Pak De, Es Kepo ini mulai Pak De perjualbelikan?
1: Itu mulai Januari 2020.
2: Januari 2020.
1: Tapi namanya belum Es Kepo.
0: Pada mulanya, usaha yang digelutinya ini belum bernama Es Kepo.
1: Itu saya masih tes pasar tuh ya, pasar saya buat produk. Karena memang waktu itu kebutuhan untuk vitamin C sama itu kan sangat tinggi tuh memang masyarakat tuh. Bahwa seakan-akan bahwa vitamin C itu dewa waktu itu.
2: Iya.
1: Dewa punya nama.
2: Karena COVID ya Pak dia, karena COVID. Oke.
1: Okay. Dewa punya nama. Jadi Januari saya jual es kelapa biasa, habis itu es kelapanya kasih nama deg-degan.
2: Deg-degan?
1: Ya,
2: karena degan biasanya pakai ya.
1: Deg-degan, deg-degan. Itu saya branding pertama. Saya amati selama 3 bulan sebelum Maret. Ini kayaknya enggak terlalu matching dengan pasar. Misalnya kita menanamkan mindset ke konsumen itu susah dengan kata ini. Saya ulang lagi, udah. Tapi ada sih kalau pasar sudah menerima bahwa oh, ini minuman ini sehat, cocok untuk masa depan, untuk semua umur. Dengan prinsip kulit masih sudah dengan maksudnya. Cuman untuk membuat orang itu mengingat, itu yang susah.
2: Untuk mengingat nama produknya, nama Pak De, itu ya, susah gitu.
1: Ya, deg-degan itu kan agak
2: agak-agak susah pengucapannya ya.
1: Susah, ya, dan jarang lah saya diucapkan. Mulailah saya, oh ini ya cocoknya. Mulai 1 bulan, mulai melakukan analisa, dan saya nyari, muntah otak lah saya.
2: Akhirnya setelah memutar otak?
1: Muntah otak, 4 Mei 2020 dan mulai, 4 Mei 2020.
0: Setelah merenung beberapa lama, nama Es Kepo terlintas begitu saja.
1: akhirnya dia di 4 Mei 2020.
2: 4 Mei 2020, ya. Nama Eskepo ini ya. Kengi Pak Dini. Nah, itu nama Kepo itu sendiri itu terlintas begitu saja atau memang karena singkatan kelapa dan orange itu, Pak Dini?
1: Kalau bilang terlintas begitu saja sih nggak, untuk 3 hari nggak tidur tuh.
2: Begadang berarti nggak, Pak Dini?
1: 3 hari nggak tidur. Jam 7 normal sih tidur, tidur. Cuman tidur jam 6. Mau nyari apa sih namanya orang mikir. Akhirnya tinggal tiga dini hari, jam 4 pagi. Oh ini nama yang pas gitu. Langsung dapat ini IG, dapat ini saya. Aku mesor lah saya buat ini ya, buat kenangan lahirnya dia ini.
0: Kepo sendiri merupakan singkatan dari kelapa dan orange atau jeruk. Pemilihan bahan baku utama kelapa dan jeruk karena kelapa dan jeruk ini dapat dinikmati oleh segala kalangan.
1: Kalau minum ya seperti yang kita tahu kan, minum yang terbesar sudah pasti terutama teh. Di selain itu teh. Nah selain itu pasti es jeruk, es kelapa. Nah yang saya lihat es jeruk dan es kelapa ini sebenarnya sudah minuman yang sudah ada dari zaman dulu sih. Dan dari segi rentang usia, semua usia bisa menikmati, mau dari bayi sampai lansia itu
2: aman ya, Pak.
1: Aman. Bahkan kan kadang orang sakit pun dibawain gini. Air kelapa kan.
2: Benar.
1: Untuk minumnya gitu. Nah, itu yang saya lihat ini.
2: Itu awal mulanya kenapa memilih kelapa dan jeruk ini ya, Pak Dea? Karena memang dari sisi kesehatan itu sehat dan bisa dikonsumsi siapa saja. Nggak takut nih, Pak Dea, banyak saingan.
1: Kalau saingan wajar, kalau namanya sama-sama nyari rezeki. Tapi kan sudah ada porsinya masing-masing.
0: Dari berjualan di pinggir jalan sampai akhirnya sekarang mempunyai beberapa outlet.
1: Dari awal pertama saya mulai jualan es kelapa itu kan dari jadegan tuh, emang saya door-to-door.
2: Door-to-door?
1: Ya, jadi rumah-rumah naik, nyabari ke teman-teman, aku jualan gini, bantu dong, beli-beli aja. Selama 3 bulan door-to-door, jadi teman punya acara apa, aku udah ngasih minumannya, bantu ini, jualan di sana. Dari sana karena emang masih proses supaya makannya. Nah, untuk Sepo sendiri, pertama sekali emang di jalan.
0: Dari berjualan di pinggir jalan, setelah berjalan setahun, Eskepo miliknya mulai dilirik berbagai kalangan.
1: Saya jalan 1 bulan, nah teman-teman ini pada tertarik. Jadi saya sempat punya, waktu itu semacam mungkin dibilang strategi ya. Strategi kalau kita mau besar kita memanfaatkan kanal orang dulu. Saya buat semacam modal apa? Bang, tapi belum. Habis itu Mei, Juni udah mulai. Juni udah mulai ada penamaan hotel. Sampai akhir 2020 itu ada sekitar 18 hotel.
0: Ia memasarkan produknya dengan mengajak teman kerjanya yang terimbas COVID-19. Namun, setelah COVID-19, semua pesanan ia kerjakan sendiri dengan mengajak beberapa karyawan.
2: Berarti itu udah ada 18 outlet ya, Pak Ade?
1: Iya.
2: Barang laba?
1: Kalau dibilang barang laba, enggak. Karena saya enggak minta royalti. Dia sudah membantu, kan. Kebanyakan temannya ikut, teman yang dari pariwisata juga. Bisa membantu, ya dong. Mau enggak?

Jadi kembalikan semua. Jadi karena waktu itu memang saya bilang ini nama saya pakai dah 2 tahun setelah itu harus sudah merasa sudah aman kembali lama lagi silakan kembalikan nama ini.

0: Om Swastiastu, Rajang Ngaturi Dhamma Jang Ring Para Pemirsa Sami Sedang Kedun Mesiki Anya Rage Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali. Sedang mungkin jagilan orang di tiang untuk ngaturang informasi lan musik kan dan gini Dede pacang membahas ngemosok ini tradisi sedang wenten ring Bali. Niki kesarangin alit-alit dulu ini saking Universitas
1: PGRI Mahadewa.
0: Mahadewa kesarangin
2: oleh Ari Darmayani.
1: Sarang Ayu Padmi, Niki.
0: Ya. Aha, sarang Padmi, Talar dan Arik, Niki. Sari makin jadi nyarangin Dede, Ring 4 Suara Budaya Bali. Ari, sari makin napi, membahas napi.
2: Nah, mungkin Nika wenten tradisi yang akan kita perkenalkan. Mm-hmm. Nika salah satunya adalah tradisi
1: mes bangke.
2: Di desa mes. Apa itu? Di desa Buruan.
0: Buruan Gianyar. Niki kayaknya serem sekali bahasanya. Tetapi Niki memang tradisi yang masih dilakukan sampai saat mangkin kena Niki. Pasti ke sampun wenten maknanya. Okay, dari kasat pasti. Mata kita memang melihat Niki sangat mengerikan sekali. Mengerikan. Tetapi ada nilai-nilai yang terpendam di dalamnya Niki. Yeah, ya, sana wenten pasti ke sampun. Mungkin salah satunya seperti napi Niki deh. Apakah mungkin dari kasat mata kan kita memang
2: dari
0: melihat
2: sejarahnya dulu
0: mesbes seperti ini gangeng ya. Mungkin Ari bisa menceritakan sedikit kentennya nih sejarahnya seperti napi.
2: Oke. Jadi Bli puniki awalnya tradisi ini dilakukan karena masyarakat itu tidak tahan dengan bau busuk dari jasad manusia karena dumunika nenten-nenten formalin atau pengawet jasad manusia kenten. Jadinya karena tidak tahan dengan bau busuknya disiasatilah dengan cara mengarak jenazah itu dengan mesbes atau mencabik-cabik gitu.
0: Terus?
2: Nah, jadi istilahnya agar masyarakat itu ada euforianya, jadi dia melupakan bau-bau busuk tersebut gitu. Masyarakatnya melakukan prosesi itu dengan beberapa langkah-langkah dulu begitu. Ya, ada tahapannya.
1: Tahapannya nih setaunya Padmi ada pelaksanaannya nih Bli. Jadi jenazah itu yang disimpan berhari-hari itu dibungkus rapi dengan kain kafan. Nah, lalu saat jenazah diangkat keluar nih dari pekarangan rumah duka menuju jalan raya, warga langsung merebut mendekati jenazah itu. Nah, di momen inilah aksi mesbes atau mencabik

0: ini dimulai. Nah, jadi warga mencabik kain pembungkus jasad itu hingga mengenai kulit atau daging si jenazah ini menggunakan tangan kosong. Nah, jadi di sepanjang perjalanan menuju Setre, jenazah ini bukan digotong melainkan diarak secara ekstrem gitu, Bli.
1: Niki memang apa ya, salah satu ritual sedawenten ring Gianyar niki nggih. Ring Gianyar tepatnya nih
0: di Buruan.
1: Di Buruan. Desa adat Buruan. Nah, Gianyar. Akhir kalian rai para pemirsa punika wawu. Nah, dan tentunya seperti napa yang dikatakan, memang pada zamannya nike ya, karena apa ya, kain kase nike mungkin belum, saat nike belum ada yang namanya formalin seperti saat mangkin niki. Nah, di mana mangde wenten rasa lebih semangat kita niki. Nah,
0: tidak bersedih gitu.
1: Ya, supaya timbul rasa hifuria, nah semangat kan, dan di mana agar kita melupakan yang namanya dupa, bau, ya. Lagi bau ya kan. Nah, nah niki artinya merubah mindset saja niki. Okay. Dan tentunya ada filosofi dan makna di balik ritual niki ya, terutama tentang apa namanya, rasa kebersamaan. Nah, ini kayaknya solidaritas. Nah, dan ucap rasa apa ya, ikhlas kan, dan ini kayaknya. Nah, dan tentunya masing-masing daerah sedangkan dari Bali memiliki tradisinya masing-masing. Nih, menurut itu wenten seputar itu yang sana jadi bergabung, terutama sana wenten ring seputaran Buruan kan, dan ini mungkin bisa dong menginformasikan ring 223361 untuk lebih detailnya keadaan gigi ya. Rianto kan niki dikutip dari
0: detik.com
1: keadaan gigi. Menurut itu wenten sana jadi nyarangin dede jadi bergabung ring sudah titian buka ring 223361 ini. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, dede.
1: Siang.
2: Ya, selamat siang dede.
1: Selamat siang ibu.
2: Ya, tadi dengar itu dia bilang bla bla bla, tuh ngeri sekali itu.
0: Iya, Vera.
2: Takut. Kalau menurut Vera takut mati ini bes-bes.
1: Bukan, bukan ke sana anotasinya, Bu, artinya. Bukan ke sana, tapi ya binane secara ngaben membakar nih kan. Kalau dipikir di metunggal kan mengerikan sekali ya. Ya, tetapi kan kita mempunyai ajaran di mana ngaben niko mau ngewaliang sat pance mahabuta, apa bayu teja kase niko mewali. Nah, sana mangkin tradisi mesbes bangke ini kan seperti yang tiang sudah katakan tadi, tiang disclaimer gede niki nge. Nah, niki memiliki rasa kebersamaan yang sangat luar biasa kendan niki. Ibu
2: inge
1: ring Tabanan kira-kira wenten ndak tradisi-tradisi seperti niki?
2: Maring Tabanan kendan apa ndek dede.
1: Titiang kalau nggak salah di apa ya, di Buruan juga namanya nggih. Di Tajan benang ke barat terus di bawah Gunung Batu Karu sebelum ngerah Batu Karu ini kan, tapi wasana Buruan.
2: Oh, Wangayo.
1: Di bawah Wangayo, di bawah di jalur di depan, di jalur di depan.
2: Oh, Bengkel.
1: Nggak, di jalur depan, di jalur utama masih ini ki.
2: Tapi ya deh. Pengangan, makan kali luruang ayo tuh pengangan.
1: Jalur di depan ke kiri kan ngerah ke Wangayo, jalur di depan nih ke.
2: Iya, Batu Kambing nengko.
1: Nike kayaknya juga ada tradisi di mana pada saat penguburan nike nenten ngangen busana, hanya tutup napi wasana daun pisang. Nah seperti nike.
2: Oh,
1: ada salah
2: dan
1: satu.
2: Pernah yang Riko dan Uning yang ini, yang hadapi Riki di seputaran kota Tabanan.
1: Iya, iya, oke.
2: Aman di gunung Niko menak ngaben kan matunyal.
1: Nah, Niko sampun maksud yang wenten wenten matunyal.
2: Di gunung ya, apa Niko dekat pura yang besar Niko.
1: Iya.
2: Upacara pengabenan. tapi beliau itu dikubur.
1: Pada sekadiring bukit kendang eh mebasmi antu tirte utawi toye.
2: Inggih. Mhm. Dan waktu ini seputaran Bali Utara niki sampean kenten.
1: Ring kenten patah niki pemargine ring bukit pecatu daler.
2: Inggih, inggih. Niki kan dekat masih luar
1: agang. Inggih. Nah, seperti nika.
2: Inggih, aman niki di Kota Tabanan membakar nini. Yang baru habis ngaben.
1: Kenten, inggih.
2: Inggih, ngabenan mbok niki.
1: Inggih, Bu Vera, suk semua dumu niki jagi ngarsang tembang tapi megatre.
2: Oh, nggih. Temangan dan Tresno bekalan mati dede.
1: Tresno bekalan mati, nggih.
2: Cuk semua dede nge, rajang juga sarang nge, sami dike nge. Cuk semua om, santi, santi, santi om.
1: Cuk semua Bu Vera, nge, punika wawu nge, banyak sekali. Memang wenten tradisi-tradisi dek ya, sana wenten ring Bali. Dan tentunya kita sebagai warga, dan niki, sebagus generasi muda Sarwanten Ring Bali sangat berbangga sekali ya, dan tentunya harus tetap dilestarikan. Okay. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rajang Siang di Dede.
1: Iya, Rajang.
3: Iya, Tianggung yang Sri Sekteran.
1: Yang Sri Punapi.
3: Senak di Dede, di Dede Punapi. Sira nyarang tu Dede.
4: Niki Wenten. Wenten Ari, Sarang Ayu Padmi, Ayu Padki.
3: Iya, semua Rajang
4: deh. Iya.
3: Tapi nggak terlalu
1: Didi. Didi yang kena, yang Sri.
3: Ingat tembang di Didi nge.
1: Tembang napi.
3: Tembang napi. Pindah nih ke, Karadan Pak Didi. Pak Didi. Karadan.
1: Karadan. Oke, ditunggu nge.
3: Pera, mencandakan pera. Ini nih ke mantan di Didi. Semua Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Ingin semua Wendan Bu Vera, telah Wendan Bu Yang Sri, sudah dari seputaran kekeran. Ngeh, malih niki di tiang sapa, ring 223361. Menurut Wendan, malih sana jagi bergabung, durusang. Sebari menunggu niki. Menurut Wendan sana bergabung, silakan disapa.
4: Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, Rahajang Siang.
4: Rahajang Siang. Sarang siren niki.
5: Siang Nini Ika pejaten nge.
4: Ah Nini Ika nge. Penapi gatra nih.
5: Siang beci.
4: Beci.
5: Cantik-cantik kena nge.
4: Nge, astengkara.
5: Dede, kena dede.
1: Nge, dados, tiang dados.
5: Dede.
1: Tiang.
5: Niki di Brabang, sekitar tanah luar yakin dan membakar telur. Nih, maka makin diundang ke kramasi.
1: Niko beda tempat, artinya prosesi prosesnya Niko kan dibakar Nini. Nah, Niko tempat ke mantan. Nah, ini terlepas dari desa adat medue. Napi wasana desa Mawacara. Nah wenten berapa desa adat ring Bali nenten nadosan ke kremasi. Nah nike kemaon wenten talar sana nadosan. Nah nike titiang tidak membahas, dan nemangkin titiang membahas tradisinya nge.
5: Lereng ada ke piling dan dadoa semua bakar.
1: Ring piling, mungkin nike mang masih di bawah di ring bongkol gunung Batu Karu minap nge.
5: Karena di siang lah masih na kenten kenalan risko kenten bunten mau bakar kerupuk paro pateng.
1: Nge, mau basmi antuk tirte. Perlino tiang.
5: Niko kau panggil kali. Di pecatu dereng di dereng panggil.
1: Ring pecatu nge sekali niko ini pemargi ya.
5: Minap
1: ni,
5: nampak kaya. Inge. Kita serang sami, makato dede.
1: Miring.
5: Ando kenar aja, yang rawa purnama pun nampak ni dede.
1: Inge.
5: Purnama ni kapat, jag panas ngepet.
1: Aruh, jag panas niki jaga kesehatan ini, inge.
5: Inge, itu semua dede.
1: Miring. Miring.
5: Ando kenar.
1: Aha.
5: Ini mau pamit om. Miring. Sati-sati om.
1: Ingin rekan rai, para pemirsa, sahabat budaya, sambungan pernah frekuensi ring 106,4 FM. Kita ikuti dumun selingan berikut nih. Ini.
6: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
7: Rahajeng, Rahajeng Bali.
6: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sebenarnya tidak ada kalian rai para pemirsa sedang kalian nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali sedang bawa sampun atau rendi tiang pembang eh nyarangin semeton ring ambara dumugi jaya presiden terhibur ke manten ege titiang sapa malih niki ring 223361 majang ring para pemirsa semeton sedang jagi bergabung titiang persilahkan jagi request utawi jagi ngarsang tembang eh kesarangin Arik Talar
1: Ayu Padmi
0: Padmi eh nyarangin para pemirsa ring ambara Padmi silakan disapa dulu.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Dede.
0: Yeah.
2: Cantik-cantik dia Niki.
1: Yes.
2: Raja yang penyanyi Niki panas Niki.
1: Inge Raja.
2: Pak Dede.
0: Tiang.
2: Tiang yang tenatur Dede Niki.
0: Terus?
2: Niki tiang kan lade kawin ke Dawan Kelungkung deh.
0: Yeah.
2: Nanti aneh saja Niki. Kematian Niki ipah ya Niki meninggal.
0: Inge.
2: Waktu dibersihin Nika kan ampun dibungkus Nika.
0: Mm-hmm.
2: Setelah Nika dibungkus, kan miringan agak banyak Nika.
0: Yeah.
2: Ampun yang kan melingap Niki, mayatnya melingap Niki.
0: Oh.
2: Nih kan yang kayak Niki.
0: Kok kandang ya?
2: Dia begitu dia ngaben, Niki pas yang kan yang kayak tulang Nika gitu. Aduh, aneh
0: Nika.
2: Ini. Nembe
0: dicang mendel. Nah. Kaki yang wadis semua niki minap cang sinyal dulu dari tan becik. Nggih. Mungkin ya. Wenten Ari wenten tambahan lagi okay. Untuk
1: dari sisi pengecualiannya mungkin ya beliau.
0: Yeah.
1: Jadi prosesi Miss Best Bangke ini tidak semua masyarakat bisa melakukan prosesi ini.
0: Oh.
1: Ada pengecualian tertentu.
0: Oh gitu. Nggih.
1: Jadi
0: pengecualiannya nih kan api?
1: Ya untuk orang-orang suci
3: seperti sulingge, iya. Pemangku atau pedande,
1: oh,
3: gitu. Pasti tidak boleh.
1: Dilaksanakan prosesi tersebut pada jenazah atau jasadnya nih.
0: Oke, nah niki dikhususkan untuk
1: masyarakat biasa.
0: Oke, seperti nikah nggih, nggih. Ledangan pisan dumu niki para pemirsa sahabat budaya sani wau enten sira wau kakiang madi nggih. Ledangan kakiang sampun nyarangin dede 4 suara budaya Bali nggih. Ari niki wau nggih enten tradisi sane rauh saking Kabupaten Gianyar. Nah, niki sangat luar biasa sekali. Untuk tradisinya nih, Padmi wenten ndak lagi mungkin tambahan untuk tradisi Mes-mes Bangke sane kemargi yang ring Gianyar. Apa kira-kira lagi?
1: Apa ya kira-kira?
0: Mungkin apa yang diketahui tentang tradisi Niki?
1: Oke, jadi mungkin hal terburuknya mungkin Ami bisa dilakukan ketika prosesi itu. Jadi pada saat prosesi itu bisa masyarakatnya ngapain aja selain mencabik jenazah gitu
0: nih. Nah Nike artinya pada waktu ngarap Nike nih dimana para
1: masyarakatnya
0: Nike dengan hati yang riang, hati yang gembira kan dan nih. Seperti yang dikatakan tadi agar ras bau Nike tidak nenten merasa asal sampun dipenuhi dengan rasa semangat kanda Niki pastika sampun yang namanya rasa jejeh rasa jijik Nike tidak ada
1: tidak
0: lagi
1: ada. Nah jadi selain dia mencabik Nike beli bahkan bisa sampai menggigit juga mencabikkan pakai tangan
0: okay. Nah Nike mungkin pada zamannya tapi dengan perkembangan zaman tiang yakin Nike tidak
1: pasti melakukannya dengan
0: tangan ya artinya Mangda Memargi. Nah itu pun Bli Dede yakin juga saat Nike mungkin tidak napi seperti apa yang di infokan melalui artikel ya artinya dari zaman ke zaman. Pada zaman awalnya ya mungkin saja seperti Nike, tapi saat mungkin ya mangde tradisi nikah memargi ke mantan mungkin agak kosong angkide ya, kan dan artinya nentan sampai kena langsung mayatnya nikah oh, titi yang rasa sih tidak kan mungkin saja juga
1: ada habis sempat viral di TikTok Nika memang benar-benar heboh banget ketika mencabik-cabik jenazahnya
0: ya Nika gitu. Sampun artinya di media sosial Nika kan Wenten juga beli dede sempat melihat
1: ya,
0: karena
1: jadi di tradisi ini tetap berjalan begitu,
0: tetap berjalan, berjalan pasti di sampun Wenten zaman. Maknanya selain seperti tadi di mana pada saat nikah ya timbul rasa persaudaraan, solidaritas kita nah artinya masing-masing desa pekraman nikah mempunyai penyikapan yang berbeda ya, seperti nikah nah dumugi tetap lestari ya. Nah nikah pengabdiannya majang ring para pemirsa sami lingan seni tradisi sana wenten ring Bali niki tetap harus dilestarikan dumugi ngelantur niki generasi dulu ini mangde uning ini kewentanan nyane. Ini ledangan bisa niki galah sampun telah suk semua serang sami antuk radian nyane mau jebos muali jagilan dorang di tiang antuk ngaturang siaran ngelile ulangun kandos puput galah dulu ini jam siki.

Kabar budaya, keberagaman etnis, suku, dan agama di Indonesia merupakan keniscayaan yang perlu dirawat bersama. Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Nyoman Arye, menyampaikan bahwa kedamaian dapat dibangun melalui kesadaran untuk tidak menyamakan hal yang berbeda dan tidak membedakan hal yang sama. Ia juga mengatakan benih-benih rasisme dan sikap mementingkan diri sendiri perlu dicegah agar tidak merusak keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Sekian, kita kembali bersama Dede. Sampai jumpa.

Aing ya kalian rai para pemirsa semua di tiang sedekat dunia rangin di dereng berempat suara budaya Bali. Sini mungkin ya gila dorang di tiang cerita dulu ini untuk ngatur orang siaran ngelila ulangun untuk ngatur orang teman-teman Pak Bali. Bali jebos Dede Taler pacang nyangger sepekan rupa pemirsa ring line telepon 223361 kantun ge sarengin Ari Taler Padmi nggih. Sini mungkin tembang dumun jadi katur urus siar sayang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Inggih, Raklan Rai puniki kantun kesarengin Raklan Rai ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih seni mangkin jagi kelanturang ring acara ngelila ulangun menawita puniki wentan sampun beli Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.

0: Rungi.
1: Tunjung
2: Tunjung biru
1: biru.
2: nikah beli dede.
0: Nge gatro sarang sami mantan nge nge nge
1: nge
0: rajang ge rajang tugas niang mepamit om santi santi santi om
2: Engge, matur susuma puniki niang ring ngopi dengan kekeran. Nggih sani mangken jagi sangre malih. Ring lain telepon 223361 menawi tewenten sani arsa ngerequest tembang utawi megatre. Engge, niki sumur wenten sedulur sang ami.
1: Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
1: Sareng sira niki.
2: Rajang siang.
1: Rajang siang.
2: Ki wentan
1: Ayu Patmi sareng Ari. Wentan taler beli dede triki.
3: Iye rajang. Yang mbah Egi ring kekeran iki.
1: Mbah Egi saking kekeran.
3: Salam sareng beli dede. Nggih.
2: Niki beli dedenya kantun kenten di depan laptop. Nggih sapun api.
3: Iki yang nyarengin megatre
2: gen. Nggih dados.
3: Ge Dewi sareng ge Siraja.
1: Ari,
2: Ari.
3: Iya. Ati yang megatre, majang ringge, sareng kali, kalau beli dede, rajang tugas, mungkin kena. Mentan udah weni. Rahajeng santa bujere cita bujere jerman sane waun yang kesiawa rahajeng yang sanekan enten diun yang kirana bu EKBB bu Ayu Saputan enten Pak Yanarbo Bung Yang Seri rahajeng Wenten Nini Ayuna
2: Makai pisan Niki

0: Diraya malih akeh malih
1: nggih maka sami nggih
0: heeh sudah kan di siang sareng sami semeton ane durung konek siang ngampura benggang malih wawanin iya ge rajang tugas ge
1: nggih
0: jala katur om santi santi santi om.
1: Inggi, matur semua pun iki Mbak Egi ring wewidangan kekeran, talas sampun megatre. Nah, sani manggen Ami Wentan pun iki kita kembali membahas dan iya, memperkenalkan
2: tradisi. Masih banyak tradisi yang iya, belum kita ulas. Oke, okay, salah satunya sekarang ada tradisi makepung di Jembrana.
1: Bagaimana itu Ami? Boleh jelaskan okay, dulu?
2: Jadi tradisi makepung ini adalah sebuah tradisi balap kerbau legendaris dari Kabupaten Jembrana, Bali. Ini yang udah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, jadi dari kata makepung ini berasal dari istilah bahasa Bali yaitu mekepung-kepungan yang berasal itu yang artinya saling berkejar-kejaran.
1: Berkejar-kejaran.
2: Iya. Okay. Nah, tradisi ini lahir dari kehidupan agraris masyarakat Jembrana sekitar tahun 1920-an. Nah, jadi sudah lama banget.
1: Iya, lama gitu, banget itu iya, ya. Sampai sekarang masih berjalan berarti iya, ya. Oke, jadi kemudian di sawah itu berarti kerbaunya dan juga yang menunggangi itu berlomba-lomba untuk mencapai garis finish gitu, gitu ya. Oke. Jadi lumayan menarik iya, tradisinya Ami. Jadi khususnya dalam melaksanakannya diperlukan pastinya,
2: pastinya
1: ya,
2: iya,
1: pasti lapangan sawah, yang
2: sawah yang luas gitu. Ya.
1: Oke. Okay. Nah, bagaimana kira-kira Bu Dede, apakah kita lanjut atau kita dengarkan lagu dulu?
3: Inggih, senemangkin tembang dumun jagi gater dulu siar sayang.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Sebelum tidak rekalan raih para pemirsa senegara nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali seremakin mewali sang rada tiang 22361 selamat siang.
1: Selamat siang Bli Dede.
0: Ya.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Ikut sembang Bli Dede.
0: Tembang napi.
1: Sembangnya Bli Kejur nge.
0: Napi.
1: Jane mare mutunangan nge. Nge nge mantan Bli.
0: Napi judulnya niki?
1: Mare mutunangan.
0: Mare
1: matunangan
0: gitu. Matunangan nggih sampun.
1: Nggih suksema.
0: Ngiring nggih.
1: Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Yoga Saputra suksema muali sanadiosan sang radi tiang 22361. Selamat siang.
2: Om Swastiastu. Mama siang.
0: Nggih.
2: Ring kerang asem. Cerah wat ede.
0: Nggih suksema.
2: Nasli,
0: dagu nih dengnya.
2: Kalain transmigrasi.
0: Kalain transmigrasi, kan?
2: Iya.
0: Mungkin dumun Yansa pun metembang, kayaknya Niki Wawu. Mungkin dumun.
2: Oh, sampun.
0: Sudah tiosan dumun
2: ya. Sampunnya.
0: Aha.
2: Nabi ya dorongnya. Putri Bali, nih deh. Dorong.
0: Putri Bali, iya.
2: Sama ya koplo.
0: Oke, sampun.
2: Iya. Yeah. Mm-hmm. Semua Mbak Dedenya.
0: Gede.
2: Kita kerahayu sarang sami. Sewe teraninnya. Mbak Dede rajang tugas. Yeah. Yang pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Iya, yeah, sik semua. Sana tiosan, malih siki penelpun. Sang redit yang dumun ring 223361. Menurut itu wentan sana jagi nyarangin durusang. Kantun keserangin Ari Talar Wentan Padmi. Nyarangin para pemirsa. Raklan Rai ring ambare. Nge. Aha, sambil menunggu niki tidak informasikan dumun situasi terkini dari seputaran kota dan pasar. Suasana cerah kan dan niki nggih. Pasiga sampun suhu udara niki agak panas. Nah niki mawinan ida dane para pemirsa sami mangdene state menjaga kesehatan ruine, mangdene enten dehidrasi, banyak mengkonsumsi air putih. Selamat
1: Om
0: siang.
1: Oh.
0: Om Swastiastu.
1: Tukit pintu yang niki.
0: Nge, terus ji.
1: Oh, Yoga Saputra. Kari anak-anak murid dari ke?
0: Kari.
1: Nge, selamat kenten niki ge.
3: Nge.
1: Napi wasana magang kenten.
3: Nge, sama.
1: Sehat kenten.
3: Nge.
1: Ampun suara becik niki selan kali kenten.
3: Nge.
1: Nge, makato sana wau Yoga ampun mak Ailin. Siro malih meniki jangan sudah sarang sami deh dua neng kejepit pintu lagu nyarengin kemana?
0: Okey.
1: Eh dede mungkin selamat rayu.
0: Inge.
1: Eh pangpolin kejunduk yang ambaro yang mungkin pamit om nanti sendiri om.
0: Inge sub semua wentan aji tata ge. Padmi atau Aris dipersilakan landorang malih informasi dulu ya.
3: Iya terkait aturan
4: tradisi makapung
3: terkait aturannya ya sekarang ya anak itu. Oke, jadi aturan mainnya tradisi makepung ini adalah satu pasangan kerbau itu akan beradu dengan pasangan lainnya, beradu kecepatan di lintasan sawah berlumpur.
4: Wow.
3: Iya. Nah, kemudian jaraknya itu perkiraan adalah kurang lebih 10 meter. Nah, kemudian pemenangnya nantinya ditentukan dari pasangan yang mampu mengejar dan mendahului lawan dengan jarak tertentu, tentunya sampai garis finish gitu.
4: Ya.
3: Nah, terkait itu tradisi makepung mungkin yang masih dilestarikan sampai sekarang. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya mungkin Nika Ami bagaimana?
4: Kalau pelaksanaannya itu biasanya setiap 2 minggu sekali ya, pada hari Minggu pagi, jadi supaya biar tidak panas gitu suasananya.
3: Oke, jadi setiap bulan apa? Apa kira-kira?
4: Itu biasanya dilaksanakan dari bulan Juni sampai bulan November.
3: Oke, pada musim kemarau ya.
4: Pada musim kemarau saja jadi, gitu.
3: Panas-panas gitu kita main di sawah.
4: Iya, gitu, jadi kan kayak wow, guys.
3: Lomba-lomba ya, seru banget pasti
4: seru.
3: Tradisi ini.
4: Coba deh nanti kita sekali-sekali ke Jembrana ya buat melihat langsung tradisinya.
3: Betul, gitu. Ami dari Jembrana, Kak.
4: Iya. Kebetulan.
3: Oke.
0: Nanti. Oh, Ami dari Jembrana nggih?
3: Iya.
0: Oke, kalau di Sibang, Nike menetap, ya. Kok dari Jemberana aslinya, terus di Sibangnya ini kah gimana?
4: Aslinya Ami emang dari Angantaken, nah, ya, tapi bapaknya dari Jemberana, jadi gitu. Tahu sering diajak nonton tradisi itu.
0: Gitu. Nah, sebenarnya Nike pamirsa nge hatinya sepun api tradisi-tradisi unik dan nge pada saat ini kantun memargi. Nah, Niki nanti terlepas dari rasa gembiranya para petani kendan niki diantukan sampun wusan mani napi malih becik pupu-pupu aneh semangat kendan niki nah meluapkan rasa syukur undangannya tradisi kelaksanayang kendan niki meluapkan rasa syukur. Nah, tiosan punika penyomio. Nah, nike kemantan ge. Artinya mungkin wentan tradisi seperti siat api. Nah, nike kan salah satu penyomio menetralisir energi-energi negatif, ya. Seperti tradisi mekepung sane wau. Bagaimana para petani pada zamannya, pada musimnya, wusan panen nika kan napi wastane artinya mendapatkan hasil yang melimpah, meluapkan rasa syukurnya, bagaimana meluapkan hipuria gembira, ya kan?
4: Benar.
0: Artinya melaksanakan tradisi makepung-kepungan. Nah, seperti ini kayaknya. Rakalan Rai, sampun apina frekuensi durus dumun, temang jagi katur, saking kejur durus biar sayang.

0: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh, no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang bener nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Sampai di dengar kalian dari para pemirsa sanika dunia rengin dede ring perempat suara budaya Bali tembang sanewa wu sampun atur di tiang nyarangin para pemirsa sami ringgala siang wangkin dumugi aja presiden terhibur keman dan aduk tembang tembang sani sampun katur kalar untuk info sani sampun atur di tiang wawu ngemuasai ini tradisi tradisi sani wetan ring sejebakan jagad Bali utamanya ini tradisi makepung talar tradisi mesbes bangke sane wawu sampun aturin di tiang wawu dumugi presiden menambah wawasan pada pamirsa sami nggih ledangan pisan semeton rentokan gala sampun mepet pisan iki dede jaging lungsur mau pamit sarang sami suk semua untuk radian nyane wedan ari terima kasih suk semua wedan padmi tala terima kasih padmi
5: mawali
4: ingge sane mangkin amali jebos perempat RRI Denpasar gede niki pacang bergabung keserangan perempat RRI Jakarta saking kawasan Jalan Hayam Wuruk nomor pitung Dase Denpasar pina kawasan yang ngatur acara pun niki pupudang didiang untuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi, Santi Om.

Abang Po, Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan telah membina 70 unit bank sampah dengan total lebih dari 7.800 nasabah yang tersebar di DKI Jakarta hingga luar daerah. Pendiri Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Tuti Sri Susilowati mengatakan capaian tersebut merupakan hasil komitmen dan inovasi yang dibangun sejak bank sampah berdiri pada 2016 maksud kami dengan hanya 5 nasabah. Layanan penimbangan sampah dibuka setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk mengakomodasi warga dengan aktivitas pada hari kerja. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan baku kaki palsu bagi penyandang disabilitas mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima audiensi Yayasan Kaki Kita Senusantara di Denpasar, Bali. Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya agar sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai guna. Sampai di sini, Kak.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ajority ya dari Perompat Jakarta di hari Senin tanggal 21 September ya 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Perompat Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya, teman-teman di Perompat Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Jo Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Bang Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir di
3: hadir, sudah di studio ya. Nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat di Radio Visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Artiraha, bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang. Iya, Kak Iska Lesang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Perompat Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik. Di 3126518 ataupun 0821952666695 dan juga di WhatsApp 0853985339591.
3: Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp kita terima untuk pesan WhatsApp saja ya, takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Kalau ya, via line di WhatsApp kita ya di 0812 11 24 928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih, Bang Tasnim?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu ya.
3: Soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
3: Itu gimana tuh?
4: Tari Suasio ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Tapi ya, untuk dari sekian tarian tradisional, tari Soya-Soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya, maupun Maluku Utara.
3: Siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya, dan juga pemirsa internet. Dan sekedar info buat pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Mirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu. Tuh ya, siap. Apakah sudah sampai nih narasumber kita di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
5: Ya, halo.
3: Oke, sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya
5: Is Kalesang.
4: Is Kalesang aja, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tari tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau disajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa gitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktek geraknya itu harus
4: baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama, itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu, Kois. Kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dininya?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada 3 kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak-anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
4: Ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ah ya, kalau untuk

0: yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja karena memang itu tuntutan zaman gitu pada saat ini, tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya kalau di Maluku Utara ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian Soya-Soya. Itu seharusnya tarian Soya-Soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga karena pembentukan tariannya juga kan melalui story.
1: Iya, betul.
0: Sejarah. Iya gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih.
1: Gitu. Dan nilainya juga
0: nilai berbeda. Juga pasti berbeda gitu.
1: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, kemudian filosofinya,
0: makna di dalamnya,
1: geraknya gitu ya. Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Ko Is boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya, seperti apa begitu?
0: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya. Gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan. Gitu. Terutama di seni tari itu sendiri. Gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar ya, karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang sehingga sanggar ini terbentuk gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya dorang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh gitu. Orang
1: jadi kalau menurut dari Ko Is sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
0: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya. Gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman gitu, guru tari gitu, para penari khususnya gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional.
1: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda sejauh ini, Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
0: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul gitu. Sehingga peminatnya itu memang makin hari makin

0: kalau dilihat, kalau secara fakta yang di yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih. Gitu sih.
1: Ah, oke, baik. Jadi kita juga apa ya, ini menjadi perhatian bersama, bersama kita ya, bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir ya, ya, media hadir, hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional ya. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Bois?
0: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional, kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita. Ini loh kekayaan gerak kita, khususnya di tari itu sendiri sih gitu.
1: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar gitu.
0: Ya. Kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate selaku tuan rumah, selesai pasca itu peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitar hampir 20-30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah, terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
1: Baik. Setiap event. Ya, siap. Bang Jo,
2: gimana? Iya. Bang Jo? Siap bang, ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya, ini mungkin ya, yang dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu. Nggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah, di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah, itu gimana tuh mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu, selaku founder dari Sanggar.
0: Ah ya. Nah, mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakian itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian cakalele, ada tarian soiswa yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, maksudnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
2: ya,
0: untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
2: Berarti sih, ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Gitu. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya.
1: Iya betul.
2: Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmawan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya, nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya. Nah, apaan sih orang laki nari-nari gitu ya? Entah nari kan, tarian banyak, ada tari modern, ada ya. Kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu. Padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah, Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini. Tapi kita jeda dulu aja, mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Koi sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, nggak lama ya, kan capek ya Bang Po pendengar perompet sama pemirsa RN, kita ngomong terus ya, udah ada minumnya ya. Kalau di TV maka kita kagak bisa, cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RN dan juga pendengar perompet, tentunya di mari di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network bersama Perompat Jakarta dan Perompat Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Perompat Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo, di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Beli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, 3 pertanyaan. Silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi apakah tarian
3: khususnya di Ternate ya, apalagi itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita. Itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu dia bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih itu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari nih, Kois.
3: Kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah, terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu kan. Mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari itu fokus aja sekolah gitu. Hal begitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Siap.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung
1: boleh,
2: di Ternate?
1: Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo Suara Budaya Nusantara.
4: Halo Suara Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya sih ya. Iya betul.
4: Halo Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya Cegur ya. Iya silakan Cegur dipercepat ya.
4: Assalamualaikum. Narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Iya Kois.
4: Kois. Panggilannya Kois ya. Bang Kois ya. Salam kenal ya Bang Kois.
2: Ya
4: Bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya, Bapak. Si Guria ini ingin tahu nih apa ini? Memang kalau Elis Klasen ini kan seorang seniman, apalagi kalau bagaimana profilnya, singkat aja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana seperti pendiri sekaligus kira per di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari si Guria. Syukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya,
2: dari siap. Di Jakarta. Ya, langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi, Bang Jo? Tadi Bli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
2: Oke, silakan Kois.
3: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari. Terus juga ada acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah gitu biasanya.
1: Oke, siap. Kalau untuk yang tadi barusan untuk Cik Guria itu seperti Cik Guria. Apa Kois?
3: Sorry, tadi Cik Gurianya jaringannya apa tadi?
2: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya tadi saya juga nggak ada yang lupa. Boleh diulang lagi ya Cik Guria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Cik Guria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga, apakah sudah ada telepon lagi di sana kok Bang Nirwan?
2: Belum ada nih.
1: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan. Itu tadi ini ada Potika di Betojo, daerah sini dekat RRI Jakarta, yang bagaimana nih caranya dari Koi sendiri selaku founder Sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari Koi sarannya?
3: Dari saya satu, kita kan dari pihak Sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam Sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga. Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan Sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mereka juga kenal gitu bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak Sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan. Datang tepat waktu, ya. Apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi yeah. ya, gitu. Yeah. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk yeah. Apa namanya on time, jangan ngaret, gitu ya. Yeah. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Yeah. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Oh, oke. Okay. Jadi ini kita singkat aja ya. Soalnya yang persatu dua ini profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain ya, ya untuk sanggar tari ya, yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu. Apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu? Kois.
3: Iya, untuk kalau kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sih sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra-mitra dari Kirana Art gitu, tidak menutup kemungkinan. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
1: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
3: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art.
1: Oh, okay.
3: Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih ada sanggar
1: Gabungan gitu ya.
3: Iya, jadi ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah, itu tuh kalau kemarin, sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggar
3: maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar dipakai di situ
1: untuk latihannya. Oke. Gitu. Jadi di luar ya.
3: Iya, di luar.
1: Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih namanya yang ikut yang menari, siap deh kalau gitu.
3: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung. Kalau enggak salah Nyintrik Production.
1: Oh, itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya.
3: Iya, ada. Iya, dari Bandung.
5: Jauh-jauh ya.
1: Jauh-jauh ya. Iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada, Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya, Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya, terkait tari juga. Ini tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Koi sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
3: Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air lem mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita gitu.
1: Okay.
3: Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Gitu. Benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya, ada nilai-nilainya gitu.
2: Bang Jo, satu lagi ya dari Ternate mungkin.
1: Boleh.
2: Oke. Ini dari Onco di Dufa-Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 ceritanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
3: Oh iya. Kemarin pada 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Yeah. Mm-hmm. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
1: Oh.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita ndak melatih dia. Okay. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih. Faktor lingkungan.
1: Gitu. Lingkungan ya, dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Koisi ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Abang Po, pendengar Pro4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Gitu. Nama juga seni budaya ya kan. Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin kagak cuma dari perempuan doang, tapi orang laki juga bisa ya. Siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement, mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
3: Iya. Oke, kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi, saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, gitu. Siap, mantap. Ya boleh gaul tapi jangan lupa budaya. Itu aja intinya ya. Siap deh kalau gitu. Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, Ayu juga kudu pamit dari RRNet ya.

0: serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo.
1: Pro4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Serpengar Satuan Reserse Kriminal Polres Jembrano memburu seorang buron berinisial RB yang menjadi perantara jaringan pencurian baterai tower komunikasi. Pengejaran ini dilakukan setelah penyidik berhasil meringkus 5 anggota kelompokan tersebut di 3 lokasi berada di Pulau Jawa. Kapolres Jembrano AKBP Ceri Sinta Maigran, Kepala RRI kemarin mengungkapkan bahwa aksi kejahatan ini menyasar tower BTS di Banjar Dangin Brawa, Desa Perancak, Kecamatan Jembrano. Dalam penangkapan tersebut, polisi membekuk 4 eksekutor berinisial MRAS, DS, dan IS, serta 1 penadah berinisial AM. Kelompok ini menggondol 2 unit baterai lithium merek Huawei senilai 24 juta dengan cara merusak pagar dan membongkar rak instalasi tower. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa di Gatra Bali selanjutnya.

Halo, selamat sore saudara pendengar Rakel Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali FM 106,4 MHz. Dimanapun Anda berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi bersama Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di edisi hari Senin tanggal 21 September 2026. Dan Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, sampai selesai pukul 5 sore nanti. Oke, saudara pendengar Kelarai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali sebagai persembahan pertama. Dan pasti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Dan saudara pendengar yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, silakan mengudara bersama dan kirim-kirim salam. Sebagai persembahan pertama, Tutmus akan putarkan satu buah lagu dari Dayu Agi, Mata-Mata Cinta. Rakelarai, jangan kemana-mana, tetap setia dan selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kubunuh kau sekarang.
1: Ampun.
2: Pak, pak, pak, ada apa, pak? Ini, minum, minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
1: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
1: Iya, Bu. Bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
3: Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Katagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dewaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Katagama yang ditulis di Pulau Jawa.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: semoga bisa menghibur di sore hari ini. Karena informasi di sore hari ini ya, cuaca di sekitaran Jalan Hayam Wuruk dan Denpasar sekitarnya dibilang bisa lumayan sangat cetar ya. Kita ademkan dengan dangdut di sore hari ini. Silakan Raka Larai yang sudah setiap bergabung bersama Tutmus di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari Kerobokan Pak Tut.
0: Kerobokan dengan siapa?
1: Dan yang Putu Sri.
0: Ini yang Putu Sri. Bagaimana Kerobokan hari ini?
1: Aduh, Kerobokan ini cetar membahana nih.
0: Enak sekali. Oke, kita adamkan dengan dangdut di sore hari ini nih.
1: Ya. Apa kabar nih Pak Tut?
0: Kabarnya baik sekali.
1: Semoga sehat-sehat.
0: Niang juga semoga sehat selalu.
1: Semuanya biar sehat-sehat penggemar RRI.
0: Benar sekali.
1: Ya. Mau request lagu Pak Tut?
0: Silahkan.
1: Lagunya Suara Hati ya, biar sejuk.
0: Suara
1: ya.
0: Hati.
1: Iya. Dari siapa sih Ida Laila?
0: Suara Hati dari Ida Laila.
1: Ya, sengol-sengol dikit Pak Tut.
0: Silakan, silakan.
1: Ini ada Pak Yan Abo, naik Pak Yan. Request lagu biar sejuk-sejuk, ini ada angin sepuing-sepuing. Nah, ini Nini Ita, naik Nik. Bu Pera, naik Bu Pera. Mas Domini, Bung Biang Sri, naik sekarang. Bu Eka, Bebe, Bu Eka Sempidi, naik sekarang ya. Ada Harta, ada Patut Mancung, naik-naik sekarang, bebas lagu. Patut Mus, nanti kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Niang Putu Sri di seputaran Kerobokan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Silakan di belakangnya Niang Sri. Ya, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore, berdangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke dapat rezeki.
0: Niang Putu Sri.
2: Niang Putu Sri, salam kenal di udara.
0: Iya.
2: Jauh di mata dekat di hati. Ada nyanyian jauh di mata dekat di hati, guys. Lumayan yoga ya.
0: Jauh di mata dekat
2: di hati. Ada.
0: Masih dicarikan.
2: Mudah-mudahan ada. Ya, pokoknya lagu modal itulah, jauh di mata dekat di hati. Tutmus jauh di sana di perempat RI, kalau tidak salah 20 kilo dari Tabanan.
0: Masih dicarikan ini dulu.
2: Tapi bisa kok di kupingnya Bu Pera. Siapa ini? Siapakah ini ikut? Tidak kelihatan. Oh. 2-3 main lin mungkin.
0: Ibu Pera lagunya bisa diganti?
2: Ya bisa.
0: Dengan?
2: Tutmus aja nyanyi. Terpikat dengan jenggotnya yang brengnya situ.
0: Aduh.
2: ada nyanyian si Pak Jenggot ada boleh Tutmus?
0: Belum ada.
2: Aduh mama. Lagu apa diminta ada Gong Yang Seri? Rajang. Pang tanya ngoling pok nih.
0: Ada, sudah dicarikan ini jenggot palsu.
2: Oh ya. boleh nih ngoling.
0: Silakan.
2: Ini Agus, ya ini Agus banyak nih ikut. Mah kacera mah Rajang. Terus ini siapa lagi nih? Pokoknya semua deh biar gak lama ini kasihan teman-teman. Salam sehat, salam semangat, salam semua, salam ketawa, salam senyum. Salam merdeka.
0: Salam merdeka, iya.
2: Dadah, bye-bye. Om Santi.
0: Iya, terima kasih Ibu Pera ya di seputaran Pasar Tabanan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sudah mendengar Raka Larai yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Mohon bersabar, nanti pasti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Dan

Rekan Rai, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Prompat Suara Budaya Bali, Prompat RRI Denpasar. Kita akan bersama-sama mendengarkan dua buah lagu. Yang pertama dari Suara Hati, dari Ida Laila dan Mus Mulyadi. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi Raga, nak rawas anggap.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini dikalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: lah. Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Oke, saudara pendengar Kelarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Dua buah lagu juga sudah Tutmus putarkan tadi, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Dan rekan-rekan yang sudah bergabung di via WhatsApp, ada Ibu Eka Sempidi hadir ya. Terima kasih sudah bergabung di via WhatsAppnya Ibu Eka di seputaran Sempidi. Ada Ibu Putu Keboiwo, halo Pro Dangdut, Putu Keboiwo ikutan Patut Mus, bagus. Salam semuanya aja buat Tutmus, selamat bertugas. Terima kasih Ibu Putu sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Silakan rekan-rekan yang sudah siap siaga di line telepon 2233 61. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tutmus,
0: iya.
1: Gunung
0: Karang
1: yang yoga bisa ikut pulang kampung. Tutmus
0: pulang kampung.
1: Iya, lewat kemarin. Tapi
0: oh,
1: gak tahu rumahnya Tutmus, maunya mampir. Kan ada upacara memukur.
0: Gitu.
1: Iya. Besok ke dalam puri sama gua lawa.
0: Besok hari terakhir ya.
1: Iya. Di Nyuan juga upacara besar ya nanti.
0: Iya,
1: ya.
0: 26 September.
1: Iya, udah. Sudah susunannya mau ke sana tuh.
0: Benar sekali.
1: Iya. Iya. Ya, ya. Tapi ini anak bisa ngiring orang di pasar udah sekolah muridnya.
0: Iya, iya.
1: Iya, ya. Bagaimana kabar dulu tuh?
0: Kabarnya baik sekali. Tentunya Gumya Yoga juga sehat.
1: Iya, sehat tuh lebih hati. Ini minta lagu dulu.
0: Silakan lagunya.
1: Lagunya Indah Pada Waktunya Dewi Persik ya.
0: Indah Pada Waktunya
1: ya. Mau bekal lah untuk nyemput cucu nanti jam tengah lima. Mumpung libur, ngibur dulu tuh.
0: Siap, iya.
1: Salam-salam sedikit ya.
0: Silakan.
1: Ya, Blodro, naik Blodro. Pak Blodro, jangan panas-panasan terus, nanti tambah keling nanti. Juga nih, itu Mbak Tunindi, Bu Pera, Andiran, ini kita naik-naik. Bu Putu Keboiwo, Bu Eka Sempidi, naik, Pak Yanar, Bu Patut Mancung, Pak Mantandu, Nini Dania sama Kak Dania, naik-naik, Sanaman Nini Santa juga. Terus ini ada dong Arta, naik-naik dong Arta, sama Mahandira, siapa lagi Pak Devi, Bang Li semua, Bang Li Kikian, selamat sibuk dulu. Juga di Sulahan, di Nyuan semuanya, upacara terus di Bangli. Ya, terus ini lagi Daweni naik-naik. Juga Budani Kapal naik, Pak Mangku, Sedani naik, Pak Mangku. Sudah naik, blank lah ini, Pemantanu naik, udah ya tadi ya. Ya, nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
1: Di rumah semua ya. Semoga selamat. Mau ini yang Pajang Leon sama Purnamo tuh.
0: Benar sekali ya.
1: Terima kasih banyak waktunya. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Gumyang Yoga di seputaran Gunung Karang ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama. Dan selamat bersibuk-sibuk ria, apa namanya, Semptora Kelarai yang berada di Bangli, seputaran Bangli, Nyuan, Sulahan, dan Kikian. Yang di belakangnya Gumyang Yoga, lagi satu, untuk musikan sapa ruang dengar Anda. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Ini yang baru hadir tadi, Tut. Yang baru hadir tadi.
0: Ibu Eka.
2: Bunga di atas meja.
0: Bagaimana kabar di Sempidi ini?
2: Kabar sehat, cuaca cetar. Panas sekali nih cuaca.
0: Kita adamkan dengan dangdut di sore hari ini.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Dangdutnya apa sih? Kunang-kunang enggak ada tuh.
0: Kunang-kunang.
2: Iya.
0: Masih dicarikan.
2: Ya, kalau nggak ada Tera aja ya.
0: Kunang-kunang dari Lilis Karlina.
2: Ya, boleh. Gumyang Yoga, Rajang Sanekan Lumon. Siapa ini yang ikut? Oh, Bumang Duduk. Ya, udah Bumang. Ada Bu Suartini. Ada Bu Ketut Sulastri yang ada di Tunjuk Marga. Ada Nenek Dania, Pekak Dania. Nenek Ita, semoga sehat nih. Kak Mangsu Sudani juga. Selamat sore. Ada Mbak Hindira, Pak Devi, Pak Cet Mancung, Pak Yanarbo, Tante Jerman. Selamat sore. Ada Bu KBB. Ada Niang Kirana. Siapa lagi ya, Cet? Banyak sih teman. Cuma Pak Mang Pandu. Selamat sore, Pak Mang. Cuma-cuma ada
0: satu. Nah, pokoknya untuk semuanya ya.
2: Iya, dibungkus saja.
0: Dibungkus jadi satu.
2: Iya, buku itu kebawa lagi satu. Iya, yang lain dibungkus saja ya.
0: Benar sekali, iya. Terima kasih.
2: Dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye. Ibu Eka di Sempidi sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini ya. Oke, sahabat budaya rekalarai, karena keterbatasan waktu di sesi yang ke pertama ini ya, langsung saja terus akan putarkan dua buah lagu dari Dewi Persik dan Lilis Karlina. Pasti nanti di sesi yang kedua terus akan menyapa ruang dengar Anda sampai selesai pukul 5 sore hari ini. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang Dangdut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, sepanjang periode minggu kedua bulan September 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Harit kepada RRI membenarkan wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 29 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 hingga 3,7. Ia juga menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang lebih dari 60 km sebesar 82% dari total kejadian gempa bumi. Asani Harit juga mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 24 kejadian. Terdapat 4 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 sampai 300 km atau 13% dari total kejadian gempa bumi dan gempa dalam sebanyak 1 kejadian atau 3% dari total kejadian gempa bumi. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Khasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.

0: Oke, sahabat budaya Rakelan Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kembali lagi di session yang kedua ini, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sampai selesai, Tutmus menemani ruang dengar Anda di pukul 5 sore nanti. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RI dan Pasar nih, ada Nini Hayuna. Selamat sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ikutan goyang Dangdut Tutmus. Terima kasih Nini Hayuna sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RI dan Pasar. Ada juga Pak Arya di Tabanan, RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Tutmus, salam sehat, salam buat semeton semua penggemar dangdut. Semoga pada sehat dan rahayu, bahagia. Terus selamat bertugas. Terima kasih Pak Aryo yang berada di seputaran Tabanan. Ya, kembali terus akan menemani ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Tegalalang, bagaimana ini Tegalalang?
1: Ampun nok kan ya ni ai itu. Yang dia sing idang diang dan nok. Mangke ampun nok ampun jam kudan iki.
0: Jam 4:22.
1: Ni minta lagu dulu ni.
0: Ya, silakan lagunya.
1: Lagunya Malam Minggu tu.
0: Malam Minggu. Iya.
1: Ni ang sengol-sengol dikit.
0: Silakan.
1: Nih, atemu ni keluar ni yang ni. Matu ini, ampun kentan, gong biang seri, mah egi, ini Agus. Ampun kentan, sika ni ka ane, anu, mah Helen kentan?
0: Mah Helen.
1: Nih, mah Helen, rajang tugas, ibu lodre. Nini Ita, Mah Indira, Ibu Ika Bebe, Nini Ayuna, Jero Mangku, siapa lagi Jero Mangku?
0: Kuta Waringin juga ada.

0: Semeton Rokelan Rai yang berada di Tegalalang, sehat selalu ya. Terima kasih Niki Niang. Dan di belakangnya Niang Kesawa Niki. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Tutmu. Ini udah Desya nih.
0: Udah Desya.
1: Ya, minta lagu satu ya.
0: Udah Desya di seputaran Katrangan ya.
1: Iya ya. Gimana kabarnya?
0: Kabar baik sekali.
1: Ya, selalu ya.
0: Silakan.
1: Tak lagu satu. Belado nih, belado.
0: Belado.
1: Ya, you ting-ting ya. Ini apa dikit ini?
0: Silakan.
1: Ya, ini Dania, serang peka di sana. Ini Santa, serang peka. Pak Man Pandu, Bu Yunita, Pak Sumarjo, ki Dadang Saur, Dayudan, ki Nita, Pak Tut Mancung, Pak Yanarbo, Pak Degunawan, Ibu Eka Bebe, ini Agus, Jiang Kirana, tadi siapa itu? Yang Kesawa.
0: Yang Kesawa di seputaran ya. Dalalang ya.
1: Itu Biang Muni. Ini. Ya semua-semua
0: ya,
1: aja.
0: Ya pokoknya untuk semuanya.
1: Ya sebelum di calling besok dapat naik besok lagi.
0: Iya terima kasih ya. Udah.
1: Makasih Tutmus. Selamat bertugas. Dadah
0: bye-bye. Dadah bye-bye. Oda Desya di seputaran Katrangan dan Pasar ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Oke rekan-rekan lain sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Nanti pasti Tutmus akan kembali menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan bergoyang dangdut, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut malam minggu dari Nurha.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Oke, sahabat budaya Rekalarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Tadi dua buah lagu sudah Tutmus putarkan. Semoga bisa menghibur di sore hari ini. Silakan Rekalarai yang ingin bergabung lagi di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Tutmus. Apa kabar?
0: Kabarnya baik sekali. Dengan siapa di mana?
1: Siapa ya?
0: Dengan Ibu Sinta.
1: Enggak. Sedang, Uten.
0: Sedang.
1: Ibu
0: Wayan Suartini di sedang. Bagaimana kabarnya?
1: Asun karep, becik-becik, apik-apik wae, Uten.
0: Iya.
1: Itu apa kabar?
0: Sama, sehat selalu juga.
1: Iya, selalu sehat ya.
0: Terima kasih Ibu.
1: Minta lagu itu.
0: Silakan lagunya.
1: Apa ya? Tebak-tebak buah manggis. Dangdut tuh enggak ya?
0: Tebak-tebak buah manggis.
1: Dangdut ya?
0: Lagunya belum masuk.
1: Belum. Sekuncung bunga mawar, sekuncung mawar merah aja ya. Ada berita.
0: Sekuntum mawar merah dari Ridho Roma sudah siap.
1: Iya. Salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Ada Mahindira Nini Ita, ada Mereka Sempidi, ada Mereka BB, ada Pak Eka Mama, Pak Pak Eka Plago ya, ada Mbah Tumini, ada Nini Ayuna, ada Nini Dania, Kak Dania, ada Jermangku Nyomanasi, ada Jermangku Sudani ya. Ada siapa lagi litut lupa.
0: Pokoknya untuk semuanya ini dibungkus jadi satu.
1: Semuanya aja udah menyaksikan ya.
0: Iya.
1: Ada Bu Lodre. Iya itu aja dulu litut. Soalnya apa tuh? Baru cuman masuk. Ya Bitut.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya Bitut.
0: Terima kasih kembali.
1: Iya, dadah bye.
0: Ibu Wayan Suartini di seputaran sedang sudah menemani ruang dengar kita bersama. Ya, di belakangnya Ibu Wayan Suartini. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ya, Mbak Kaciran.
0: Mbak Kaciran, bagaimana kabarnya?
2: Baik.
0: Silakan, Mbak.
2: Baik juga, baik sekali. Ya. Mbak Kaciran minta tadi ya.
0: Silakan lagunya.
2: Tadi Super Demo.
0: Kenapa? Lagunya?
2: Supir Bemo.
0: Ini edisi lagu dangdut ini.
2: Oh dangdut.
0: Iya.
2: Ya. Sebut-sebutkan aja.
0: Iya, karena ini salah alamat ya Mbak Kaciran. Ini sesinya lagu dangdut ya, di jam sore dari jam 3 sampai jam 5 ya. Kalau sesi lagu Bali itu ada di Ngelile Ulangun ya, di malam hari di jam 9 sampai jam 11. Lagi satu, terus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan Rekalarai sahabat budaya yang sudah siap bergabung. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Bagaimana kabarnya? Sehat selalu. Silakan Ibu Lodro.
3: Ala getuk.
0: Iya.
3: Iya, ada Patet.
0: Masih dicarikan.
3: Boleh
0: Silahkan, silahkan.
3: Iya. Ini Santa. Nah ini Santa. Nek Nania sama kakek naik. Masih banyak kalah apa tuh?
0: Masih, silahkan.
3: Iya, gemiang yoga sudah mari naik. Mati nini.

0: panggil Jerman. Ya, Farida ya.
1: Terima kasih. Iya.
0: Dadah bebe.
1: Dadah bebe. Ibu Lodro di seputaran Sibang sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini ya. Oke, saudara pendengar Kelarai yang masih setia bersama Turmus di Perempat Suara Budaya Bali. Jangan kemana-mana, Turmus akan langsung putarkan dua buah lagu dari Rido Romas, Kuntum Bawar Merah, dan Getuk dari Dara Ayu.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Nelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini kita ulang kesarengin gue hari tala.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulang. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin lebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Oke, sahabat budaya, Rekan Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sampai di sini dulu, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di acara Perdangdut-Dangdut Adalah Kita. Karena keterbatasan waktu, Tutmus tidak bisa melanjutkan acara di sore hari ini. Beberapa lagu dangdut sudah Tutmus hadirkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Tutmus pamit undur diri dan pamit mohon maaf jika ada kesalahan selama mengudara bersama Rekan Rai semuanya. Dadah, bye-bye, dan lagu ini sebagai lagu penutup di acara Prodangdut di sore hari ini.

Sahabat Buaya, kekhawatiran terhadap potensi berpindahnya kepemilikan tanah rakyat setelah diserahkan kerana menjadi alasan pemerintah menerapkan hak yang bersifat sementara seperti hak pengelolaan atau HVL. Padahal hal tersebut instrumen hukum yang memungkinkan telah dimiliki secara bersama untuk mencegah pengalihan hak secara sepihak. Koordinator wilayah KPA Bali, Nimade Indrawati, mengatakan hak kepemilikan bersama dapat menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga tanah rakyat tetap berada dalam kepemilikan masyarakat. Indrawati juga menambahkan, skema pemilikan bersama juga dapat diterapkan dalam keluarga untuk melindungi aset sekaligus memastikan hak laki-laki dan perempuan atas tanah. Rekan-rekan, sekian kata Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Swastiastu. Angin pemirsa Rakalarai sahabat budaya senakan tetap satir yang ditaring perempat suara budaya Bali. Kantun ditiang ketut musim lagi pacang iring setor Rakalarai. Ngerut kalah ditiang puput bertugas mana jebos renggalah jam pitu wengi nge. Pemirsa lantun ditiang acara duwe ring jam 5 puniki ngantos jam pitu. Ring lingsir sanya ragam informasi lan musik nge. Sane kaping kepertama niki jam 5 ngantos jam 6 jagi pacang atur ditiang. Ini informasi tentang adat istiadat lokal sarang musik teman-teman pop Bali. Rekalan Rai sampun mereka-mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali. Dulu semua biar saya yang teman sana sampun saya gayang titik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.

Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang tentu yang bernama asli Telaga Dwaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Dulur sasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Ayah, orang ngapain itu?
4: Itu perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
5: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
4: Oh, judi. Tidak baik ya, ya.
6: Kalau judi online gimana ya?
4: Kalau judi di HP itu boleh gak?
5: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
4: Oh, makanya.

0: Dewi.
1: Tari Sangyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sangyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sangyang merupakan tari perahuan atau trans karena setiap menampilkan tari ini penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanggyang, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: Inggih pemirsa kelarai sahabat budaya kantun di tiang ketut mus sengiring sementara kelarai ring wengi ring sore kadi mangkin ngiring acara lingsir sanjo informasi lan musik iwawu musik duwe teman-teman po Bali sampun aturan di tiang mengkundang-kundang kengeh dua mugi presiden menghibur sementara kelarai ring sore kadi mangkin antun di tiang acara duwe niki jagi baca antun di tiang informasi tentang adat istiadat lokal. Pemirsa sarasami rakelarai nuninga yang ditan iki ini tradisi adat lokal duwe niki wenten ring Kabupaten Bangli tepatnya ring Kintamani. Inggihan punika tradisi mepasah kinten nggih. Tradisi mepasah adalah tradisi pemakaman unik di Desa Trunyan Kintamani Bali di mana jenazah diletakkan begitu saja di atas permukaan tanah tanpa dikubur atau dikremasi. Nah, minapte sementara kelarai pemirsa sarang sami sampun pada uning niki nggih ini tradisi penguburan mepasah sanewenten ring Desa Trunyan Kintamani Bangli. Niki lokasinya ini berada di Desa Trunyan di tepi Danau Batur dan hanya bisa dicapai menggunakan perahu. Pohon Tarumenyan. Nah, inggihan punika jenazah diletakkan di bawah pohon besar bernama Tarumenyan yang mengeluarkan aroma harum. Wangi pohon ini dipercaya mampu menetralisir bau busuk dari jenazah. Talar ancak saji jenazah hanya ditutupi dengan kain putih dan dipagari dengan anyaman bambu berbentuk kerucut. Nah, sana sering ring Bali kesebut ancak saji untuk melindungi mayat, gitu nggih. Syarat dan ketentuan meninggal wajar hanya diperuntukkan bagi warga yang meninggal secara wajar. Nah, yen ngenten napi wastane kramo, sane nenten masyarakat meninggalnya nenten wajar, nah, nenten dikubur secara tradisi mepasah punika nggih. Status perkawinan wajib sudah menikah atau anak-anak yang gigi susunya sudah tanggal utawi sampun meketus. Gitu. Kapasitas terbatas nyane niki wenten area pemakam hanya memiliki 11 tempat. Jika penuh jenazah terlama akan dipindahkan tulang ke tempat khusus di area sekitar nyane. Gitu. Nah, sentuhan kelarai pemirsa sarasami nika dumun akidek i hampir hastane uningan yang ditiang inde informasi sana wenten ring Desa Trunyan tradisi mepasah utawi penguburan tanpa dikubur kita nih. Nah, kelarai pemirsa sarasami sampun mriki-mriki tetap setia ring 4 Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, cenceng, gongpulu, kecapi, petuk,

0: Inge pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya, Senek Kanton tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inge, wawu, mengundang-undang temang, sampun atur di tiang demogi, presiden menghibur. Pemirsa ring, sore makan dimangkin. Inge, dua ning, gala di tiang niki, sampun nepet ring, gala jam 6 kirang, 5 menit niki, inge. Nah, sebentar Rekala Rai, pemirsa sarang sami, dumana-dumade, sampun pada masanakan, terus sampun pada sayaga, ring di tiang, ngucaran puja Trisan Yotur, pada sampun sayaga, nyujur ke genah, pemuspan utawi kegenah merajan di dadane suang-suang. Pemirsa Rekala Rai, sampun amerika-meriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

tekit pratiak seukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan.

sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Ini pemirsa Rekalah Rai, sahabat budaya, senekan tun diring ditiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Nah, iwa wu sampun diring ditiang uncaran puja trisan ya. Udah mogi melarapan antuk uncaran puja trisan ya punike. Pemirsa sarang sami, presiden ngemulihin kerajangan tur kerahayuan. Tur presiden ngemargiang suwagino tur suwadarmo nyane suang-suang. Pemirsa sarang sami, jagi pecalan tur niti acara druene yang padat nukar sane kaping kalih puniki kantun ring acara lingsir sanya ragam informasi lan musik-musik dua jagi pacang atur niti ang teman-teman rohani Hindu. Nah, rekelarai pemirsa sarang sami sampun berikut-berikut tetap setia ring prompat suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah.
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Siap bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kesarangan.
1: Norma RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.

0: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Ingat pemirsa, rekan Rai, sahabat budaya, senekan tentu tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Rauh hiriki dumun di tiang ketut musik agi pacang ireng sementara rekan Rai dua ning kebandaan tenggalan yang tan presiden di tiang lanturan acara duwene. Iwawu mukunang-kunang temang sampun aturan di tiang telah informasi sekian ini sampun aturan di tiang dumugi presiden menghibur terwenten piken wahnya nih. Di terkalannya di tiang ireng sekian ini pasti ke akeh kekirangan di tiang nunas agung rene pangampura. Pina kawasanane ngatur acara duwe puputang di tiang antuk para masanti om. Santi, Santi, Santi, Om.

0: swastiastu. Hangi pemirsa Ratu Idodane malihiring di tiang miarsa yang gatre Bali saking perompat RRI Denpasar. Nguingat rekan sane katur minakadenyane. Wenten siolikur linuh sane kerasa yang ring Bali selami aminggu ring bulan September. KPA Bali nincapang hak komunal ngangkenin indek tanah keluarga. Hangi pemirsa sane mangkin di tiang ketut mus jagi pacang aturan gatre sejangkepnya nih. Agi pemirsa, gatre sane kaping ka pertama. Selami awuku ring bulan September war sane puniki, stasiun geofisika Denpasar keni linuh. Linuhe punika akeh soroh gempa dangkal sane ketarke beroperasi sarang subduksi Indo-Australia Eurasia lan sesar aktif. PMG ahli pertama stasiun geofisika Denpasar Mahmud Asari Haris ngodarang akeh linuh sane kerasa yang ring Bali kantos sialikur linuh antuk magnitude ngawit saking siki koma kantos tigang koma pitu. Dan etalaran latarang linuhe punike angkehang gempa dangkal sane dalam nyane kirang saking 6 dasa kilometer agang nyane ulung dasa kali persen saking samian linuh sane ini bianin ring Bali. Rasa jaja antuk mewahnyane status kepemilikan tanah rakyat risampune kesuksrahang dados alasan pemerintah nyantenan hak sementara skadi hal pengelolaan utawi HVL. Yening selakin wenten instrumen hukum sane preside nadosang tanah punika sarang-sarang kadruenang angge menjaga-jaga nenten-wenten pengalihan hak spesial. Koordinator wilayah KVA Bali, Nimade Indrawati Ngodaran, hak kepemilikan bersama Presida Dados Sinali Tungil, pemargi angin nyage tanah rakyat Presida tetap Druen Krama. Dan taler ngewawakin skema kepemilikan bersama punika taler Presida kemargiang ring keluarga angin ngingkupin aset taler mastika yang hak Krama Lanang medue tanah.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Bagi pemirsa, gatre sane selanturnya ne akeh nyane etnis suku lan agama ring Indonesia patut state kepiara sarang-sarang. Panyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar Inyoman Arya Ngewedaran rasa santi punika preside kewangun yening samian kramo preside state eling nenten meelon-elon taler mebinayan. Dane taler ngodaran rasisme punika patut keicalan santukan preside ngawe kawan keuripan kramone taler ngusik kesantian jagate. Punika mawinan rasa segilik seguluk sebayanta ke miwah rasa pasemetonan taler pasewitran patut terus katincapan. Agi pemirsa gatre sane pinuntan. Satuan Reserse Kriminal Polres Jembrana kantun ngereras silis nunggil buron sane ma inisial RB sane dados jaringan ngemaling baterai tower telekomunikasi. Kawintanan punika kemargiang risampune penyidik presiden ngejuk limang diri pelaku ring tigang genah sane mebinayan ring jawi. Kapolres Jembrana AKBP Ceri Sinta Maigran Simamora ngodaran pelaksanaan kawan punika kemargiang ring tower BTS ring Banjar Dangin Berawah, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana. Polisi presiden ngejuk petang diri buron cora ingin menginisial MRA S, DS, lan IS. Miwah siki penadah menginisial AM. Buron cora punika ngemaling kalih baterai lithium merek Huawei sane penghargaannya 4 juta rupiah. Manut sangkan perleksananya ne pelaku kekeniang pasal petang 477 KUHP indik ngemaling antuk ancaman hukuman pitung tiban penjara. Angge pemirsa wantah kadisa punike gatre Bali sane preside katur wingine mangkin di tiang ketut mus kesarangin pangrembo gatre Bali ngelungsur mepamit puputan tiang antuk para mesanti om santi santi santi om.
1: Asapunika wawu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Mejukut. Mejukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mejukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mejukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.
4: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
5: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya? Untuk maamnya Bagas itu loh, kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
4: Masak yang simpel aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
5: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
4: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
5: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
4: Yang pastinya cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
6: Ayo Bunda, rujuk

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku enakan corona, jadi kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, nggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game nggak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Nggak jadi main game, ah.
1: Katanya.

0: Inggih ke bawah sang oleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenteng kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Tari Panyembrahmu. Tari Panyembrahmu merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan. Panyembrahmu berasal dari kata sembrame yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian Panyembrahmu, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I. Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I. Wayan Berate pada awal tahun 70-an.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Surup sang yang dewangker, tijo surup, bukir noh akeketan maron tening tarwaking, kuat kaning terno terni sepi sunya. Wantian madur kamu, ikang rancang.

Buddha bucari kaning catus pada. Oh susupan maron tening desa-desa. Ata kaning desa jauh raku. Sawet nian rikeroda niresiru palian padur. Ano suta niresiru mangaran. Himadi wali. Sinenguk akan angad wali wakil manusia. Ia dikenimitanian. Angin kinakan. Teluk desti teranjana panggelekan raku bersama ginelar. Biporayo. Pangeruk desa jauh raku. Angin kinakan. Gering larutan surga. Bersama. Anggelara kenajian. Siwar mas. Gering sing wayang. Kerap kase katekaning pitik pengilpu bersama ginelar. Sekedin nilepin rikakan kagelaran sirup mangaran geruda mengastaraku. Hehehehe.

Siap sir ya nami. Apaan sabun si derok di kanan ini? Luar, adik aku yang ada di rumah aku lepas warna perang. Anak bilang pandai tak kenal, pandai tak lepas warna dia sudah belajar. Samangkan negara mana?

waduh. Odi ati mas kemangat nyanan beli ni buku ini. Ni dadi merasa ada sipto tang patut kapi kayun ban belia

manusia. Orang yang mandi yoi balian batur tekeneng meniru. Ini. Jani kamu paman. Rejak ia papak kesakian yoi balian batur. Ini punut pustaka menguini paman punut. Ingat, orang tu di tiang saya ke pajang mapak kesaktian ni pun ibalian batur bangiang di tiang lungsur mapamit melihat cokor ini warin puri mapamit di tiang pemapet di jari penisa mong kano keraman irak ngiring mangkin ereng purian dap-dapang ngiring ngeras titiring perajan dumadak sido jayu ipun ibenisu ereng payudan padam ipun ibalian batur nana akit wadi saja cari pemunyina dini jalan ke purian itu nasang di pemerajan pang sido selamat adik.

¡Suscríbete al canal!

pansah jumujuk marun bening geledunginya saksana anjianu esapun seraku wadiyo anjian mangres resi silu.

di kene asa diseriak-seriak belum cikgu deh na. Waduh. Haton siro. Balian batur iya jeblok. Balian batur. Agung dosa kurang pati jai. Amo poka mati-mati wang tanpa dosa. Ien saja jai perwira. Nene. Ibeni sesukara nemen no. Mungkin kesakti aja di pesuang. Waduh. Ibeni sesukara. Mabubuk ceko jai jelapat-jelapat main ngejodang bangki. Yang cai takut mati setonir mati mulai cikuran cini jangkutin jumah kok. Wah dia teriomangkan kantian merang tua sirah berdesa. Sini. Watak mira yonda pada banyak. Lawan. Cikuran kantian teluk desi terancana bersama. Kelimu.

Ada buin watak wira yuda prajurit sini pada mengejar pesuang. Ada ben senjata sini. Nah. Sigur makasakasir benda sesukur. Ansakti waraya.

0: Waduh. Pendesa Sukerjai. Dengan cai salah kampina. Nenek-nenek, nyen kumantian yang ai jelek di kumine. Ibalian batu rapa cai. Ne ulingan desa cau, ulingan jelema uling cau. Ane ngaranin pianaka ini ngadepi jelema uru. Masuang kesakian jini ben.
1: Wah, dia lo makan. Mangenangan sirup di pendesa semua.
0: Mengen risiro kapan. Makin jadi kanang saja tuh.
1: Ustako mengui rajung. Di pari sini bakal.
0: Sirup.

bende sesukre. Nene-nene, Bang Tawang Jaya ni sidulah karena madiang ni balian batur singa delen. Tu senjata kina rantak ke seliksit. Dua ni di dalam dikelungkung. Yang sidul balian batur mati, uling kina rantak ke seliksit. Tu maka ciri. Pemucuk jaga dikangin. Ngajak pemucuk jaga dik. Ane kau di Bali. Subuh ide matungalan. Tu lakar ngardi gumi Bali ni apang luung. Yen ado pemimpin-pemimpin pejabat-pejabat metungkas ngencak anggumi Bali. Kengken anggumi Bali ni pangluung. Kengken ang lakar ngerosang ni mulat madan mulat sarire. Yen sing benese malu mulat sarire. Maronyi dayang lakar melah gumi Bali ni. Pemimpin-pemimpin malu mulat sarire. De panjak-panjake uyak uling program ni sing nyidange bandeng ngutgut ken panjake. Oh, wah kamu tu momo aturin di depan ngar sayang tukinan tara ke siliksik riwakas yen subo mati ibalian batur angon lakar ngemelahang gumi ngembikang gumi bendese sukre raku mangaran bendese gumiar samangkano pisaman sirup kibalian batur

0: si Mendes Gumiar. Om Santi Santi Santi. Oh.
1: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
2: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
3: Habis, ayo bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, ayo juga lagi boring.
2: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
4: Siap, Bu. Laksanakan.
5: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Jeng Wengi Rekelan Rai Putri Nyarang Rekelan Rai Ring Wengi Manggen Pastike Kantos Puput Melih Jebos Ringgalah Jam Rora Swengi Iwawu Sampun Iki Senarang Sami Yeh Iragem Biar Seyang Kenten Kawentenan Siaran Lile Cite Sane Manggen Iki Ngelantur Acara Duene Ring Kelanguan Sane Kebunggah Niki Anto Drama Legenda Ya wesan peniki Rekelan Rai Putri Pacang Mawali Niki Nyanggra Rekelan Rai Ring Kelanguan Lan talar niki ening sampun metemu ring rahine somo mangkin niki nggih ring hari Senin niki rekalan rai ring galah jam dasa mulai jebos ngiring maca cimpedan malih nggih saya durung poli maca cimpedan nggih 2 hari yang lalu kenten mangkin dadas niki diramaikan malih nggih nah sekali napi maca cimpedannya nih malih jebos ngiring sarangin yeh disiapkan talar pasti ke maca cimpedan untuk putri dan drama legenda rekelan rai ring wengine mangken iki memurde cucuku penyelamatku ngiring biar sayang sarang-sarang
1: Jarat Karu dia seorang brahmana yang kesehariannya disibukkan dengan mempelajari ilmu kerohanian sehingga dia bisa pergi kemana yang dia suka, bahkan sampai ke surga.

saat dia jalan-jalan di perbatasan sorga neraka, dia melihat orang tua yang tergantung pada sebatang bambu di pinggir jurang yang dalam. Sementara itu, pangkal bambu digigit oleh tikus.

0: bohong. Siapapun yang melihatku, tolong aku. Aku tak tahan lagi.
1: Perasaan aku mendengar orang minta tolong. Aku akan mencari tahu di mana sumber suara itu. Ah, ya ampun. Siapa yang tega menyiksamu seperti ini, orang tua? Apa kesalahanmu? Bagaimana aku bisa menolongmu? Ya, tenang. Sabar, orang tua. Aku akan mencari akal.
2: Jagadkaru kebingungan. Bagaimana caranya menolong orang tua itu? Jangan-jangan dia terjatuh ke jurang yang dalam itu.
0: Anak muda, aku minta tolong. Tolong kasih tahu anakku. Hanya dia yang mampu menolongku dari kesengsaraan ini.
1: Baiklah, orang tua. Aku akan mencari dan memberitahu kepada anakmu. Tapi di mana anakmu sekarang? Siapa anakmu itu, orang tua?
0: Anakku bernama Jagadkaru.
1: Apa? Jagadkaru?
0: Benar. Kalau saja dia mau menikah dan mempunyai anak, maka aku terbebas dari penderitaanku ini. Tolonglah aku, anak muda.
2: Jagadkaru terkejut. Ternyata orang tua yang menangis di depannya itu adalah ayahnya sendiri.
1: Betapa durhakanya diriku ini. Gak pantas aku disebut anak. Kalau bisanya hanya membuat orang tua menderita. Baiklah orang tua. Aku berjanji, aku akan memenuhi permintaanmu itu. Hanya cucumu yang akan mampu membebaskanmu dari penderitaan itu, orang tua.

0: membayar semua dosaku terhadap orang tuaku sendiri. Aku akan menikah dan mempunyai anak. Tapi aku hanya menikah dengan wanita yang namanya sama denganku, Jarat Karu.
1: Dengan lantang Jagat Karu berucap, sehingga didengar oleh naga Taksaka.

0: Ini kesempatan saya untuk melindungi nasib bangsa ular. Hai, Nagini.
1: Iya, ayah.
0: Sekarang engkau ganti nama. Dan namamu sekarang adalah Jarad Karu.
1: Untuk apa, ayah? Kok ganti nama segala?
0: Jangan banyak tanya. Kau akan ayah nikahkan dengan Brahmana Jarad Karu. Dan anakmu nanti akan menolong bangsa ular.
1: Iya, ayah.

0: menikah dengan Jarad Karuna gini dan mempunyai anak yang bernama Astika, karena tujuannya menikah untuk memiliki anak telah terpenuhi, dia ingin membujang kembali.
1: Istriku, Jarad Karu sayang.
2: Iya, suamiku.
1: Betapa beruntungnya aku memiliki istri sepertimu. Udah cantik, setia, dan perhatian lagi.
2: Tidak, Brahmana. Itu sudah kewajibanku.
1: Iya. Kau masih ingat kan pesanku? Kau tidak boleh membangunkan aku selagi aku tidur. Kalau itu terjadi, kau tahu kan? Aku akan meninggalkanmu.
2: Aku masih ingat, Brahmana.
0: Tidak seperti biasanya, Brahmana Jarad Karu tertidur begitu lelapnya. Sementara waktu puja telah tiba.
2: Aduh, aku harus bagaimana sekarang? Bangunin tidak? Bangunin tidak? Bangunin? Ah, bingung. Kalau dibangunin, nanti dia marah dan meninggalkan aku. Kalau enggak dibangunin, waktunya untuk puja terlambat. Nah, apapun yang terjadi, aku siap. Yang penting, waktu pujanya enggak terlewat. Brahmana, Brahmana, bangun, bangun Brahmana.
3: Hei, apa-apa engkau ini? Berani-beraninya membangunkan aku di saat tidur.
2: Maaf, maaf. Aku minta maaf, Brahmana.
3: Tidak. Karena kau telah melanggar apa yang telah kita sepakati, maka sekarang aku akan pergi meninggalkanmu.
2: Brahmana, Brahmana, jangan pergi, Brahmana. Jangan, jangan pergi.
0: Brahmana Jarad Karu tidak menghiraukan tangisan istrinya. Dia terus pergi. Memang itu caranya, agar bisa berpisah dengan istrinya. Yang terpenting, anak yang akan membebaskan ayahnya telah terbunuh.

Nagini sadar atas kesalahannya. Yang terpenting, pernikahannya telah membuahkan hasil. Anaknya akan membebaskan penderitaan dari bangsa ular. Nah, demikian persembahan mini drama radio, persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Cucuku Penyelamat.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Kakak dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga. Nak rawasano.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang ni.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: dan tapi kukusan. Tapi ben barang ikah ke, tapi bukan benda, kayak tiang-tiang buah-buahan gitu.
1: Bukan benda, tapi buah-buahan gitu.
0: Inggih.
1: Tomato siu, duren.
0: Nambah lagi bau mentan sirsa, mentan nanas, makin duren. Nah, yang mana kira-kira?
1: Duren mana ibu duren nah.
0: Bu Eka duren karena Niki ini paling mantap tuh jemaah aja Bu Eka Niki. Tidak ada yang bisa menolak Niki.
1: Kalau ibu zaman nu ingat dulu jak di dia nara bungkus lah men.
0: Kalau makin jangan ya ibu ya.
1: Mani.
0: Inge, dikit-dikit boleh lah.
1: Nanti hane abatu kan emang bone gede tahan bobelen asane kene lambungnya.
0: Inge, kadang ini juga tensi ya kalau nggak salah naik jadinya
1: ya. Jawab ibu duren nge.
0: Oke, Bu Eka kunci duren.
1: Mungkin temen ibu terus punya simpanan.
0: Dados.
1: Nanging semeton ampun ngorang-ngorang ya. Ampun kasih bocor lewat WhatsApp nge.
0: Tidak ada yang boleh menjawab katanya semeton.
1: Napi ke barangnya cenik. Alih kewah sajane. Iwalo di subuh bakat kutang.
0: Kewalen di subuh bakat kutang kan dan?
1: Kewah halih. Kewah sajaan ngalih. Tapi di subuh bakat kutang.
0: Seletan.
1: Tapi ke nih ke?
0: Seletan dan di gigi ya.
1: Tan
0: kan nyak gitu kucing-kucing ngalih nek kewah.
1: Ngalih nek kewah saja.
0: Oh gitu berarti kalau seletan tan aneh di limo ini kan apa ya nih susuban
1: susuban tan
0: juga tiang bayang tiang kan kita nancep ya kewah ngeles ya tan.
1: Oh nak pun nyeriet pun ngalih aja aku taruh mau. Nah ini kan kajo mau banding kalau tinggal munyin putri gitu. Iseng kelak.
0: Langsung sadar Ben.
1: Butuh murah videonya bang nih.
0: Yeah.
1: Dimasuk gitu kena langsung bangun jam.
0: Rezeki berarti Niki memang harus wajib Bu Eka gabung.
1: Tebak gabung nge. Yang wis sempun nge.
0: Tebakan dia monto kan duo. Seng kebayang Ben.
1: Berarti wak nih.
0: Nggih wak ampun iki. Kan Elen sendiri jawab.
1: Ingat jawab ini Bu duren kemarin.
0: Ampun kunci duren nggih.
1: Mudah-mudahan duren tuh bener tuh.
0: Man duren.
1: Kan iki Bu Jero Chandra.
0: Bu Jero Chandra pasti unding cawis kene nggih cacimpa dan Bu Eka nggih
1: nyolek-nyolek. Duren tuh nang enduren tuh. Nah ada perumpamaan tuh.
0: Heeh, napi
1: duren ratenya duda keren.
0: Oh. Duda keren ya, zaman jadi bak wentan duren bu ke?
1: Bak duren bak jamu bak.
0: Jamu apa? Janda mulus?
1: Janda muda.
0: Oh janda muda. Konyang pun gelah.
1: Jawab nih bu, jawab ke?
0: Nge, secepatan bu Eka napi?
1: Kilunan kuping.
0: Kilunan kuping, daken kuping ya berarti.
1: Kak Mangku sedani nyaranya no, Kak Mangku.
0: Kak Mangku

0: Terus, Kenten, coba. Titiak coba jawab.
1: Napi itu kan kesimpannya. Napi ke bapaknya ke alase, neneknya ke pasar, panaknya meburon di natahe.
0: Bapaknya ke alase.
1: Meme-nya ke pasar, panaknya meburon di natahe.
0: Apa tuh? Sekeluarga repot sekali itu ya. Semuanya punya kegiatan nih ke. Napi nih karena.
1: Napi kayaknya. Ini mari di bos jawabnya. Semetan kami
0: teh. Iya semetan sana Liana, nining wenten sana Uning, dadah sekiranya mereka WA nge jawabannya niki. Kecimpadan Bu Sinta nge.
1: Nge itu semua puput antuk Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Oh, wenten boleh sih kini kira kelan raya cecimpadan saking Bu Sinta niki nge hering penate. Nah, pike bapak ne meburon ke alase, meme ne ke pasar, panak ne meburon di natahe tuh. Sibuk sampean iki keluarganya nge. Sampai panak ne ikut meburon di natahe nge. Sane Uning dados kalian iki dijawab nge. Nge putri tan Uning iki jawabannya belum kepikiran nge. Boleh jebos sambil berpikir niki ngiring biar sayang demen tembang niki saking Ketut Arsana featuring Ade Restia wentan bungan desa.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Halo, serius banget lihat HP-nya.
4: Vio, bikin kaget aja.
3: Lihat apaan sih?
4: Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
3: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja, yes? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
4: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
3: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
4: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
3: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
5: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bu Sinta, minap kantun monitor niki nggih, wau kan durung presiden cawis niki. Setelah mencari-cari niki jawaban, berpikir, bertanya-tanya, kita nggih Bu Sinta nggih. Sepertinya niki cawisannya ini samping nggih utawi lembu. Nah, santukan niki ring lembu niki kan wenten sane ke bawasang bluku utawi piranti saking kayu niki sane anggen membajak sawah niki. Nah, niki dianggap sebagai bapaknya sane memburu meburu kan ye. Nah, memene ke pasar nih ke santukan medaging kenten, tapi ini wastanya nih keranjang. Nah, keranjang nih kan biasanya nih wenten ring punggung sapi nih ke nge. Ikut sarang nih ke seperti orang ke pasar wenten keranjang. Nah, panaknya meburu di natahe nih ke ikutnya nih. Santukan ikut sampi nih kan meguyang ya bareng daki. Cara nak di natah dan dia meguyang daki. Kenten bunge, Bu Sintange. Semoga tidak salah. Ya ini Bu Sinta, wenten sampun nomor WhatsApp perempat sana anyar dados dikirim jawaban sana tepat nggih. Nika nomor WhatsAppnya nih ring 0895 7032 45505. Kanten akeh niki sempetan sana durung berkabar ring WhatsApp nggih. Dumugi niki segera pulih kembali kanten nggih. Niki kontak-kontak WhatsApp ring perempat RRI Denpasar. Santukan nomor sana lama niki sampun nenten bisa dipakai nggih. Rekalan rai asiki penelpon niki sedurung putri tutup ama cacimpa dan duene dari sang ring 0361223361. Penelpon penutup niki. Om Swastiastu. Wah, menggelebuk langsung grogi orang tiang penelpon penutup minap nggih. Wawanin malih rekalan rai. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge, rahajang wengi.
1: Jang cinta. Salah nih jawabnya kayak.
0: Oh, masa salah sampai.
1: Inge.
0: Napi ini ke wak mun kenten.
1: Wak nge, wak nge.
0: Wak, wak, wak.
1: Sampat.
0: Oh, sampat.
1: Inge, kan sampat buat kan.
0: Oh, tuh ternyata maksudnya nge, karena angin nyampat nge, di natah ya mungkin dengan yang kayak punya
1: di natah yang buron sampai kan natah yang nyampat.
0: Mending ke pasar?
1: Ke pasar ke bun bapaknya ke memangnya ke pasar bapaknya ke alase panaknya meburon di natah ya kenten.
0: Oke, sampat ternyata sampat lidi nge.
1: Nggih sampat lidi.
0: Nggih kada tiang nak beburon, beburon sampi kena.
1: Beburon kan mau belanja modal nggih.
0: Oh, nggih nggih nggih nggih. Nggih. Nggih Bu Sinta, sik sembah talar. Nggih. Nggih nek cawisan saking cacimpadan dari Bu Sinta. Nggih, ternyata penelpon terakhirnya Bu Sinta kembali naik niki presiden nggih. Sane bau meglebuk nika minap jagi nyawis cacimpadan putri sinampura dumun ye santukan meglebuk bau lan niki sampun nampak ringgalah jam solas nge kangjang dumun amun nika macacimpadan ring wengine mangkin. Nah untuk cacimpadan putri bau apake anak cenik sane mama teliu nge niki sarwa woh-wohan atau buah-buahan. Nika sekali senen sampun wau semetora kelan rai cawis nge. Sampun akeh nika sane nyawis wau nika jawabannya ne buah nanas utawi buah sirsa nge. Santukan kan pasti ke sampun uning niki bentuknya ne nge. Wenten menonjol-nonjol kenten mirip sekadi mate kenten nge. Dados niki dadi yang cecimpedan anak cenik mamate liu kenten nggih. Pastikan iki sampun sami uning Pak Tut Manjang pasti sampun ketep-ketep niki jumah sareng Pak Yanarbe nggih. Mbah Indira wau sampun mentar ning WA dumugi kantun monitor mbah nggih. Pasti sampun uning talar niki jawabannya nggih. Dumugi niki ring cecimpedan selanturnya ne presiden niki wenten cecimpedan-cecimpedan anyar malih nggih mangga semakin seru. Semakin iki menghibur rakelan rai sane wenten ring griya jero soang-soang. Nah boleh jumpa rakelan rai pastikan iki ireng titiang ring rahina latri wenten apresiasi budaya kesenian lokal nggih. Boleh jumpa ireng piar sayang kantos puput ring galah jam roras wengi.

Mekalan Kalan. Mengawali kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan kesucian, sejatinya makna upacara mekale-kalean adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, baik penyucian jasmani maupun rohani, untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Upacara ini juga merupakan wujud persaksian ikrar suci pasangan pengantin di hadapan Tuhan, disaksikan para kerabat dan masyarakat. Upacara perkawinan ini dipandu oleh pemangku, maka kedua mempelai dipimpin ke tempat upacara, melakukan upacara sesuai dengan tata cara menurut Hindu Bali. Mekalan-kalan, secara simbolis, bertujuan untuk membersihkan mempelai dari pengaruh energi negatif.

0: tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin, walaupun fals yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya.
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sone mangkin mewali lantura yang titiang nanginin daging geguritan sane mamurde gane wirase duaneng sampun puput pawilangan sang maka kalih ni mangkin lantur sampun panumaya menawide sampun nakiling siring mawasem metulis kidat ingih kering napin titik punike.

Itu bakal rasa kena kemo sadu mohorang anak kena kona coba tuaru sing aduh.

0: upo jalan urumasat moras angayu bagil kenal sajona buku titiang
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

mangkin yang rekang titiang imo pengimanipun mekadin dek-dekani punyan kadungnya.

ipun ditari gadeng ngulatiang gitu ngerah penyelelekan mang duwenten ngelanturang nyamung kewentenan urip ipune.

sampun becik pengimanipun ia diastun ke eke permanen ian sampun sida pina kesuluh manusia rikiring jagad.

titiang yatiun ke winten margitan becik rengke menawi terurung yang sampun beli titiang jak ngiring.

Sang pisan sang dia ingih beli mugo riwastu pemargi sesuluh ibu niko angin pertuwi munyut nenten yo pocor.

Nawita sasih ketika kangkang panas, panas galah punika mangden enten, rusak punika peglanting kene gandung.

benteng kadiasa punika wawatur Jahnawi nemangkin ide Raden Sanjaya rasan jauh malih malih ide mesaur.

Aduh, tadi sang ngejegi dewa. Timara muncurnya, aduh, pesauri dewone. Idewo mulu ane antosantosang beli. Ane dot-dotang beli, side nulungin nuku dan beline.

kan beli buin ngenah-ngenah kan tewar tuh gede gede pesan subo terus no asih sayang kapan beli tengah rasa yang beli subo.

penagihan beline ereh ning uling lawas beli kepedengan adoh lantas jani suluh sinar tetep dus berasa ngilah medang buko janik.

Len satuan belin, erek idewo suborase terus sayang kapin belin, napi ceyang suko yang kayu ni dewan janjani.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Akhirnya Jongso mengrakelarai para pendengar setiap propat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rajang Bali nyaringi ring frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 suara budaya Bali, ring rahina nemanggen, sampun geranjing ring rahina anggareng. Ring tanggal kalih likur, napi wastane bulan September kali tali 6 likur mangkin. Inggih tale niki nggih rakarai mawit saking galah mangkin nyantos pupun meje bos ring galah jam dasa semeng titiang dayu ari sane jaga nyarangin rakarai niki nggih ring sejeroning pekubon suang-suang niki ring DJ pada begena astungkare sami manggia state kerahayuan miwah kerahajengan pasti ketaler niki nenten kekirangan punapi. Ayo rakarai siaran dua presiden rakarai pirangkang nggih ring aplikasi RRI Digital sani sampun presiden keunduh niki ring App Store utawi Play Store taler iki nggih ring streaming rri.co.id.

Ing era karai niki dayori pacang nyoba informasi ke dumun dikiring margi hayam murut nomor pitung dasa den pasar kena di tiang bertugas mangkin wenten edan acara sana pacang kemargi maju bos nyantos puput nge heringgalah jam dasa semang. Ing era karai sana ringgalah mangkin niki pasti kesampun jaga udar di tiang niki wenten siaran surya puja maju bos nge sana ringgalah ini mangkin ngambil murde peran wanita dalam ajaran agama Hindu nge sane kedagingan oleh I Gusti Ayu Laksmi Dewi Pinake Penyuluh saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Lantun niki pasti kesampun pacang dari tiang pinake tembang-tembang kerohanian nge sambil ngenyantos niki ngeranya ringgala jam 6. Nah ringgala jam 6 pasti kesampun juga dari tiang re ambare bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos ring puja trisandia. Nah, yang kira-kira ini lanturan titiam mungkin niki susahnya puji tulisannya pada titiam aja bos niki untuk siaran galang kangen nge mau naging niki bebausan sedina-dina serahina-rahina ketan nge niki pasti kesampun mendaging gonjakan taler nenten lempa saking tapi wastani daging-daging sani membuat pisan ketan nge pinake pengiling raga sarang sami serung pacam beraktivitas meja bos utawi berkegiatan nge mantur niki wawu nepi wastane kelanturan antuk kantor ring program acara Rahajeng Bali informasi taler tembang-tembang nge jaga beda titik aja bos niki informasinya nih ngeririn saking perakiraan cuaca provinsi Bali tur niki ring arus lalu lintas. Aing yang lantun iki renggala jam 7 rak rai nyantos jam sia kira langkung kali jam kenten nggih jaga ireng titik rak rai anto ngemawasang kenten nggih nganinin indik topi aktual saking sudut budaya niki pasti kesampun tapi wastane jaga ireng titik rak rai interaktif kenten nggih niki selami kali jam nang lantur renggala jam sia nyantos jam dasa mari jebos pacang kedagin anto obrolan komunitas kesarengin Kementerian Agama Provinsi Bali. Nah ingin rakanai karya sahabu nikah titiam matur ngeh ngeninin indik edan acara sane pacang kemarga mai jebos nyantos puput ringgalah jam dan sesemang ngeh bagi-bagi sarang sami presiden acara yang titiam ngamiletin ngamiletin ketan ngeh edan acara di wawu taler niki sane presiden nyarengin ngeh tawi sane sanapi wastane monitor ketan lurus keranjing mai jebos niki megatre sarang titiam ring WhatsApp perempat sane anyar ngeh ring nomor 089 570 324 5505. Tetapi dikiring pesawat telepon interaktif durus meja bos ngeranjing ya ring nomor 0361 223361. Ingge sedulur pacang wadah titik niki syaran surya puji duwe ngiring pirangan lumung kenten nggih meta tembang niki kerohanian saking Bapak Ketut Rocineng kenten nggih sane murdane ajegang tanah Bali atau punika durus biar seyang.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Om Anobadra Kertayoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, para pendengar radio sekalian, selamat datang di siaran Surya Puja edisi hari ini bersama saya, I Gusti Ayu Laksmi Dewi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Selama kurang lebih satu jam ke depan, kita akan membahas tentang peran wanita dalam ajaran agama Hindu. Dalam kehidupan zaman modern ini, wanita tidak lagi dilihat sebelah mata. Wanita zaman sekarang sudah memiliki kekuatan untuk berdiri sejajar dengan pria. Banyak wanita pekerja keras yang bahkan ada yang bekerja untuk membantu menambah penghasilan orang tuanya ketika mereka sudah dewasa, atau bahkan membantu suaminya mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Peran wanita dalam segala aspek memiliki peran yang sangat penting. Wanita dewasa ini mampu menempatkan dirinya dalam lingkungan yang berbeda-beda. Berbeda dalam hal ini adalah ketika wanita menjadi seorang istri dari suami yang dicintainya, kedudukannya sebagai istri tentunya menurut kepada suami. Membantu melayani suami dalam segala permasalahan rumah tangga. Wanita mampu menampingi suami dalam situasi apapun. Ketika suatu pasangan suami istri sudah memiliki anak, maka dalam situasi ini wanita bertindak sebagai seorang ibu. Ibu memiliki peran yang sangat banyak dalam rumah tangga. Dalam hal mengurus anak-anak, memastikan mereka selalu terawat dan terjaga. Pembinaan karakter yang dilandaskan ajaran-ajaran Dharma diberikan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya, sehingga menciptakan anak-anak yang suputra, yang patuh dan selalu menghormati orang tuanya. Jika ada beberapa orang yang memandang rendah wanita pada zaman modern ini, hal tersebut dikarenakan wawasan dan pandangan orang-orang tersebut kurang berpendidikan dan mempunyai karakter yang buruk. Jika mereka sadar bahwa ketika menyakiti seorang wanita, mereka lupa jika mereka pun dilahirkan oleh seorang ibu yang mereka cintai. Maka dari itu, wanita menjadi terhormat dan dihargai, juga suci jika wanita selalu mengikuti ajaran-ajaran agama Hindu untuk menuntun kehidupannya di dunia agar mencapai moksa. Bapak, Ibu, para pendengar yang terkasih, pengertian wanita dalam bahasa Sanskrit yaitu swanita, di mana kata swa artinya sendiri dan nita artinya suci. Jadi, swanita artinya mensucikan sendiri, kemudian berkembang menjadi pengertian tentang manusia yang berperan luas dalam Dharma atau pengamal Dharma. Menurut pandangan agama Hindu, wanita mempunyai peranan yang begitu penting, yaitu sebagai sarana terwujudnya punarbawa atau reinkarnasi. Dari sini juga berkembang istilah sukla swanita yang artinya bibit atau janin yang dikandung oleh manusia. Sejak mengalami menstruasi pertama, seorang wanita sudah dianggap dewasa dan juga merupakan ciri atau tanda bahwa ia mempunyai kemampuan untuk hamil. Agama Hindu merupakan agama tertua di dunia ini yang masih hidup dan terus berkembang di seluruh dunia. Agama Hindu mempunyai pengaruh yang amat luas pada seluruh aspek kehidupan manusia di belahan dunia ini. Menurut para ahli, Hindu sebagai nama agama baru dikenal sejak berkembangnya agama-agama lainnya di dunia. Mula-mula ditemukan oleh penulis barat, sedangkan dalam kitab Sruti maupun Smriti, agama itu pada mulanya disebut dengan nama Dharma atau Santana Dharma saja, yang artinya sama dengan agama yang langgeng dan abadi. Ajaran agama Hindu mengamalkan Dharma sebagai landasan hidup manusia. Seseorang yang mencari harta benda dan kenikmatan hidup haruslah berdasarkan Dharma. Mereka yang melakukan perbuatan yang menentang dengan Dharma atau kebenaran, mencari harta dan kama dengan mengingkari Dharma, akan memperoleh pahala penderitaan ataupun neraka. Dalam keimanan agama Hindu disebut dengan Shraddha, yang pada kitab Atharva Veda diterangkan bahwa sesungguhnya Satya, Reta, Diksa, Tapa, Brahma dan Yajna ialah yang menyangga dunia. Dengan uraian dalam ayat tersebut dimaksudkan bahwa dunia ditunjang oleh Satya, Reta, Diksa, Brahman dan Yajna. Keenam unsur keimanan itu merupakan Dharma yang memelihara keharmonisan dunia, alam dan kehidupan ini. Jadi, keenam unsur tersebut merupakan kerangka isi Dharma yang diimani dan bersifat mengikat, karena ia menegaskan kebenaran yang abadi serta hukum yang mengandung nilai-nilai spiritual. Pokok-pokok keimanan dalam agama Hindu dapat dibagi menjadi lima bagian yang kita kenal dengan Pancasrada, di mana Pancasrada terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya lima, sedangkan srada yang artinya kepercayaan. Adapun bagian dari Pancasrada yang pertama yaitu percaya akan adanya Sangyang Widi. Sangyang Widi ialah ia yang kuasa atas segala yang ada di dunia ini. Tidak ada apapun yang luput dari kuasanya, di mana yang Widi itu tunggal adanya. Yang kedua yaitu percaya akan adanya Atma atau jiwa. Hidupnya hidup disebut orang Atma. Atman adalah percikan kecil dari Parama Atma yang tertinggi. Atma yang menghidupi badan disebut dengan Jiwatman. Jiwatman dapat dipengaruhi oleh karma hasil perbuatan di dunia ini. Lalu yang ketiga, percaya terhadap adanya Punarbhava. Jiwa atau roh tidak selamanya di neraka ataupun di surga. Ia lahir lagi ke dunia ini, di mana kelahiran kembali ke dunia ini disebut dengan Punarbhava atau samsara, lingkaran kelahiran. Bagaimana kelahirannya tergantung pada karma wasananya. Kalau ia membawa karma yang baik, lahirlah ia menjadi orang yang berbahagia, berbadan sehat dan berhasil cita-citanya. Sebaliknya, bila ia membawa karma yang buruk, ia lahir menjadi orang yang menderita. Kelahiran kembali ini adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Orang tidak tetap menjadi penghuni neraka atau surga. Ia harus meningkat menjadi nirvana pada alam kelepasan atau yang disebut dengan moksa. Dalam kitab Sarasamusaya sloka 4 dinyatakan, menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari samsara dengan jalan berbuat baik, demikian keuntungan menjelma menjadi manusia.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Yang keempat dari Pancasrada yaitu percaya terhadap adanya karma pala. Adapun yang diperbuat oleh manusia membawa akibat. Akibat itu ada yang baik dan juga ada yang buruk. Akibat yang baik memberikan kesenangan, sedangkan akibat yang buruk memberikan kesusahan. Oleh karena itu, seseorang harus berbuat baik, karena semua orang sudah pasti menginginkan kesenangan dan hidup yang tenteram. Buah dari perbuatan atau karma itu disebut dengan pahala. Buah perbuatan itu tidak selalu langsung dapat dirasakan atau dinikmati. Tangan yang menyentuh es seketika menjadi dingin. Namun, menanam padi harus menunggu berbulan-bulan untuk memetik hasilnya. Setiap perbuatan akan meninggalkan bekas. Ada bekas yang nyata, ada bekas dalam angan, dan ada yang abstrak. Bekas-bekas itulah yang kita sebut dengan karma wasana. Yang kelima yaitu percaya terhadap adanya moksa. Bila seseorang terlepas dari ikatan dunia ini, ia mencapai moksa. Moksa artinya kelepasan. Inilah tujuan terakhir pemeluk agama Hindu. Orang yang telah mencapai moksa tidak lagi lahir ke dunia, karena tidak ada apapun yang mengikatnya. Ia telah bersatu dengan Parama Atma, Atma yang tertinggi atau Sang Yang Widi. Bila air sungai telah menyatu dengan air laut, maka air sungai itu akan kehilangan identitasnya. Sebagai manusia beragama Hindu, baiklah

Sedharma yang saya banggakan. Lalu bagaimanakah wanita dalam perkawinan atau wiwaha itu sendiri? Untuk menciptakan wanita yang terhormat dan suci, dibutuhkan orang tua yang terhormat dan menjaga kesuciannya sebagai manusia seutuhnya, di mana orang tua tersebut tidak melakukan hal-hal yang negatif, baik dari pemikirannya, perkataannya, ataupun perbuatannya di dunia ini. Jika semua orang tua Hindu melakukan segala sesuatunya sesuai ajaran agama Hindu, diyakini akan memiliki anak-anak yang suputra. Terutama seorang ibu sudah secara otomatis merawat dan menjaga anak perempuannya dengan sukacita dan mendidiknya tentang ajaran agama Hindu yang seutuhnya. Sehingga ketika ia dewasa, akan menjadi wanita yang terhormat dan terjaga kesuciannya. Ketika anak tersebut dewasa dan sudah waktunya menikah, maka Tuhan akan memberikan jodohnya yang sepadan. Artinya, jika kita menjadi wanita yang baik selama hidup yang kita jalani di dunia ini, maka segala sesuatu yang datang kepada kita pun sudah pasti baik. Begitu juga dengan jodoh, jika seorang wanita melakukan Trikaya Parisuda dengan baik, maka pasti dia juga akan mendapatkan jodoh yang baik. Wanita dihormati di dalam semua kitab suci Weda karena kesetiaan dan kesuciannya, seperti yang tercantum dalam kitab Weda Menawa Dharma Sastra dikatakan, di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa-dewa merasa senang. Tetapi di mana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala. Wanita pada tingkatan grahasta atau hidup setelah perkawinan, seyoganya selalu setia menemani suami dan setia membantu suami. Jika kesusahan, wanita atau dalam pernikahan disebut sebagai istri, sudah selayaknya mencintai suami dengan tulus ikhlas dan melahirkan anak-anak yang suputra. Sehingga perkawinan dalam berjalan dengan langgeng dan tidak ada kendala yang berarti. Sebagai istri harus bisa berkomunikasi yang baik dan sopan kepada suami agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hidup rumah tangga. Keluarga adalah suatu kerangka unit kehidupan dalam masyarakat Hindu. Keluarga yang menurunkan keturunan dan yang diturunkan adalah leluhur dalam agama Hindu merupakan aturan yang sudah ada sejak dahulu kala. Wanita tidak mungkin tidak ada di dalam suatu keluarga. Sudah pasti peran wanita dalam keluarga sangat penting. Ia sebagai istri dari suami tercinta yang melahirkan anak-anak yang seputra. Ia juga sebagai ibu tercinta bagi anak-anaknya. Menurut ajaran agama Hindu, yang berfungsi sebagai kepala keluarga adalah ayah. Seorang ibu adalah pengasuh atau pembina keluarga, terutama anak-anak yang lahir dalam keluarga itu. Menurut Menawa Dharma Sastra dan Mahabharata, bahwa setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban masing-masing sesuai dengan Dharma. Kedudukan ibu memegang peranan yang sangat penting dalam rumah tangga. Tugas dan tanggung jawab seorang ibu sangatlah berat. Sejak ibu hamil, melahirkan, memelihara dan mendidik putra-putrinya dalam rumah tangga yang merupakan tugas yang dilakukan oleh seorang ibu. Kedudukan wanita dalam keluarga sangatlah penting
Wanita

dalam hal ini sebagai ibu harus kuat dan selalu berpegang teguh kepada ajaran agama Hindu agar setiap langkah kehidupan berumah tangga berjalan lancar dan sejahtera. Apalagi di zaman modern seperti ini, di mana wanita memiliki kesetaraan atau hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki atau suami. Namun, dapat digarisbawahi bahwa kesetaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesetaraan dalam mengungkapkan pendapat. Jika ada yang salah pada suami atau pada suatu hal, seorang ibu hendaknya berani bicara atau mengeluarkan pendapat kepada suaminya. Kesetaraan dalam pekerjaan, memang pada zaman modern ini, istri banyak yang ikut bekerja membantu suami dalam mencari nafkah, rezeki kehidupan. Dengan demikian, suami hendaknya tetap menghargai dan menghormati istri yang juga bekerja. Komunikasi antara suami dan istri, juga anak-anak, sudah seharusnya menjadi pondasi dalam menjalankan rumah tangga yang bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Menurut pandangan agama Hindu, wanita memiliki kedudukan yang sangat mulia, yang harus dihormati dan dihargai. Kedudukannya memang sama dengan pria, namun yang membedakannya adalah guna dan karmanya. Wanita dalam keluarga sebagai istri untuk suaminya harus selalu setia dan mencintai suaminya seorang dan melahirkan anak-anaknya. Juga sebagai ibu yang selalu menjaga dan merawat anak-anaknya. Wanita menurut ajaran agama Hindu memiliki hak yang sama dengan pria dalam menjalankan hidup bermasyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam masyarakat Hindu untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Seperti ada kata mutiara yang mengatakan bahwa wanita bahagia bukanlah karena cantik penampilannya atau wajahnya, namun karena mempunyai seorang pria yang menyukai kepribadiannya. Bapak, Ibu Uma Sudarma, para pendengar RRI dimanapun saja berada, demikian materi yang saya bawakan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Paramasanti, Om Santi.

Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

teki teperatiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

Pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

sang sane emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berane mewah kesenengan kemanten. Nenten ngemargi yang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kepaos jatmo sane ngedoh saking margi kepatutan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Linggira Kerayu para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Nah ini mulai mulai talar niki serang titiang dayu ari sani kantun nyarang ina kerai renggalah mangkin sampung ranji renggalah jam 6 lintang roras menit talar diwawu sampun wadari tiang niki nge syaran surya puja duwe kenten nge mugi-mugi sami sampun presiden mirengang tapi sani sampun bosan diwawu sani ngeninin indik peran wanita dalam ajaran agama Hindu. Ayo ngira kerai patut pisan kenten nge kadi bosan diwawu nge niki peran wanita dalam ajaran agama Hindu nika pasti kesampun sangat penting nge dalam keluarga Nabi Malih ring kehidupan bermasyarakat kemauan elengen taler niki peran penikan nenten je napi bahasane nenten presida kemargian kenten nge niki pasti kesampun nenten lepas saking kerjasama dengan para lelaki ya laki-laki nge keduanya niki pastikan sampun saling melengkapi mendukung talent bekerja bersama-sama niki margiang dharma ngeh untuk menciptakan keluarga dan kehidupan sosial sane harmonis. Ngeh mugi-mugi presiden bapi kenoh kenten ngeh antar ibu wasani wawu saler sampun niki ke wadari tari ambare puja trisan ya ngeh rajang lembun majang ri umat Hindu sedharma. Aing ngira karai during mangkin niki ring rahine anggare kenten nggih ring tanggal kali likur kali 6 likur ya mangkin pasti kesampun mewali mali anto aktivitas miwah kegiatan duwe kenten nggih ring sugine sukare duwe astung karung margi antar nggih taler titiang aturang rahajeng mali selamat pagi semangat beraktivitas dan semangat pagi nggih ina prakarai ring kalah mangkin niki sampun tapi wastane metaki-taki kenten nge pacang ranjing niki nge tapi wastane ngelanturan kesibukannya nah niki ring maja orang tua niki sampun mempersiapkan niki nge kelengkapan ring alit-alite jaga ngeranjing ke sekolah utawi niki nge tapi wastane sane mekarya kenten nge sampun bersiap-siap kenten nge utawi ampun mentok sane ring margi niki nah titiang nasalan-alan ke mantan nge. Aing ngira karai ning kalah mangkin titiang nyarang nakarai niki meja bos pacang wadah titiang taler napi wastane merengang niki rakarai nge hantu obrolan kelangkangin ring rahinane mangkin mamurde antara sakral dan profan taler sampunang lali meja bos jaga wadah titiang niki antuk perakiran cuaca provinsi Bali mengkemiwah ring arus lalu lintas tinggi ingi rakarai sini mangkin sedung titiang lantur napi wastane ring obrolan kelangkangin ngiring malih mirangan tembang niki rakrai mana presiden lebih semangat ya mendampingi rakrai antuk beraktivitas benten tembang niki saking beli ari kencana rakrai telepon salah sambung.

0: Permainan tradisional kulko. Kulko sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulko dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ya, boy,
1: pindah. Aing ge majang ring itu dani seko santi santukan sampun puput raris raris anu niki wenten napi yo wenten ngenen raris ke perantan pun
0: pele
1: ada nang pun buasan
0: saya ngapal pun no
1: semangat pun ya anu genggang genggang niki seko santi
0: halo
1: latihan bila niki
0: si ado anak ngoren maro demen melajah gitu.
1: Oh dia pun makin bau. Seng-seng kau bau melajah.
0: Apa maro demen nih?
1: Nginak tan belajahan kau tan janu, tapi tan minta kata terlambat. Long life education.
0: Tidak ada terlambat gitu. Kenyataan ini sebuah terlambat.
1: Iya, kari benda nanu, kari benda motor
0: kamu. Aduh, nah suara demen nih kan jadi yang.
1: Oke, yang bengong, anu sih, makin al lembun jadinya senang lah belajar, tapi yo cara model wenten pesraman, kena rin deso nih kau belajar ulat kelakat, belajar jahitan. Kamu ada yang sing demen dek sih.
0: Apa ben sing demen nang kita menah nih ke.
1: Dan mau palian barong-barong, mau barong anggo palian kan barong ini kan saklar
0: Sakral.
1: Kemudian dua ngupalian palian kan orang nak dua masih kena tentang ini pak ajak ngupalian palian ben play menanginan ben play ngau ben ulung liling ben payah kena
0: tegak
1: menanya nak ni etan ya nawang kena dua benar nak dua benar ni memek ni kau jadi
0: itu kena budaya rago sing gitu.
1: Nggih budaya ampun ya budaya. Nah ampun kan di nah ne ken patut dado sangen pelayanan. Kita kan niko patut rago anu masih kok dan patut dado sana.
0: Nah benar itu tuh. Sake walo yang rago ngerasun sakral kita kan lalu sing gitu.
1: Sakral nggih.
0: Oh. Ada nak rawas no sakral, ada rawas no propan.
1: Sakral niko?
0: Iya naleh jani. Sakral itu kan liu ciri-ciri ini membuat tu sakral.
1: Sakral,
0: misalnya suatu bentuk, segitu. Kalau membuat sesuatu, pang dari sakral. Abse uleng bahan itu.
1: Oh, bahan. Bahan
0: itu. Oh, bahan itu mau pilih malu.
1: Pilih ane becik, genah ane becik.
0: Kayu, cekat tuh.
1: Nggih.
0: Kayu luwung, ane muadan.
1: Nggih,
0: patut. Suatu tongos nih.
1: Nah, rindu jawab boleh.
0: Di samping itu sebuah tawang, sekan tongos nih aja bahan itu. Ngalih dewasa.
1: Oh. Oh di kelengah anu bah punya kayu ni ko.
0: Oh, ada dua sombong pokaro.
1: Oh,
0: botasan bobah di kayu, lana busane uling di entek-entekan, kita jadi bor di kayu, yani bor dari kayu ni kel nyemak aja ni.
1: Nyemak uli di tongos ya ni ko.
0: Oh, tone kel mukir kita lalu kel mau bakalan tu. Ben ngalih padewasan.
1: Oh, malih ngalih dewasa.
0: Oh. Hari apa?
1: Oh,
0: hari baiknya.
1: Di napi patut nanan yo.
0: Bobo mau gae wo dikerjakan, diproses.
1: Pun
0: dali
1: tasan. Pragat ko, pragat.
0: Misalnya sebuah barong, coba bisa tulang tu. Bo dari barong, tomaro barong. Zeba.
1: Barong niko ada
0: barong. Jani yen angon kalso sungsung
1: ngen susunan
0: bener ben da proses yang lain.
1: Oh wenten proses mali.
0: Oh
1: tapi niko
0: prosesnya misalnya pemaspasan, pasupatian,
1: nyamleh,
0: dan sebagainya, misi nak ngoreh-ngoreh, pang betul-betul jadi sesungsungan, sesungsungan betul-betul ide betaruan, melinggih di itu kan gitu.
1: Akhirnya dan jam kejang barong-barong nah barong niko sakral artinya. Perlu bakti neng neng ya.
0: Saya mau kejang.
1: Kadangnya nak enak karena mapan ya bo barong, barong ni kan. Nah, ampun yo sesungsungan kenten kaden
0: itu yang cara nang orang tinggal-tinggal lah di hotel atau untuk tamu kene ngraos antu sakral
1: nggih jakti ya aduh jakti pun di pasar seni barong
0: patok kareng karo umul-umul misal itu yen jang di pura masano dalan
1: sakral yo
0: ada umul-umul mau keberlan tak sendiri jalan nih.
1: Luka dealer nih kok. Udan ya sakral.
0: Udan umul-umul sakral.
1: Pajang kentan maksudnya. Pajang di dagang pajang itu kurang pajang mau keber nih kok. Udan itu sakral. Ya bu di puro sakral. Oke. Dan dong.
2: Jangan merokok kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Dudup nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop merokok.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Untuk menjadikan sesuatu benda ni ke pangdada sakral perlu proses
0: proses
1: ni ko yang menjadikan dia sakral.
0: Nih, buat asal cara ben kembali ke ni barong, tu sekejap.
1: Barong,
0: kan subuh jadi bos sakral dalam bentuk
1: nih.
0: Barong tidak ada itu barong ben. Bos sesuatu.
1: Nah, dan kari barong nih kan.
0: Misalnya, tapi potapakan ratu gede. Itu misalnya. Dan pak ni nak orang ben barong.
1: Dan kan barong ada ratu gede.
0: Potapakan ratu.
1: Segerot yang ratu gede dan enten ya dosa.
0: Wih, aneh nyolah entasan. Aneh si tarian tu.
1: Oh, nggih, ya nyolahan barongnya.
0: Orangnya juga disucikan.
1: Oh, dan ada sengawa ke sini
0: kan? Masih ada disucikan dalam bentuk pawintenan.
1: Oh, yang ke nyolahan sesugunan. Padahal agak muintan tu mun.
0: Muintan. Oh, isi cuma yang batis pun
1: cuma. Oh, kadang-kadang ada mapan dua gigal. Cara nyamun ke yang bawah dua gigal. Dan muintan tan tadi anu apa ini dua
0: kirang di samping nikah kan kepercayaan masyarakat penyungsong itu san
1: oke dan
0: moyong itu angan
1: oh campah yo oke yo oke
0: dan itu kan masalah rasa
1: keyakinan dari ini oke dan nggih mampu dia ngerti mungkin tidak
0: kewal.

0: di toko cuma kacaan betean gitu.
1: Nggih.
0: Kan ben kengken rasa kesakar gawe.
1: Oh, nggih jadi ya, nggih. Oh, nya anu masih bayuban nggih. Jelek sanjang weten gitu. Walaupun diko durung sakral. Yang bes jang nggih weten, wenten masih rasa kenen di sana nggih.
0: Ya, dari bentuk. Misalnya dojoan marupo benda yang besar atau rangdo atau barang tuh.
1: Nggih.
0: Kati raso benang ati datu kan mau kaca ruten.
1: Oh, nggih jakti.
0: Barang ini nyang cain kene ini itu.
1: Awak ngejang,
0: itu ke sakral rago sudah dia anu betul.
1: Akhir mindset rago mau mengatakan itu sakral, walaupun kau nak kari durung wendan napi nenda kan. Oke, dan dari ini.
0: Misalnya patu kan cara keren jana gitu mau gelang benang tidatu tuh yang sing mesti sakralan tuh dengan cara napi misalnya nunas di puro di rumahku berdasar ban napi ya kalau ketis-ketis itu sing jenya
1: nyak cuma sebagai hiasan dan ya ini dan medan artinya taksu dan maknanya artinya ya jenya. Walaupun warnanya tridatu.
0: Iya.
1: Oke, dan dari ini.
0: Tetapi agak sing masih tadi walaupun tidak sakral seperti ada ciri-cirinya
1: gitu.
0: Jadi doja ngawak-ngawak kan mesti kacaan gitu.
1: Yang pas campah mesti gile.
0: Oh, nak sakral tadi dah.
1: Tadi jak-jak boh. Dan mau rasa napa kesan penghinaan terhadap harga diri itu kan tadi. Kena mana sih umpama ini kan dia gini kan wau barang neko yang sampun pasupati dah sakral. Umpama yang wenten barang yang sampun sakral yang dot rago pang hilang sakral ngidang umpamane sesuwunan ngau. Nak kalbenin mungkin kan harus hilang pun sakralnya.
0: Oh itu kan wentan prosesi masih ada.
1: Oh wentan prosesi ini kok.
0: Ida nak ringsir uning tuh.
1: Oh.
0: Misalnya perlino dumun.
1: Oh perlino dumun hilang dumun.
0: Dan saking lingih dewo, tapi kan dumun. Misalnya kembali ke satu barong itu. Jadi bawa melingih hidup napa riko ring barong makin. Ringsir dumun itu. Melinggihan di tempaan
1: Tios kenahan dumun, melinggih dumun
0: ampun, melinggih Riko berarti kan tempat itu kosong ya dia
1: kosong
0: kekosongan iki benda apa nah dia bukan
1: patah di rumah penghuni ini pun hilang
0: ampun disebut barong ben
1: ben barong
0: kan ben sesuun atau gede
1: dados pulas malih benin malih cet malih beh weh ini napi yang munyin gambar barong pan nek bon iki nek bon saat iki anu kalau ngelawang
0: itu pelajaran tidak langsung tuh dengan budaya tuh ya ancan bisa nanti ya keleh nanti ya truno
1: wintan duak mau gambar wintan duak ngegalang barong nanti ya
0: tersalur kan kebisaan itu
1: sampai itu kan ngerti ya kan napi asan kan asannya barong kan sesuatu nanti ya angin
0: ini barang lo kan ini
1: barang lo nih ngerti

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz, Sikir Impropat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayo ngerak rai, rajang mali niki nyarin sarin titiang, dayu hari, kenten ngeh nyarangin ak rai kantor yang program acara Rajang Bali, niki paca nyoba informasi, taler tembang-tembang, taler di wau sampun, aturan titiang niki ngerak rai, anto siaran galangkangin, sane murdanya ne sakral miwah profan. Kira-kira napi ya yang bisa ditangkap kenten nggih rakerai saking bebosan di wau yen ing kadi rakerai sampun napi nggih yen ing kreti tiyang niki rakerai yang sakral pasti kesampun hal-hal yang memang dianggap suci agung kenten nggih dipisahkan kenten nggih dan memang sih lebih tepatnya kena napi wasana dilarang dari kehidupan pada umumnya ataupun biasa nggih. Contohnya kenten menundangan niki wenten sane kebawas tempat ibadah kitab suci ataupun ritual keagamaan. Nah, sana yang profan ini rakerai hal-hal yang memang biasanya bersifat biasa kaitan-kaitan biasanya. Dan niki pasti kesampun lebih ke dalam konteks duniawi ya. Dan juga niki rakerai niki berkaitan dengan rutinitas sehari-hari nge. Nah, contohnya rakerai yang profan minekadi niki wenten sana ke baos mekarya tapi bekerja, makan, wenten juga niki aktivitas non-religius sana lianan nge. Nah, rakerai kira-kira napi korelasinya. Nah, sebenarnya niki rakerai sakral sareng profanike dia yening sakral sesuatu yang sakral niki pasti kesampun dijaga jaraknya dari dunia profan kenten sebenarnya nge mangdenyane niki kesuciannya pun tetap dijaga. Jadi niki mangde jelas ya pembatasnya ataupun perbedaannya mangden nenten ambigu malih utawi bingung sane encen ke bawah profan sane encen ke bawah sakral kenten nge tapi malih niki raga sarang sami tapi maksudnya urip nih Bali pemkasnya nih sane nampe sarang kegiatan adat kenten nggih mandan nenten dicampur aduk ya definisinya untuk nikah sampun bebawasan di wau niki tapi wasane maguna pisan kenten nggih untuk menambah wawasan. Ayo nggih rakerai sane mangken jaga terit yang rakerai niki informasi ngeninin indik perakiraan cuaca provinsi Bali ring rahinane mangken nge. Niki pasti kan sempat titik yang ngutip saking bmkg.go.id anto prediksi cuacanya ne. Anto prediksi cuaca cerah berawan rakerai niki ring napi wastane wenter ing Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung ya, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng Miwah, Kota Denpasar. Ini ternyata sami-sami niki nge, Kabupaten Miwah Kota sane mentering Bali, niki terprediksi cerah berawan. Ya, sungkaran niki mari jebos ya kentang nge raka rai ring cuacanane berside bersahabat kenten ge pengabdinya ne mang mendukung ya untuk sami kegiatan tawi aktivitas duwe kenten ge taler mogi margi antar kemantan nyata sepupur mali jebos niki taler akarai nginin indik arus lalu lintas kenten ge niki ring margi hayam wuru nomor pitung dasar dan pasar genah titiang bertugas mangkin ge titiang pantau dumun ring marginya ne sudah mulai ramai ya ring mangkin galah mangkin jam 6 lintang tapi wastane petang dah sekutus kan ya sudah mulai rame sudah mulai dikira-kira ya wenten ring margi menuju tujuan minap enten sani mekaril kan ya utawi minap enten sampun niki mengantarkan ring alit-alit ngeranjing ke sekolah nanti tenuna salon-alon ke mantan ya nggih sampunang ke geso sampunang kebut-kebutan kenten nggih mangda sami status selamat nyantos ring tujuan taler elengin penikir akarai mangda tetep status makte kadi tanda pengenal nggih dados pengguna margi kenten bali atur titiang kadi SIM KTP STNK nika mangda status kebakte kenten nggih dados genah ring dompet utawi genah-genah sane rakarai tapi wasne presiden menyimpan penika tanda pengenalnya nih. Ayangnya rakerai kadiasa pun ikut titik matur ring perakiraan cuaca Provinsi Bali rahinani makin taler ring arus lalu lintas nge ring widah rakerai soang-soang sapun napi kenten nge hemina perakerai wenten napi wastane kanton ring kriya jeru pekuan soang-soang ya dados aja pas niki saling megatre kenten nge manda presiden uning to informasinya ne sane presiden nyaring titik ngeranjing ring WhatsApp niki nge monitor durus niki ring nomor 089-570-324-5505. Nah, utawi meja bos niki wenten ringgalah jam itu nyantos jam sia kali sesi nggih antu interaktif durus meja bos keranjing niki nggih sane presiden nyaring titiang niki ring pesawat telepon 0361-22-3361. Enggak rakyat-rakyat kadiasa pun ikut yang matur kenten nggih sane makin mangda lebih semangat lebih energik nah titi yang nyarana kerai untuk ngaturang tembang-tembang tali informasi sane leanan niki wenten tembang nggih rakyat-rakyat sane kebetulan oleh Bliwi Diwidiana sarengin Mbok Sri Dianawati manis ngelangenin.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
5: Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
6: Ibu kadek. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
5: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
7: Selamat pagi, ibu-ibu.
8: Pagi.
5: Wah, tasnya ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya?
7: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
6: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
7: Iya, Bu. Karya bangsa kita enggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Denpasar mendesak pemerintah kota untuk memperkuat langkah antisipasi dan mitigasi bencana menjelang datangnya musim penghujan. Hal ini ditekankan untuk mencegah dan meminimalisir potensi terjadinya banjir yang kerap melanda sejumlah kawasan akibat curah hujan yang tinggi. Ketua Fraksi PSI Nasdem DPRD Kota Denpasar Agus Wirajaya mengingatkan pentingnya persiapan yang matang dari pemerintah daerah dengan berkaca pada kejadian banjir sebelumnya. Selain mengutamakan upaya pencegahan banjir seperti pembersihan drainase dan normalisasi sungai, pihak legislatif juga menyoroti pentingnya mitigasi terhadap cuaca ekstrim lainnya. Agus Wirajaya turut memberikan apresiasi kepada pihak eksekutif yang telah melakukan langkah proaktif dengan merompes dahan pohon di sejumlah jalan utama di Denpasar. Demikian Getra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Nah, ingin kembali para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Mulai-mulai serang di tiang, Dayu Ari, rakyat ini kayaknya nyarangin ring FM 106,4 MHz, makin sampun ngeranjing ring olah jam pitu, untuk program acara niki Rajeng Bali, informasi taler tembang-tembang. Ini magi-magi rakyat sarang suami, tata kena, kenten nge, kena ngelantur, ya, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berbahagia, untuk margi aktivitas, ngemargi yang rahinane mangkin sekadi biasa kenten nggih. Nggih napi ke godaane meje bos kenten nggih halangannya hambatannya ya durus niki rakerai di napi wastane nggih disikapi dengan perasaan penuh tenang kenten nggih mangde presiden margi antar ke manten ya kita sesama nyaman nika sane utama nggih. Hai nge, rakerai sapun api malih gatrenyane. Kenten nge, selamat pagi aturan titian. Nah, sana mangkin titian napi wastane nyarengin rakerai. Kenten nge, hantu interaktif. Kenten kira langkung 2 jam ke depan. Inge pastikan sampun pacang mosong topik-topik saking sudut budaya kenten nggih. Nah niki ya nepi wastane yen ngrakerai nana mirengan daun pandang ya. Kira-kira apa yang langsung terlintas niki di pikiran rakerai kenten nggih. Nah pikir daun pandang niki sering rakerai gunakan niki dados pewarna makanan alami kenten nggih utawi menjadi aromatik ya ketika ngaryanin sebuah kuliner ataupun ada fungsinya sanelianan pun niki nggih pasti ke saking dumun mana titian kenten nggih penggunaan daun pandan nika sangat sering kenten digunakan napi malih niki ring Bali pemekasnya nih dan juga mantah ring segi kuliner ya tapi kesehatan bahkan di segi napi wastane ada tradisi pun taler mana titian niki sering digunakan juga kajang reklame Bali kenten bekasnya nih. Inggih untuk mengulik nika rakyat meja bos ngiring ya, hama bawasan meblik bagan talar berbagi cerita pengalaman menarik sakira kerai kenteng ya, seringnya digunakan dados napi kemantan ya talar ini seuning rakerai manfaatnya kira-kira bagi jengreng kesehatan kira-kira napi mantan nah meja bos ngiring saling titian niki haring WhatsApp rompat sane dereng megatro utawi dereng monitor niki terus ngeranjing ring nomor 089570324 5505 utawi meja bos niki sampun nang lali nyareng titian ring ambare ring nomor 0361223361. Ainge seru ngelantur niki muka ring interaktif ngiring malih biar sayang tembang ya sabar sabar sabar. Ainge niki tembangnya nih ya mendefinisikan seseorang Bali, boy seseorang Bali. mendefinisikan Dayu sebenarnya niki nge napi wastane yang ayu lembut kenten nge niki titian dipanggil sarang bliwi diwi diana ge cantik.

0: Sarangi.
1: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: FM 106,4 MHz. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
6: FM 106,4 MHz dikirim Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin rekenai sabun api di wos sampun mirengan tembang Niki saking beli widi widiana gak cantik. Aduh, udah yuari merasa terpanggil Niki. Ya nih sampun dipanggil cantik sira sanetan senang kenten nge. Aduh, pasti kesampun ngawinan ring manahe kenten nge. Gede bayu benar. Tapi malah ring rahinane mungkin Niki rakerai. Tapi wasane makai kegiatan tapi aktivitas duwe dengan napi wastane ditemani kenteng nggih kedampingan Kianto tembang-tembang Bali sandi ada favorit akarai kenteng nggih madan-madan iki presiden menghibur kenteng nggih pasti kesampun napi wastane pengartinya ini meja bos niki rim pekarian tawisogina suka ada duwe margi antar nyantas puput meja bos. aing ada karai kadi bosit yang wawu mari jebos niki jakirin titi ara karai mau bausan ngeninin indik daun pandan kentan nge budaya penggunaan daun pandan niki ring kramu Bali pamkasnya ne ngawet saking numu nyantos mangken nge ra karai niki ring daun pandan ya biasanya digunakan untuk memasak niki nge ring kuliner senapi wastane dia mau dikenal dengan nama ilmiah juga Pandanus amaryllifolius kentan. Nah niki pandannya nih ngeranjing niki ring tanaman tropis taler ngeh niki dari Q mencatat spesies niki rakerai sebagai tanaman asli wilayah Maluku dan tumbuh terutama di lingkungan tropis yang lembab. Bina ring bidang rakerai niki make wenten pandan. Nah pandan niki pasti kesampun ngeh ketah kentan ngeh ring aromanya kentan ngeh pandan wangi ya dikenal juga karena daunnya memiliki aroma yang khas nge. Untuk nike sampun sani maminan daun pandan nike napi wastane ngeranjing ring aromatik pada makanan kentan nge talen niki wenten ring kudang-kudang manfaatnya nih ring segi kesehatan nge. Untuk mengenal niki ciri-ciri daun pandan kentan nge pantan iguang nanti ya kerai ngerah daun pandan paling nih kan bisa-bisa pandan medui nanti dicari. Sampun nange ring cirinya nih cukup mudah nih kira-kira daunnya nih pasti kesampun berwarna hijau, bentuknya panjang dan sempit ya, ujungnya meruncing dah kira nge, medui tulang daun yang memanjang, biasanya nih tumbuh berkelompok dengan bagian bantang ya, dan juga pasti kesampun yang paling utama nih medui aroma harum yang khas. Ayo ngira kering ngiring sana mangkian niki ungkat titiang ring napi wasa interaktif kantan ngira kerai sana presida menyarangin niki utawi monitor kantan nge ranjing ring WhatsApp dumun salam salam dumun nge ring nomor 089-570-324-5505 utawi sana mangkian durus mungkah niki titiang ring WhatsApp ampur ton WhatsApp kantan nge ring pesawat interaktif kantan niki ring nomor 0361-22-3361 mau sang ngenin indik daun pandan. Ainge, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Dayu Ari, cekek meketek ketek kapat tujeng.
6: Kapat tujeng. Mbak Indira.
0: Ya.
6: Kenapa Mbak?
0: Karo dia tuh jauh wau metangi bangun niki ge.
6: Jakti wau metangi?
0: Tajan tuh pernikahan anu suaran mah nak pirang tuh.
6: Inge cara nemu pahit. Ada pasti megadang di binge.
0: Inge tanya sampai jam kudo tuh tengah dua dan pindang sirap kencan dayu hari.
6: Masa.
0: Ado nih kan gitu.
6: Pasti kelamaan bubuk siang kayaknya ten.
0: Aduh.
6: Tan kenapi?
0: Kenapi niki gatro dayu.
6: Aduh, dayu seperti biasa. Kena nih ke.
0: Mah kaler cuma sekena. Mari jebot nyembah jalan-jalan san niki on air.
6: Asik on air. Ini aja Nura nyarangin di wawu sukses meni. Rajeng
0: ini Janura mari jebos munggah sarengin dayu ari.
6: Dayu ari yang cantik ini.
0: Ini niki nak jalan-jalan dadak diatur tengahan ya mah bangun on air manturin. Jalan-jalan.
6: Oh, kenten. Jalan-jalan kemana aja?
0: Kiri enten gang yang penting dapat jalan-jalan pagi kan.
6: Betul, dapat matahari pagi.
0: Ya, ini mbah pun sepi di rumah samila dan pun ngeranjing udah menjalan megai ke karyo masuk.
6: Oh, sudah ya masing-masing kesibukannya sudah jalan. Mbah.
0: Ya.
6: Niki mau sore daun pandan, Mbah. Benten renggang di wau panggih. Biasanya dipanggih niki.
0: Yang daun pandan Riki tenan. Mama bian nak niki
6: mulo dicari. Yakti, akeh nak mulo.
0: Mbah ge ngelah tebe di kitu kan cari niko pulanin pandan medik gitu.
6: Masa sengaja aja mulo pandan niko.
0: Iye, pandan niko kan nak paling berfungsi yang gen Banten terutama kalau di Bali niko.
6: Biasanya Mbah ngangen api manten di area Banten.
0: Nah, yang Yosan Kedeng Banten dan ya, Mekario bubuh, tumpuk bubuh niko tarianang mesin niko uletang intuang niko banyak gadang tepung meli jepus.
6: Oh, kenten yang Ariana bubuh sumsum niko mbah?
0: Nih.
6: Ah, men ku diang mbah niko pandana, pangdada sewarna hijau alami.
0: Sab-sab dumon, udah kenten blender dan sepatu gadang ya.
6: Oke, blender. Emosi ya, nih Kang Blender. Blender.
0: Kan banyak tekanan suara.
6: Menuka, kuda kayaknya nih Kang ngangin daun pandan ya?
0: Paling yang nani laman gede, yang nih kelemen peti nari, itu ngangin yang dua.
6: Duang bidang. Oke.
0: Okay. Iya, duang bidang. Yang nani gede ya, suki. Kena wenten laman lengan, gede ya, daun kayak.
6: Masa,
0: oke. Iya, karena dia subur dan karena dia sudah lama ditumbuhnya kan menek tadi rendah gak jeruk pandan tikah dan dos
6: masih ada pandan tikah gak. Oh kenten was kenten lah tapi was kenten ya pas di ngeblender nih kan mendaging ten campuran rasa atau apa ten cuma warna aja
0: dan mendaging warna nih kogen pun gak ada jadi kerudit kan dia mah makin temen
6: pantai ke dumun.
0: Ampun
6: nih. Ampun. Oh, kan temen jaring bubuh sumsum malin tapi nganggen pandan. Biasanya yang bangangin.
0: Mbak Makario masih ramuan minuman itu herbal.
6: Masa nganggen daun pandan? Oh, kadin napi men minumannya, Mbak?
0: Niki mungkin Mbak Makario nyen kunyit gede nge. Jahe gede, isen lengkuas itu isen nge. Isen ampun kenten seri. Niko pandan daging inta cengkeh untuk ramuan mahal untuk diminum niko kenten.
6: Oh, mending napi was kontribusinya pandan di ramuan mbah niko dados aromatik napi wenten dirasa manfaat sanilian.
0: Wenten aromatik niko yang nangen bubuh niko sangat aromatik ya.
6: Harum ya mbah ye.
0: Angin minum herbal niki sangat niko masih menyengatkan ampun kan masih mebo niko ampun berarti meluap ya ha dan bagian bangun yang 30 menit niko pang 3 gelas menjadi 2 gelas niko ya.
6: Kenten berarti ket malam niko kenten ke ino
0: ini satu tapi dana ini tanggung nih kok, kuah tanggung nih.
6: Inge.
0: Botolnya nih kok. Ingin bapak setiap, nah pokoknya setiap mau minum nih kok berduang kelegaan. Dan penuh-penuh kok. Penuh kelegaan. Habis makan juga tiang pagi. Makanya yang mbak kepekan si bu pera itu pun bak doang tiang ragaan Mekario sebut sambung ini mbak bina bang mbak kini
6: ini udah menatin bu pera aja lah kunitin bu pera ya. Oke mbak becik banget nih king informasi suksema banget sampunya rengin
0: nak niko panan yaki-yaki mak ya niko di samping angin Mekario bolu niko gak pokoknya panan niko diolah menjadi air yang hijau napi kan dados angin campuran Mekario apem bali
6: gak dados pewarna alami napi dados
0: pewarna alami kenten ya nani sering mbah menggunakan panan angin Banten saja niko pun herba anu minuman niko gak paling sering dan tidak bisa dilupakan niko dan tidak bisa ditinggal salah satu niko kenten
6: betul sekali kan mangkin niki nganggen tas tas lagi
0: yang panan sampun nanti sama mani mempewarna niko gak mbah sebenarnya demen gak ya tapi nggak ada yang demen yang kenung dan niko mi menambah nyengat warnanya gak
6: masa nge
0: tambah sangat warnanya hijaunya kenten. Angin bahna semangkin dereng ya ngangin niko kenten.
6: Ya, oke mungkin bisa lain waktu dicoba niking bah indirange.
0: Niko sampun yang kini masih pikiran gak masa era gue makan dan minum pakai pewarna
6: tanjung
0: sekarang
6: masih tinggal kayu yang penting diminum nih ke tengai hijau kulit emas. Ada inge main dirasuk semua banget sampun boleh niki inge.
0: Iya menikah di mungkin ayo hari inge niki semeton getuk janbah matangi minap sampun lemunan aja tiap.
6: Oke.
0: Tiang nununin tiang siduri bangun tiang nunun.
6: Nah dayo tapi emang pondasinya kuat kayaknya mungkin.
0: Iya kan nununin niki dengan jalan on air.
6: Nah jalan on air.
0: Kan nununin bangun dada begitu otomatis sampai dengan api bali nih kigung yang seri nenjak pesa nampun meterek
6: iya nggak senggol-senggol nampun yang sering rutuk pun tangkahnya
0: ini ita nih sampun minat bu lauh ring pasar kenten yang tante yang ini Jerman kari meladolan sap ring pasar.
6: Ya senggol sami diurus malah jebos niki nyarengin dari mungkur Mbak Indira nge.
0: Yang Bu Eka BB kari niki ragane selat temo. Niki matur nampo nare misi dupo misi sanang itu minap.
6: Beh uning ya daily activity ase. Inge Mbak Indira suk semua banget sampun niki galah nge.
0: Sedangin ngolek niki nge. Nge galah niki jero epa jero kupo kalau ngolek niki nge. Weh majang dayu hari suk semua sampun galah makeh mah ngambil galah iki pas mancung ajak ke Marbo iki ngambe donor mah mangkin. Dayu semua banget galah galiang mbah dia mangkin lanjut jalan-jalan. Santi om.
6: Inge, suk semua banget iki Mbak Indira sampun nyarangin nge. Inge masih kiki mantan iki rakyat sani presiden nyarangin titiang mau sang ring pandan durus ngeranjing mak. Ring 0361223361. Inggih Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu tukang cacak.
6: Tukang cacak. Aduh jelek itu mah ke belakang kan pun.
7: Tukang cacak ampun mengah tuh semua.
6: WKBB tiang penapi gatre.
7: Langsung karo jakti sekati bos dan Mbak Handira. Kalau dereng angin
6: aku mbak Banten wau. Kenten kenten mati.
7: Jadi lancur mau Banten canang.
6: Banten canang.
7: Setiap hari ni ke tugas nenek.
6: Apa tugas nenek sira sudah ada dos.
7: Kok nak ampun Ricky makin kene ape ampun bos ngecas Bu Janura nyarangin
6: atuh. Nyereng.
7: Bu Janura rajang le jebos mengah Bu.
6: Bu Eka makin mau sering pandan Bu Eka.
7: Bu Jero Chandra talar tuh.
6: Sarang-sarang.
7: Nyarangin ge rajang. Ngeneng ini pandan wangi utawi pandan
6: harum.
7: Yang Bali, bos Bali ini pandan harum.
6: Pandan harum.
7: Nggih, patah sekali daun kecarum niko yang bahasa Indonesia ini kan daun wangi.
6: Daun wangi.
7: Kemangi. Kemangi nggih. Mungkin wenten di pondok diantu kan nanging wadah pot itu.
6: Oh, pandannya nih.
7: Nggih, soalnya uju ngarianen sangan jangan tapi ajangan kukus.
6: Nggih.
7: Daging pun beras pernah narum nyangluh ajangnya tuh.
6: Masa nggih?
7: Nggih.
6: Beras nika dagingin pandan.
7: Nah nika taler nggih. Dikukus beras bareng be kukus pandan narum nika nyangluh sama ajangannya.
6: Oh, nyangluh dan wangi kenten adasnya?
7: Sangat wangi ya.
6: Oh, nyangluh
7: jo enak
6: tuna. Masa apa beda?
7: Aman karyanin toyo dumun sedaya kuenten nah toyo suka dimangkin kan ngerebus toyo wengi ini ke dunia angin panci ini ke kenten daging pun pandan wangi akeplis san ajak enak san pun toyo tuh
6: enak
7: masuk engko kenceng
6: oh kenten berarti
7: ingin toyo
6: kenten berarti napi wastane bedanya nih sarang napi wastane toyo sana biasa nih ke karena wangi atau rasanya emang bener-bener beda.
7: Rasanya memang beda sih rasanya kalau ampun daging tapi ampun besakeh kalau besakeh ten enak ya.
6: Oh ten enaknya karena gimana?
7: Karena kebanyakan pandan.
6: Ten enak maksudnya pahit kah jadinya atau gimana?
7: Pokoknya ten enak diminum gitu kan kurang pas gitu. Sibuk sering dumun kan sedereng wenten toyo suka dimangkin megalon-galonan itu kan. Ngarian pun panci gede ini kan itu malamnya ngarian sampai gemulak ngerodok sampai gemulak. pun kenten ampun kebos-kebos tutup potoyo bang yang emon dumun tahu tutup benyangnya semangan yang caratan tapi kenceng
6: ingin
7: kenceng niko cuci bersih yang ketong toyo niko enak aja nih
6: bisa
7: oke ya mungkin kan wentan sana kenten itu
6: wentan arang sih kayaknya nak nganggen
7: mungkin arang nak nganggen gitu wakai pun nak nganggen toyo-toyo mineral mungkin
6: nge
7: kok kampung-kampung mungkin pun masuk toyo kenten itu
6: ampun gimana lebih praktis coba
7: penyakit pun bersuning itu penyakit teh
6: napi kok
7: penyakit kohati.
6: Oh kenten Asanti yang Bu Eka kayaknya memang mengalami sangat nih penyakit kohati.
7: Iya kan?
6: Inge, nak niku perlu proses memang. Memang perlu praktis.
7: Tinggal cek praktis. Jalan, mau duit tempatnya di rumah tinggal cor.
6: Tapi Bu Eka memang seneng ya dengan pandan nike, maksudnya diolah memang ika tengkoh ya.
7: Gitu. Ya dumun kantun cenik-cenik, kalimang nanding canang pasti ngat pandan dumun pandados kemarampi.
6: Kemarampi.
7: Nggih, rakeh meduwe di kampung meduwe tiuk mangan, demennya diingat tu.
6: Nggih, tipis-tipis kat-katne be becik sang.
7: Nggih, seger canang pandan harumne asli. Dan mangken kan mau campur, ben misi mau sumong, mau warno.
6: Inge, ten kenapa? Yang penting kan masih suklek, enten enggak sembarangan.
7: Ampun, jadi rumah dia Sutirto nyarangin. Artinya, jak bijo, amin lah tuh. Kuliah bijo, putih, jak hijau.
6: Mada sidang, nonton lah, Inge. Inge, Bu Eka.
7: Ampun, makin dengan
6: perbedaannya ya.
7: Perkembangan zaman, ngantar ke kemarampi, makin maju, gitu.
6: Enten.
7: Inge, aduh. Pak Yan Arbo ni Ica, munggah mungkin nangen jalange, mang pandu malah siki tu nak biasane kalau ngolah kemarampe kayaknya dumun sami kenten kanten si anak-anak tiang
6: kan anak-anak pada zamannya ya.
7: Nangge waktu dawak-dawak nanding canang tu pasti ni kerah dumun pandan harum nanti di merajan ko.
6: Nangge, okay.
7: Sampun dumun ni ko siapin dumun sampun nakeh suci, yesan jek seger.
6: Seger ampun, aduh. Terus sekaligus mau mengingatkan nih ke bernostalgia.
7: Masa-masa lalu nih.
6: Betul sekali.
7: Itulah kita nanding canang. Sekarne kembang koni. Pucuk lilin mungkin sekar nih kok ampun kalah ngajak pacah taksun pacah gede jangan
6: itu taksun pacah
7: si malih main lodro ngubuh
6: benar napi nang ada
7: aku lagi
6: ada ingin Bu Eka susul banget
7: dari raja ke warga yang suadarmu pamit santi
6: ingin susul banget nih ke Bu Eka bebe talan nih ke Mbak Indira penekaan nih ke raka-raki raka-rai lagi ingin ini mau tonton pandan patut pisah nih ke kadip nikah anak rai di wawung nggih. Ya ning saking segi adat tradisi niki kenten ring Bali pemekasnyane ka anggena sampun wenten sane kebau canang kenten nggih napi wasane dimanfaatkan dados kembang rampai kenten nggih niki daun pandan sane meke tipis-tipis nggih minap anak rai dumune nanen kenten nggih nyarengin dumun orang tuanya ya pada zaman dahulu ngangge daun pandan niki dados kembang rampai utawi mangken yang olahan mangken kenten nggih dados ring kebau sang yo herbal kenten nggih dadah suasana titiang taler iki pewarna alami kan di bawah Mbah Indira di wawu. Nggih sanemangken iki rakane

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mutiara.

0: Wah, kamu suka ya biskuit ini, Nak? Lahap sekali maam snacknya.
1: Bunda, piring sekecil tampak penuh. Tapi apakah nutrisinya sudah benar-benar terpenuhi? Jangan sampai anak kita kenyang oleh jajanan tapi lapar gizi. Tahukah ayah bunda, terlalu banyak memberikan makanan manis dan camilan kemasan bisa merusak nafsu makan anak. Akibatnya, si kecil kekurangan protein hewani, kunci utama pembentukan sel otak dan tulang untuk mencegah stunting. Ayo ayah bunda, batasi jajanan tinggi gula. Pastikan di setiap piring makannya selalu ada protein hewani seperti telur, ikan lokal, ayam, atau daging. Utamakan gizi utama, bukan sekadar kenyang, demi tumbuh kembangnya optimal dan cegah

0: 106,4 MHz Wikir yang 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayangnya Rakerai, mulai-mulai ini kesalahan titiang Dayu Arih, nyarangan Rakerai, ring program acara Rajeng Bali, informasi taler tembang-tembang. Ya, taler, pasti kesampun, kantun ini mau sang rein topiknya nih, ngeninin indik budaya penggunaan daun pandan, ring kehidupan sehari-hari, kenten nge. Ayangnya seru ngelantur ini titiang pacang, menyapa dumun ring WhatsApp, sane sampun, nyarangin titiang, puniki wentan Pak Tut Sumarje Banjar Bengkel nggih ring Denpasar sarang Agung Ayu Chandra nyarengin nggih. Aing nggih rajeng tugas susume banget niki Pak Tut Sumarje kena state nggih. Talen niki Ibu Lu Sekar Payangan obwi sudah laporan penyemangnya nih nasi goreng spesial rasanya niki yening tumas ring dagang-dagang genteng nggih. Nah niki menten di atasnya telur ceplok ya, telur mata sapi sarang mentimun. Aduh niki komplit pisan penyemangnya nih. Boleh enggak ada yang minta sedikit? Ainge, ini ki bantah ngelajeng sombong Dayu Ari cantik ngiring unggahan dumun durus-durus. Ainge pasti kesampun menyen mangke ampun telas jeung ikut nasi gorengnya ya, bulu sekarang nggih. Dan kenapa nggih? Semoga stata kena stata ya, harus sareng keluarga. Lantun niki wenten Nini Janura. Halo Nini. Ainge rajeng sembange Nini indik daun pandan kenten nggih selain untuk Banten campur air teh kenten nggih campur sarang minuman kopi dan air pandan nika khusus kenten nggih oh iya katanya niki kudang-kudang tips ya saking Nini Janura. Oh iya Bu Lodres Iba nyarengin kenten suksema nggih jadi wau bisa dicampur untuk teh, campur untuk kopi ataupun air pandan khusus nika juga bisa dikonsumsi kenten nggih. Suksema Nini Janura informasinya nih. Mantun nih kementan Aji Mia kita monitor ya melalui laporan video suksema banget ya kena-kena Aji Mia taler nih kementan Pak Ian Ari yang ikut-ikut deh yuk Tegalalang cetar sama juga Hayam Mura juga cetar nih kini ayo ngira-ngira suksema banget nih sampo monitor Sani Lianan ring DJ kini aduh terus makin ngeranjing nih ring WhatsApp dumun nih ring 089-570-324-5505. Nah, sini makin terus niki lanjut rakerai sarang sami kaitan ring salat telepon 0361223361 mau sang ring daun pandan ge. Ayo ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nah, ken. Beh, teman-teman nak ngunggah napi nih ki kemajang ring Bu Vera tiangnya.
1: Cuma semara cuma sara.
0: Ada.
1: Sara Agung Sambana. Cuma semara cuma sara. Cuma sara ring perobat RI. Sampun yang boleh bisa nih ki mencet.
0: Ini ledang-ledangan nih ledang. Abur Bu Vera.
1: Ampun urusan. Sedih harus makin gede
0: dulu. Memang nih man, boleh kentan sedih lah nih niki. Curiga tiang bener.
1: Nah kan mula suka duka laro pati.
0: Kadang tiang tan perlu ben asal Bu Vera ngeranjing tan perlu mesambat sedih ha. Pokoknya harus senyum gen. Kentan
1: suka, ini duka, ini pati. Amamu weh.
0: Aduh, ampunan lah makin.
1: makanya perempat RRI tetap jaya di udara.
0: Mas Tungkara tetap jaya di udara.
1: Menyemangatkan pendengar, menggairahkan penyiar.
0: Kebus ya makin kebus tuh penuh gairah.
1: Dayu Ari lagi siaran, lembut terdaluman.
0: Penyah tiang tuh. Aduh Bu Vera.
1: Iya.
0: Jakti sering bak tango kenten to ya daun pandan sarang Nini. Sira Mbah Indira wau. Temen natin.
1: Win. Abo min lain geng.
0: Iya. Di polos.
1: Abo min bang ni mau amplop Bung Karno udah bina ngetan teman.
0: Oke, tu abis mau pilih makin panas kenten nah. Oke.
1: Daun pandan kan dari belanja nan Bung Karno abang.
0: Mandi tiang ngatur amplop tapi daun pandan tengah tan kenapa ya?
1: Amplop mendaging daun pandan.
0: Menikah kan duen tiang itu.
1: Angin tu. Beli pulsa masih ada Bung Karno. Kau Bandung masih perlu Bung Karno.
0: Oh, kenten.
1: Memuyet perlu cacan aja Bung Karno.
0: Aduh.
1: Dan caca sana kata yuk.
0: Aduh, ini aja tiang nyarang ke mantan, tiang ikut mantan.
1: Makin nanda. Napi matane.
0: Napi.
1: Waijo tu matarahi.
0: Matarahi ampun.
1: Ampun dah angin.
0: Ampun dah.
1: Cerah seserahnya perempat seserahnya gue ngari ada yuari.
0: Nah gue ngari ben dayuari.
1: Rahnya tu.
0: Kira ngepandan niki orientinya.
1: Saat kepecah tiang tu dipuri pemecutan tu. Untuk semua tu Riko salam hormat yang sarang sami Riko ring puri.
0: Ring puri ye. Inge Bu Vera ring daun pandan biasanya Bu Vera di pasar Tabaran ada dos nabi ke mantan.
1: Nih jadi itu yang dia nggak mau cumi yang ranadi ngalap bet yang daun pandan atau mulai angan angan ya jadi ni ko.
0: Oh kentan campuran toyo mantan.
1: Nih tapi kau ni ke gaya jajo yang tu mendaging daun pandan tenyang lu.
0: Oh tenyang lu mana mulai?
1: Ya harus nyang lu ni ko, ngai bubur sumsum jangan non panan panyang lu. Ngai jajah kukus jangan non panan nyang lu. Ngai jajah waluh kukus masih jangan panan nyang lu.
0: Nyang lu.
1: Nyak
0: sana nyang ampun. Tapi berarti ten wantareng aromatik mantan ke ten ring tapi bahasannya aroma mantan kentennya don pandan dados.
1: Angin Banten masih ni ko kan perlu ni ko.
0: Di napi emang ring Banten ya Bu Vera?
1: Banten ikan daging daun pandan.
0: Di Banten napi biasanya daging ring Bu Vera.
1: Canang
0: tiap napi?
1: Nai canang napi dia daging pandan harum gelas.
0: Kenten.
1: Makin kan nganggur pabrik nih kalau ngap nih
0: Kemang
1: betul. Rampe wasan.
0: Ah Kemang Rampe betul.
1: Kemang Rampe. Napi kau nih doyan pak dan pandan aku nih bo. Kuni itu raga sing nawang nak tutur kena kuni.
0: Nah makanya tiap mira mungkin tuturnya.
1: Tutur tu harus bin tuturan. Tutur kan luntur. Tutur tu harus kita bergetar.
0: Ah mau tutur, nak nuturang.
1: Nak lincil-lincil lah nak kininya nalo. Kalau kininya nalo. Lo kininya nalo.
0: Nyak punya angloh dados nih.
1: Kadang siang di gunung tu. Makanya makin wendan bin tutur aja.
0: Malah jebol nggak nuter nanti ki band, tapi asalnya galak ke Bandung pun.
1: Ingat wantah mu niko nanti.
0: Patut ya.
1: Kencan kan tu. Muni kau ni dia ngomuit. Menek ya kau ni dia gembira.
0: Gembira. Berarti.
1: Jangan diperlihatkan sekarang susahnya kita mencari penghidupan.
0: Ah, nike sampun.
1: Hidup dia yang susah tu. Saja mungkin.
0: Oh, tu jangan kau ni jangan diperlihatkan.
1: Kompon ekonomi air.
0: Ada Bu Vera Inge sesama.
1: Yang penting dayu hari beriang gembira, dengar juga beriang
0: gembira.
1: Nanti beriang gembira, mudah-mudahan nanti ide pertara Magda dari Ki Bung Karno. Pak Boklamator.
0: Ren DJ pada megena.
1: Soalnya gambaran di beliau dipakai uang Indonesia kan? Niko maaf Bapak saya bangga kepada beliau. Bangga sekali. Ya, bangga sekali kalau tidak ada beliau gimana kita merdeka bisa mencuar di Radio Perempat RRI.
0: Betul. Bagaimana bisa Bu Vera bisa mengumandangkan merdeka gitu ya. Kesampun.
1: Di udara tetap di udara sekali merdeka tetap.
0: Merdeka aja ya. Ada. Inge, susu banget nih Bu Vera. Satu menyemangatkan kita hari ini raya dengan segala petuahnya kenten nge. Nah niki talar niki penggunaan daun pandan sendiri macam Bu Vera juga niki ternyata digunakan kenten ya, diberdayakan kenten nge. Dados napi wastane minuman herbal kenten nge. Talar kadi pernikahan Bu Vera di Wau asal napi ke kulinerne nganggen bahan daun pandan pun niki. Pastika sampun yang leh kenten nge kadi napi wastanya ngarianin ring jaje kenten nge. Pastikan nenten nyewanta ring aromatik ke mantan ya preside wangi kenten nge. Ternyata dari segi tekstur kenten nge ngawinan nih ke sani kekaryanin yang loh kenten ke bawas. Ini rakanya titiang ngawin malik ide kenten nge. Ngininin indik daun pandan kenten nge. Ya jadi ring dapur biasanya juga nih kira-kira yang gih menteng kedadosang miki dados pemberi aroma warna alami taler tekstur kenternya ring kawintenan nasi pandan ring bubur kenternya ring kolak sering sekali kita gunakan kenternya untuk daun pandan punike taler wenten ring bubur sumsum kadi dibawas diwawu kue tradisional bolu kenternya cendol nah niki sira sari seneng cendol ya wenten minuman sanilianan santan ya niki napi wastane ngangge daun pandan taler sampai berbagai macam jenis makanan sani manis miwah gurih nge. Taler iki adalah rakerai daunnya niko pasti kesampun digunakan dalam keadaan utuh nggih. Nah, kemudian niko biasanya benten sani ke ikat, benten wawu merebus sarang toyo, benten sani dipotong, benten yang diremas-remas, benten ataupun diolah menjadi ekstrak maupun jus pandan niko nggih. Aingga rakerai kadiasa pun niko titik amatur kede, benten kawintenan informasi menariknya nih, tapi fakta menarik saking daun pandan, majebol lanturan titian niki, antum nyoba informasi, tapi fakta-fakta menarik ring manfaat privasi de taler nge tawi sanilianan sari mangkin ngiring sandekan demen rakerai meja bos lanturan renggalah jam kutus niki dua nimentan sani jaging lintang durus mesandekan.
2: Dalam menghadapi gempa bumi, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia mempunyai kearifan lokal yang hingga saat ini masih dipertahankan. Salah satu yang paling terkenal adalah kearifan lokal dalam menghadapi gempa bumi yang dipertahankan oleh suku Baduy. Untuk menghadapi bencana gempa bumi, masyarakat Baduy menyiasatinya dengan membuat aturan adat atau pikukuh dan larangan dalam membangun rumah. Dalam hal ini, bahan bangunan yang digunakan adalah bahan-bahan yang lentur seperti bambu, ijuk, dan kirai supaya rumah tidak mudah rusak. Rumah juga tidak boleh didirikan langsung menyentuh tanah. Hal ini dilakukan supaya rumah tidak mudah roboh. Selain itu, dalam pembuatannya, rumah tidak boleh menggunakan paku dan hanya menggunakan sasak atau tali ijuk. Cara ini efektif dalam mitigasi bencana dan tercatat hingga saat ini lingkungan suku Baduy jarang mengalami kerusakan.

0: Pak, ayo cepat, Pak. Ambilkan aku air minum, Pak.
1: Ada apa sih ibu ini? Mendadak bangun tidur. Kayak ketakutan.
0: Mama, mana airnya, Pak? Mana?
1: Nih,

0: utuh dan merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.